0: Karena kan luar biasa euforianya itu.
1: Deh, pasti.
0: Apalagi kalau ada dua kubu nih, saling-salingan.
1: Tapi gitu. Kalau Om Jono gimana? Suka nobar sendiri, nonton sendiri.
0: Saya sih sebenarnya suka nobar.
1: Nobar
0: sama teman-teman kan.
1: Di mana biasa nobar kita, Om John?
0: Di warkop, biasa di warkop saya.
1: Yang bilang warkop itu tempat nah biasa mau pergi ya kelong-kelong setelah acara makelong.
0: Saya itu tidak terlalu lama karena biasa jam 5 baru buka kalau ada kan. Tapi warkop di sini biasanya jam-jam mana sudah buka. Jadi sudah dia puan itu kalau ada sebentar pertandingan dia anu itu. Putar mit pertandingan itu.
1: Iya.
0: Salah satu yang tarik juga sebenarnya itu. Jadi apa namanya? Jangan dibandingkan sih dulu dengan sekarang itu beda.
1: Beda memang jauh. Ya, beda jauh.
0: Iya, beda jauh dari segi apanya dan sebagainya, kuliahnya juga.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau dulu di kampung kan jarang juga orang suka sepak bola juga.
1: Iya.
0: Ya kadang kita anak-anak muda dia atau orang-orang yang banyak tentu yang suka
1: sekarang banyak yang suka dari kalangan anak-anak sampai orang tua.
0: Iya, tapi itu juga kekurangannya kalau event-event seperti ini Piala Dunia atau Eropa itu atau sebagainya itu kan jadikan juga kenapa banyak anak muda juga biasa itu jadikan ajang judi. Sewa-sewa, iya.
1: Itu misalnya itu lagi salah menggunakan, misalnya lagi tuh kalau gitu
0: iya,
1: Om Jono.
0: Itu yang anak muda itu, saya kan pengalaman kalau anak muda begini, bekuan itu, berapa dulunya?
1: Sewa.
0: Iya, berapa gandanya? Itu. Bukan orang tua, tapi anak muda.
1: Anak muda, di.
0: Iya, jadi kan nonton sebenarnya bukan karena, tapi itu karena judi, dia taruhan itu.
1: Iya.
0: Banyak seperti itu, tetap boleh dua korak, begitu. Jadi, belum kan itu dia tanya berapa gantanya. Ini, itu
1: lah. Oke lah. Oke, Om Jono.
0: Susah dialu juga, susah dideteksi, tapi ya begitulah.
1: Iya,
0: menjadikan
1: betul.
0: Ini momen seperti ini ya cari uang juga tambahan.
1: Oke lah.
0: Walaupun itu sebenarnya tidak ada. Oke, lanjut tugas
1: Oke, terima kasih banyak Om Jono.
0: Lanjut tugas.
1: Iya. Yeah.
0: Kan Inces tidak suka bola, jadi bagaimana?
1: Tidak suka bola saya. Saya suka uang, duit.
0: Iya, itu bagus.
1: Oke, Om Jono. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita terima telepon selanjutnya nih sahabat budaya, kita dengarkan dulu padek kabar anak perempat di
2: Kabaratna Pro.

0: Sahabat budaya, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah atau dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Upacara ini proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasih Humas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, acara Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Ya, kembali kita buka versus nobar zaman dulu dengan nobar zaman sekarang. Apa perbedaannya menurut Anda? Oke deh, langsung ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Oke, Bari Basa. Seru sekali nobar zaman dulu.
1: Seru dengan radio nonton TV bola.
0: Iya.
1: Baru udah selesai nonton ini.
0: Wah, kita suka bola juga ini, Bu Niar.
1: Iya, suka dong.
0: Masya Allah.
1: Dari tahun 80-an ini, penonton bola.
0: Wih, luar biasa. Pecinta bola.
1: Dulu waktu belum ada TV sempat dengar di radio Ji, tapi tahun 80-an kan ada Mi.
0: Mungkin
1: waktu tahun 70-an katanya dengar di radio Ji. Tahun 80-an itu kan masih umur tadi 8-9 tahun.
0: Iya.
1: Jadi dengar nonton TV hitam putih. Nonton nobarnya itu di halaman rumah.
0: Iya.
1: Nah, kan zaman dulu tuh rumah 4 petak di situ halamannya menyatu tuh.
0: Iya.
1: Rumah di dalam satu halaman di satu di pintu pagar tapi 4 rumah di dalam.
0: Iya.
1: Jadi luas ki halamannya ence. Jadi kalau zaman dulu katanya waktu saya masih kecil itu radio Ji dikasih keluar kan RRI dulu dengar radio Ji toh.
0: Iya. Enggak
1: ada TV. Yang saya ingat itu ada di TV, tapi dengar tuh di radio biasa siaran pagi-pagi biasa. Orang tua tuh dia dengar ya ada di radio juga kalau dia enggak nonton. Tentu karena terbatas ki listrik dulu. Jadi nontonnya di halaman. Terus ada yang bawa cakma-cakma. Kita juga anak-anak turut rame tuh mungkin enggak boleh kita tidur di marai ki.
0: Di marai tidur.
1: Nonton, iya.
0: Saya ingat
1: itu zaman dulu tuh. Sekarang kan enak mie, banyak mie warkop. Kalau zamanku dulu waktu rame-rame mie juga waktu remaja ya pergi tongki gabung-gabung tapi kita dulu bukan di warkop. Ada dimana? Salah satu rumah teman ganti-gantian tuh.
0: Iya.
1: Di situ ki karena dilarang ya, karena zaman dulu kan enggak terlalu rame pi warkop. Zaman-zaman tahun-tahun 90-an itu mungkin ada mi cuman kita enggak dikasih izin. Jadi dari rumah ke rumah jeki. Nonton rame-rame teman-teman sekolah janjian. Nah, terus jadi ibu-ibu ki di rumah mungkin saja.
0: Iya. Tidak ada mi
1: sama orang-orang rumah.
0: Tidak ada mi nobar-nobar sama orang di luar.
1: Kalau lebih mungkin dari dua orang nonton tuh nonton bareng. Kalau sendiri nonton sendiri.
0: Nonton sendiri.
1: Orang nobar mungkin itu walaupun dalam rumah.
0: Lebih
1: serunya lagi tahun berapa itu Piala Dunia 2000-an mi ponaanku yang ngumpul di sini. Ngumpul nonton di rumahnya Mama Edi Moyen Sidi. Nonton datang mi semua. Bawa mi yang dia suka-suka cama-cama seru-seruan. Zamannya masih ada Sidan. Sidan ngumpul di sini semua pun Sidan. Nonton. Sidan. Yang panduk kepalanya pakai kepala menanduk gawangnya apa itu yang dia lawan.
0: Ngerti.
1: Memang kok tidak nonton. Kau
0: bukan
1: bola,
0: pecinta bola saya.
1: Tapi tadi saya lihat saya sempat nonton berhasil kan babak pertama anak belum kasih nonton gitu. Jadi babak kedua dia sudah makan nih di dulu kasih main dulu TVRI naik mobil jadi babak kedua sempat nonton berhasil saya ini bukan orang pintar mengamati bola tapi tidak seperti nih dulu permainannya berhasil kalau ada dengar kendal lagi deh yang tahu itu Bapak Limpo karena dia kan andalannya berhasil
0: tidak
1: cantik itu bola di kakinya pemainnya berhasil kulihat tidak kayak dulu dulu itu cantik mentok lucu kalau setengah mati mau diambil dari kakinya baru enggak bisa.
0: Ini Om Limpo tidak sempat menelpon ini karena lagi asik dengar kayaknya nih anu bola.
1: Saya rasa dia masuk itu karena selesai.
0: Baru selesai berarti.
1: Nonton pasti nelpon kita, apalagi timnya yang main pro Brasil.
0: Brasil timnya, Masya Allah.
1: Oke, Pale.
0: Oke.
1: Pasti dia bilang, iyo, ndak sama itu Brasil dulu permainannya dengan kan sekarang pemain-pemain baru itu.
0: Iya.
1: Zaman dulu.
0: Deh, hebat.
1: Ronaldo itu saya andalanku dulu.
0: Si Masa Papa. Ronaldo, go, okay. Go, ale, ale, ale.
1: Deh, jangan minces. Deh, oke, Valencia.
0: Oke, terima kasih. Iya, Tawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Niar salah satu seorang ibu yang hobi dengan nonton bola. Ya, luar biasa. Aduh. Yang suka dengan bola, silakan nelpon juga di sini. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Halo.
0: Halo Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dewi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Oke, Ibu Nur Intan sehat saja?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Nur Intan, kita membahas tentang nobar zaman dulu dengan nobar zaman sekarang seperti apa? Kalau menurutnya Ibu Nur Intan?
2: Kalau menurut saya itu seleranya orang berbeda-beda, Mbak Evi. Jadi ada selera yang mau nombar. Kalau kita ini hanya nonton aja di rumah kita, di radio.
0: Iya.
2: Di
0: tapi
2: tempat-tempat
0: kalau
2: lain itu namanya manusia itu ada yang mau nonton bareng. Bila dia di warkop, kalau kita yang perempuan ini di rumah aja kan ada radio.
0: Tapi yang perbedaan zaman dulu, yang nobar zaman dulu dengan zaman sekarang seperti apa ini Bu Nur Intan?
2: Iya, itu yang hobi nonton bareng itu pasti banyak sih sekarang karena ada warkop, ada apa itu. Kalau dulu tidak ada Mbak Dewi.
0: Dulu tidak ada warkop.
2: Di halaman rumah itu yang kumpul-kumpul.
0: Jadi zaman dulu kalau nonton di halaman rumah.
2: Iya. Dulu kalau sekarang karena sudah banyak warkop jadi selera orang yang mau pergi ke warkop yang tidak di rumah aja.
0: Iya. Yeah.
2: Kan tadi malam itu Mbak Dewi, saya bangun sudah jam 4, sudah saya tidak tahu babak pertama itu.
0: Iya. Yeah.
2: Babak kedua itu baru saya dengar itu. Hari pertama juga tidak anu. Kemarin di saya nonton itu tuh apa itu Bosnia sama Kanada mungkin Mbak Dewi. Yang satu-satu ini.
0: Jadi di mana nonton Ki?
2: Kalau Mbak Dewi itu tidak hobi.
0: Kan di mana Ki nonton?
2: Semua olahraga kalau apalagi kalau sepak bola kalau PSM yang main itu saya standby.
0: Nonton Ki di mana ini sekarang?
2: Bulu tangkis.
0: Nontonnya di mana?
2: Kita
0: aku tanya Ki nonton di mana Ki sekarang? Nobar Ki kah atau nosen nonton sendiri?
2: Iya, saya nonton sendiri aja di rumah sambil tidur.
0: Jadi bukan nobar.
2: Kedua, aku dapat.
0: Intinya beda nobar dulu dengan nobar sekarang.
2: Iya, beda.
0: Yang dulu itu di halaman rumah. Ya.
2: Semua orang ngumpul-ngumpul yang ke
0: sekarang di warkop. Lebih heboh ya.
2: Iya, heboh. Tetap heboh kalau ada namanya apalagi di Piala Dunia ini.
0: Oke, lah sip.
2: Heboh. Jadi kita yang perempuan juga enggak ketinggalan juga kan semua olahraga. Kalau banyak olahraga kita tahu kan tidak hanya mendengar sambil tidur.
0: Oke, sip lah. Oke, baik kalau begitu.
2: Ilmu kita dapat pengalamannya di orang kita dengar semua dari seluruh dunia. Begitu sih Mbak Dewi.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Tidak boleh bilang tidak anu dengan bola karena Mbak Dewi penyiar toh.
0: Oke, baik, terima kasih ya Bu ya.
2: Aduh kok saya semua anu tuh olahraga Mbak Dewi toh.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nur Intan ya. Sudah partisipasi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, saya mau dengar tanggapan dari Om Limpo di Pau-Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Om Limpo gimana kabar hari ini?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik-baik aja.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Om Limpo. Jadi ini kan sekarang ada dibilang nobar, nobar yang sekarang itu kan heboh-heboh sekali orang nobar dengan nonton bola. Nah, beda dengan nobar zaman dulu. Nobarnya zaman dulu ya, Jonda mengerti. Kalau kalau menurutnya Om Limpo gimana nobar zaman dulu ya, seperti
3: jelas
0: apa?
3: Berbeda. Itu masa lalu itu.
0: Yeah.
3: Kalau Piala Dunia begini itu nobarnya itu banyak. Banyak.
0: Yeah.
3: Artinya kan masih kurang televisi, masih ada rumah yang belum punya TV waktu itu. Iya. Yeah. Nah, sehingga kalau ada kampung atau RW itu atau RT buka nonton bareng, nah itu ngumpulnya banyak. Itu banyak sekali. Iya. Yeah. Banyak sekali. Nah, sekarang kan hampir tiap rumah mungkin sudah ada TV-nya semua.
0: Iya.
3: Apalagi siaran Piala Dunia kali ini.
0: Iya.
3: Itu yang punya hak siaran. Mm-mm. Itu kan gampang terjangkau seperti TVRI.
0: Iya.
3: Itu TVRI di hampir di semua pelosok itu terjangkau. Jadi enak, enak. Iya, itu bedanya. Kalau dulu ramai nonton barengnya. Warkop juga masih kurang waktu itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau ada dalam satu RW atau dalam satu kampung itu ada kan bapak-bapak itu punya TV besar.
0: Iya.
3: Nah, di situ biasa orang nonton bareng.
0: Nonton bareng di.
3: Iya, apalagi kalau orangnya dermawan biasa ada bikin
0: dibikinkan
3: cemilan-cemilan,
0: cemilan.
3: Ya. Sama sandara apa dan sebagainya.
0: Iya, pisang goreng, ya, bikin mie teh panas itu, dengan kopi panas.
3: Iya, betul. Ya. Kemudian waktunya tidak sama dengan sekarang.
0: Oh, kalau ya, yang zaman dulu kayak gimana?
3: Waktunya maksudku Piala Dunia yang lalu itu seperti waktu di Korea dulu.
0: Iya.
3: Yeah. Itu kan waktunya sebelum larut malam.
0: Iya.
3: Iya. Artinya jam 10-11. Sehingga nontonnya mungkin sampai jam 3 berhenti. Nah, sekarang ini
0: pagi-pagi
3: sampai jam 12 siang. Iya, jadi seperti hari ini.
0: Iya.
3: Itu sampai jam 12 sebentar.
0: Iya,
3: ini. Ya, setelah ini kan mungkin jam 9 sebentar. Atau jam 10 Haiti lawan Skotlandia.
0: Iya.
3: Grupnya segrup dengan Brasil itu sebentar. Jam 9 10. Jadi jam 12 juga lain sebentar.
0: Lain lagi di pergantian
3: lain
0: pemain.
3: Grup lain lagi.
0: Udah.
3: Ya, jadi sekarang ini nonton ya nonton-nontonnya banyak.
0: Iya.
3: Pada saat siang. Jadi kalau bagusnya bapak ibu yang pencinta bola maunya itu jadwalnya kita cari baru kau pikir. Jadi seperti tadi malam itu banyak menganggap bahwa itu seperti biasanya. Biasanya itu kan lalu dua hari yang lalu kan jam 3. Ya ternyata hari ini itu jam 6 pagi. Baru
0: jam
3: main.
0: 6 pagi di.
3: Iya, jadi kalau kita ketahui seperti itu tentu tidur siang ki, bobo cepat ki.
0: Iya.
3: Ya, jadi bagusnya tadi itu saya tahu tidur kan dulu sampai ngaji masjid, baru ke masjid.
0: Iya.
3: Nah, kemudian ke ibu aja agak tidak enak badan sekarang.
0: Iya.
3: Jadi ibu aja kodong dari doakan mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Cepat sembuh.
3: Nimpus kini, nimpus kiri balak kodong sama
0: mantu-mantunya. Garing apa Om Limpo?
3: Dengan tetap kenapa begitu?
0: Terlalu capek, baik nak.
3: Iya, mungkin seperti itu karena biar dilarang sama anaknya bilang jangan bekerja dia tetap ngotot. Kebiasaan.
0: Ya,
3: tapi doa tetap wah.
0: Kudoakan semoga Ibu Aji lekas sembuh.
3: Amin. Iya,
0: amin ya Allah.
3: Ya, kita juga sukses sehat selalu
0: insya
3: keluarga.
0: Insyaallah.
3: Dan terima kasih banyak perompa ini RRI.
0: Iya Om Limpo.
3: Hampir tiap hari itu mengempokkan itu bola ya.
0: Iya. Betul
3: ini
0: Om Limpo.
3: Ini bola salah satu permainan olahraga yang sangat diminati oleh orang-orang di dunia.
0: Betul.
3: Termasuk pejabat.
0: Iya.
3: Nah, seperti tadi di di mana ya? Di stadion itu itu banyak mantan-mantan bintang dunia itu seperti Ronaldo, Mei

0: SMP 19
1: siri kayaknya di kana bola.
0: Om Limpo, SMP 19 itu ada mito anu bolanya putri.
1: Iya, alhamdulillah. Memang begitu, harus digalakkan itu perempuan.
0: Iya, tawa.
1: Masya Allah. Karena itu bedanya itu cuma fisik.
0: Iya.
1: Iya, fisik.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalau ada seorang perempuan, saudara Ata.
0: Iya.
1: Kam Hawa ya.
0: Iya.
1: Ya, fisiknya bagus, kemudian ada minat, bisa latihan. Nggak ada yang diketawai. Kalau dulu itu ketika musik Bangkasa, dikali kalau main bola, dibilang, kenapa ada balaki? Karena orang tahu cuma bola itu untuk laki-laki. Pria, padahal tidak.
0: Padahal tidak, Di.
1: Tidak, itu seluruh dunia. Dunia itu semua negara, ada yang tim putrinya.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita Garuda Putri, alhamdulillah.
0: Iya, Di.
1: Iya, ada.
0: Masya Allah.
1: Iya, oke, dikuat.
0: Iya, makasih. Iya, Om Limpo sehat. Iya, Om Limpo sehat-sehat. Si Bu Aji ya, Om Limpo.
1: Iya, terima kasih banyak, Nak.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Om Limpo. Ya, sehat-sehat Om Limpo, terutama Ibu Aji yang ada di Pau-Pau. Sehat-sehat Ki, istirahat Ki yang cukup, semangat Ki. Di, semangat harus sembuh. Oke, terima kasih dan selanjutnya ku terima telepon dulu lagi yang berikut ini. Assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah.
2: Bari Basa.
0: Bari Basa Ibu Sundari.
2: Iya,
0: Ibu Sundari Sugoco alias Ibu Sundari. Ibu Sundari Deng Lumo, apa kabar kini Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi nikmati.
0: Lagi nikmati.
2: Secangkir teh
0: secangkir madu merah. Secangkir madu merah. Iya deh, enggak pernah mikir ketemu lagi.
2: Idola.
0: Iya deh, idola.
2: Lagi ke foto tak sama sih di idola menyanyi.
0: Nah, pasti ada pasti di HP tak.
2: Kalau keluar itu keputar.
0: Pasti makan kalau kita lagi deh incis kehead ya, ngomong. Udah, gendut nah.
2: Betul.
0: Aduh, Masya Allah, bundaku tersayang.
2: Ya, sakit Ibu Aji kodong.
0: Bu Aji, sakit Ki kodong di Pau-Pau.
2: Semoga lekas sembuh, Di.
0: Amin, iya, terima kasih doanya Bunda. Bun, amin. Kali ini kita membahas tentang nobar zaman dulu dengan nobar zaman sekarang. Biasanya kalau Ibu Sundari gimana? Zaman dulu itu seperti apa? Mungkin ada gambaran dari versinya kita.
2: Kalau zaman dulu itu masih kurang televisi kok dong.
0: Kurang televisi makanya radio mereka nobar.
2: Radio diputar, baru di depan rumah itu kan rumahku itu memang lorongnya besar toh.
0: Iya.
2: Jadi dulu di ada yang jualan di depan rumah itu kayak jual kelontong. Di situ nih ada radionya.
0: Di ramenya itu kalau begitu, ramenya itu kalau zaman dulu begitu di kalau ada mie penjual, terus ada mie radionya, udah ramenya.
2: Parki kopi nih.
0: Masya Allah.
2: Keluar semua, kan tidak didorong ku tau luas ki.
0: Iya.
2: Masih di situ, bukan ku dan TV dulu.
0: Di lorong kemana yang baru kang, anu tuh tarakan tuh.
2: Ini tarakan. Luas ke di situ baru dulu kan banyak.
0: Di mana orang joget di yang joget yang tempatku joget.
2: Iya.
0: Oh di situ.
2: Iya. Radio aja dulu.
0: Iya.
2: Masih mau orang kan. Si gora-gora menjoy mana pada tirana cing.
0: Enaknya itu kalau kumpul-kumpul begitu di Bunda di. Kumpul-kumpul, dengar bareng, nonton bareng. Nonton bareng, dengar bareng, Masya Allah.
2: Iya. Dibanding sekarang ada semua mi TV-nya orang.
0: Ada semua mi. Tapi kalau mau Jiki lagi, enggak apa-apa Ji, biar ada televisinya orang, ada radionya orang Bunda. Tapi kalau mau Ki dengar bareng, mau Ki nonton bareng, enggak masalah Ji. Kalau sekarang, zaman sekarang.
2: Paling seru itu kalau kaya Tom itu, kalau makan Ki nah sendiri Ki di rumah. Enggak enak toh.
0: Enak kalau pakai makan sama-sama. Jadi.
2: Tapi kalau makan makberki, biar tempe,
0: makberki,
2: ikan kering, asyik pak. Bahkan biasa kita makan
0: saya ikan
2: itu
0: kering.
2: Di luar semua bawa nasi tak. Bawa ikan tak kan ada dulu kayak balak-balak namanya.
0: Balak-balak.
2: Itu makin makan ibu-ibu kan sambil ikut tombak nonton-nonton.

0: Untung.
1: Iya. Anyaman nih tuh begitu bunda di.
0: Iya seru dulu saya nah di lorongku. Saya dengan
1: satu lorong ki sama anu salah sama almarhum Om Rahman Syam.
0: Iya Rambo tuh.
1: Rambo yang apa nih Rambo?
0: Kepanjangan nih Ces.
1: Kenapa apa? Bisa?
0: Rahman Bone. Dia menyiar di situ toh? Apa iya?
1: Operator kah?
0: Oh.
1: Baik sekali kodong itu orang itu Pak Rahman almarhum. Dia itu tidak pernah marah dia, nunda pernah marah di sini. Selalu ketawa.
0: Oh, memang iya orangnya itu
1: selalu
0: paling baik.
1: Paling baik, baik sekali. Asli.
0: Dia rumahnya itu yang di depan sekali iya. Yang dua tingkat itu.
1: Iya. Waktunya
0: tingkat itu rumahnya.
1: Waktu belum diperbaiki, waktu rumahnya masih yang dulu yang belum diperbaiki, saya di situ selalu datang. Sekarang kan sudah diperbaiki, Mi. Dulu.
0: Nah, tanya aja biasa istri.
1: Iya.
0: Bilang tuh, kita sudah kenal ki Inces di RRI bilang. Jangan bilang di atas dikenal.
1: Wih, baik,
0: orangnya tuh.
1: Baik sekali suami istri kasihan. Ketomi orang tua aku itu dua orang, masya Allah.
0: Iya.
1: Baik sekali.
0: Jadi Rambo jiben dulu dianukan di sana.
1: Kalau
0: kita namanya toh.
1: Kalau kita dulu panggil
0: Rambo nih.
1: Kalau
0: Rambo.
1: Kalau kita dulu teman-temanku di sini panggil Om Rahman. Om Rahman. Orangnya enggak pernah marah, suka bikin lucu-lucu.
0: Saya lagi tetangga ini. Dulu kan dia RT.
1: Oh, masya Allah. Dia tuh kalau bicara, beliau itu kalau bicara, kalau kita diam-diam, diam yang menciptakan cerita lucu-lucu.
0: Iya, suka sekali melucu.
1: Melucu deh. Terus.
0: Apa saja dia di situ.
1: Baik sekali orangnya, masya
0: Allah. Ketawa.
1: Iya.
0: Dan zaman tahun juga ketawa. Biar dia aja. Nanti di dekat.
1: Asli baik orangnya.
0: Apa itu deh? Jangan kalau saya dengan Rambo itu.
1: Iya. Betul. Om Rahman, masya Allah. Saya bilang tuh di ini orang tuaku ini kodong baik sekali.
0: Singgah ki dulu waktu keluar dari lorong.
1: Astaga. Nah suruh ke singgah itu anu Tante Haji dia bilang. Singgah ku dulu anu. Bilang deh bunda bilang kak Tante Haji buru-buru kak deh dikasih kak dia bawa kan kak makanan kue satu apa kayak teh satu tempat bilang ini bawa pulang pada ini ambil be kasihkan ibumu bilang kayak masya Allah kodong
0: untungnya itu ketemu
1: begitu memang kalau orang baik ketemu orang baik juga
0: iya betul sekali
1: banyak misku jumpa sih orang baik ini bunda banyak sekali ku jumpa orang baik semua
0: kalau
1: masya
0: kita
1: Allah
0: baik sama orang itu balasannya juga begitu
1: sama ibu Sundari baik ketemu kak sama kita Om Limpo juga baik ketemu juga sama saya
0: kayaknya
1: semuanya
0: satu minggu sudah naku deh
1: iya deh jangki bilang naku sekali rindu joget tak oke, paling kalau begini.
0: Kalau keputar gitu waktunya.
1: Pasti makan lagi.
0: Letan depan rumah.
1: Iya.
0: Joget tas semua deh.
1: Iya deh, masya Allah.
0: Sering ngasih ini Bambang.
1: Deh, jangan bilang. Makanya anakku pasti terus sama saya.
0: Iya, jadi kita merindukan yang
1: bunda, itu ya. Kalau memang baik dari dalam hati tak pasti selalu dirindukan sama orang. Ya kalau kita sudah ketemu, tapi kapan kalau tidak baik dalam hati tak bunda, pasti itu apa di cuma ini ji tidak dirindukan ki.
0: Kalau rusak hati kita.
1: Rusak hati kita.
0: Selalu tuh.
1: Iya.
0: Pemusuh,
1: betul itu bunda selalu buat kesalahan.
0: Itu yang merindukan orang gara-gara kita dia tertawa.
1: Iya betul deh.
0: Jangan
1: asli bunda.
0: Kita jadi menangis seorang.
1: Jangan ki deh.
0: Iya itu. Saya bilang.
1: Tidak apa-apa sih menangis kalau terharu ya bunda. Ya,
0: menangis karena bahagia.
1: Karena bahagia terharu dan sebagainya ya bunda ya. Iya pale. Okay, kalau begitu.
0: Anunya juga itu dulu judi anua itu bola. Separi juga ada orang nak bikin ke judi.
1: Judi dia masih sewa-sewa.
0: gara-gara bola orang sewa-sewa. Dede
1: jengki bilang, ada itu yang bilang,
0: sewa uang, bilang, sewa.
1: Mau kisewa. Jadi
0: besok kodong langsung sendena nah, tidak ada kasih
1: istri nah. Itu mi tidak nobar mi.
0: Iya jangan sampai itu terjadi.
1: Jangan. Tapi memang tahu tidak ada. Kalau pendengarnya pendengarnya RR itu tidak ada seperti itu. Tidak ada mas sewa-sewa.
0: Mudah-mudahan tidak ada yang begitu.
1: Iya mudah-mudahan tahu memang. Karena
0: tahunya itu yang dulu-dulu RR.
1: Iya.
0: Hebat tong ijurinya.
1: Iya, iya betul.
0: Mulai ya. Mm-mm. Ya mungkin itu saja.
1: Oke, iya bunda.
0: Lanjut tugas Ki.
1: Sehat selalu Ki Ibu Sundari. Iya amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin ya Allah kita
0: aku
1: juga.
0: Merindukanmu.
1: I miss you too.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sundari. Sehat juga selalu buat kita. Bahagia Ki bersama keluarga ta. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, jadi kutuntaskan mi juga sampai sini kebersemanta di program acara yaitu Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih, sehat ki selalu, terhibur ki semuanya. Nonton bareng dengan yang zaman dulu dengan zaman sekarang memang beda, tapi walaupun berbeda kita tetap dengarkan Pro 4 RR Makassar ya. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, Majepuk Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu pada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepuk Doi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan, hingga barang elektronik. Sesuai dengan kesepakatan keluarga, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, hubungan dalam keluarga, serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepuk Doi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Bang, batukmu itu loh, udah seminggu gak berhenti, keringat dingin terus lagi. Ayo ke puskesmas.
1: Halah, batuk biasa doang ini, Dek. Paling kecapean kerja, dikerok juga sembuh.
0: Bukan biasa, Bang. Kalau ini TBC gimana? Mau nunggu sampai parah dulu baru nyesel. Kasian orang rumah kalau ketularan.
1: Heh, sembarangan. Abang gak mau ya ke dokter. Nanti malah dibilang aneh-aneh. Biayanya siapa yang bayar?
2: Kamu jangan khawatir. Sekarang, pemeriksaan dan pengobatan TBC itu 100% gratis ditanggung pemerintah.
1: Seriusan, Bu? Nggak bayar sama sekali?
2: Benar. Target kita eliminasi TBC tahun 2030, jadi abang harus sehat supaya bisa kerja lagi.
0: Nah, denger kan? Besok pagi deh ada antar. Nggak ada alasan lagi.
3: Batukmu urusanmu, tapi sehatmu impian kita semua.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya. Kali ini kita bagi informasi ya di Mosaik Budaya, makna prosesi sungkeman saat pernikahan. Sahabat budaya, sungkeman sebuah tradisi luhur dalam budaya Jawa tak lekang oleh waktu dan masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini biasanya kerap dijumpai saat momen Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, momen ini juga menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Di balik kesederhanaan prosesinya, sungkeman dalam pernikahan menyimpan makna yang sangat mendalam, yakni penghormatan dan rasa terima kasih. Memohon maaf dan doa restu, tradisi ini menjadi momen untuk memohon maaf atas segala kesalahan dan hilaf yang pernah dilakukan. Next, yaitu menanamkan nilai-nilai luhur. Jadi tradisi ini menanamkan nilai-nilai luhur seperti menghormati orang tua, menghargai kasih sayang, dan menjunjung tinggi adat istiadat.
1: Cecek indi, gak ada tipu ji. Agamnya sampai nih.

Baik sahabat budaya, kita selanjutnya tuntaskan untuk Mosaik Budaya kali ini. Kita akan jelang jam 10 untuk mengikuti program acara berikut. Dan saya juga pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih atas kebersamaan tak. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: wisuda. Di sini aku bakal tutor untuk complexion-nya aja.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sport FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat walafiat. Dan pagi ini semoga apa yang direncanakan semua berjalan lancar ya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Sebentar kita akan menyimak sama-sama ada Teras UMKM yang akan hadir di perbincangan kita hari ini sahabat budaya. Siapakah dia? Nanti saya akan menghadirkan Dapur Mama Andre yang akan hadir dengan kita. Ini ada beberapa memang dia punya apa ya, dia punya usaha begitu. Dan salah satu yang usahanya ini sahabat budaya itu dia punya usaha makanan. Oke, nanti mau simak ya. Mungkin bisa pesan-pesan nanti ya Denten. Oh boleh, nanti kita bisa menelpon ya langsung sebentar di Teras UMKM di 0811 400 9250. Hari ini kita akan bicara tentang apa? Denten, kita akan bicara strategi dapur Mama Andre memikat konsumen melalui medsos. Oke, sesaat lagi nanti pukul 11 ya sahabat budaya, jangan kemana-mana. Saya juga akan sebentar menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
3: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
4: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
2: Semoga segera terwujud ya, Dok. Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

sebelum kita ke Kelong, saya mau hadirkan dulu informasi untuk kita semua sahabat budaya. Kalau bicara tentang tarian begitu, pastinya semua orang itu punya ciri khas tersendiri. Dan informasi untuk sahabat budaya, kemarin kita bicara tentang tari zaman, tari pendet, tari apa lagi Denden? Ada tari apa lagi itu? Nah, kali ini saya masih menghadirkan tarian di Indonesia, sahabat budaya, dari berbagai wilayah. Yang pasti tarian di Indonesia itu banyak yang punya apa ya, ciri khas tersendiri begitu. Dan tari zaman ada juga, kita ke tari apa kemarin? Iya, tari pendet atau juga tari zaman kemarin. Kita ke tari apa lagi Dentene? Kita ke tari tortor. Ya, sahabat budaya, kita ke tari tortor. Tari tortor ini adalah salah satu tarian yang dari Sumatera. Mungkin sahabat budaya sudah tahu juga sama-sama. Dia dari Sumatera Utara. Dan kalau bicara tentang tari tortor ini, dia berasal dari bunyi hentakan kaki penari di atas lantai. Dan tarian ini berfungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan doa, harapan, dan ekspresi ke emosi kepada Tuhan serta leluhur dalam berbagai upacara adat. Emosi bagaimana Dentene? Emosi itu banyak sahabat budaya. Emosi itu senang, emosi itu sedih, banyak ya macam-macam emosi. Bukan emosi itu marah saja, tidak. Emosi itu emosional, itu bisa dikategorikan untuk kesenangan, untuk juga kesedihan, itu seperti itu. Jadi kita coba simak sama-sama ya. Ya, tari tortor sahabat budaya itu diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba dan erat kaitannya dengan ritual kepercayaan animisme pada masa lalu. Kata tortor sendiri diambil dari onomatope, suara hentakan kaki penari, tor-tor-tor di papan rumah adat. Nah, tarian ini bukan sekedar hiburan, melainkan sarana spiritual dan sosial bagi masyarakat Batak. Melalui gerakan manortor atau aktivitas menari, itu masyarakat menyampaikan doa, memohon perlindungan, serta mengungkapkan rasa syukur atau duka cita.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Masih kita ke informasi sahabat budaya tentang tari tortor dan sejarahnya sudah kita ketahui sama-sama. Kali ini bagaimana gerakan dan properti dari tari tortor. Gerakan tortor ini sangat khas dan berpusat pada posisi tubuh, tangan serta jari-jari. Nah, gerakan tangan itu biasanya sahabat budaya penari itu melambaikan ke atas dan ke bawah secara bersamaan yang sering diartikan sebagai memohon berkat atau menyapa leluhur dan hadirin. Ada lagi gerakannya itu gerakan kaki. Nah, kaki penari menghentak-hentak secara ritmis itu mengikuti irama musik, terutama jari-jari kaki yang sering digerakkan perlahan-lahan saat posisi tubuh turun dan naik. Ada juga dia memakai selendang ulos, sahabat budaya. Nah, penari yang biasanya itu mengenakan atau memegang selendang tenun khas Batak atau ulos biasa disebut itu, yang dilambaikan seiring gerakan tangan. Kalau mau tahu alat musiknya, sahabat budaya, ya nanti kita akan tahu sama-sama apa sih alat musik yang dipakai oleh tari tortor itu sendiri. Kita dengarkan kembali kilang berikut ini.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, untuk alat pengiring dari tari tortor sendiri ini selalu diiringi oleh ansambel atau musik tradisional Batak yang disebut gondang sabangunang atau gordan sambilan. Bunyi alat musik ini menciptakan suasana magis dan meriah yang mengatur tempo gerakan penari. Berikutnya sahabat budaya, fungsi dalam budaya modern. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, fungsi ritualistik murni mulai bergeser ke ranah sosial dan budaya. Kini tari tortor sendiri segera secara rutin dipentaskan dalam berbagai acara penting masyarakat Batak, seperti pesta pernikahan atau ulaon adat, juga upacara penyambutan tamu kehormatan, festival budaya dan pariwisata. Nah, untuk menikmati secara langsung bagaimana detail tari tortor itu, mungkin sahabat budaya bisa biasa lihat di YouTube ya. Ini boleh dilihat langsung seperti apa sih tari tortor itu. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itu informasi tentang tari tortor yang kita sudah simak sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu menutupi awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan terkenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber siang hari ini. Kita akan bicara mengenai strategi dapur Mama Andre memikat konsumen melalui medsos. Ada Ibu Asri Pebiani, beliau adalah owner dapur Mama Andre. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik, alhamdulillah. Oke. Siang hari ini sahabat budaya kita akan bicara di teras UMKM dan tentunya juga hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang dapur Mama Andre. Seperti apa? Ada ibu muda yang hadir sahabat budaya. Yang pasti lebih muda daripada saya begitu ya. Beliau ini katanya sahabat budaya itu dia agak malu-malu bicara, tapi kalau dengan saya alhamdulillah bisa bicara.
3: Iya, gitu. Insyaallah.
2: Ya. Baiklah. Baik. Nah, bagaimana boleh diceritakan? Bagaimana awal mula ide dan tahun berapa kita mendirikan dapur Mama Andre sendiri dan apa ciri khas atau keunikan dari produk ta ini yang selalu ditonjolkan di media sosial agar berbeda dari UMKM yang lainnya. Tapi sebelum itu mau tahu dulu kenapa dikasih nama dapur Mama Andre? Oh. Oke, silakan Ki.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Awal mulanya kenapa dapur Mama Andre itu karena nama anak saya yang pertama.
2: Iya. Iya.
3: Kebetulan kan saya kalau di dekat rumah itu sama keluarga juga dipanggil ya Mama Andre gitu.
2: Oh gitu, iya. Lalu tahun berapa mulai didirikan untuk dapur Mama Andre?
3: Mulai didirikan itu alhamdulillah tahun 2015 ya kak.
2: 2015, yeah. Terus produk apa yang menonjol atau ciri khasnya agar dikenal terus yang seringlah dipromosikan di media sosial?
3: Produknya sih yang paling utama sekarang itu nasi tumpeng kak.
2: Nasi tumpeng. Yeah. Tapi jualan apa sih sebenarnya yang lainnya?
3: Waktu awal-awal jualan itu saya jual sop ubi sama mie kering kak di rumah.
2: Iya. Lalu?
3: Terus saya lambat laun kan pelanggan tuh minta dibikinkan inilah itulah menunya. Terus tiba-tiba kalau nggak salah itu awal tahun 2018.
2: Iya.
3: Ada pelanggan saya itu.
2: Iya. Yeah.
3: Tahun pas tahun baru kalau nggak salah itu ya tahun baru ya awal-awal mau 2018 itu dia bilang bunda minta tolong dong dibikinin tumpeng saya bilang kan dia bilang lah saya nggak pernah bikin bun udah awalnya dari situ jadi pokoknya dari mulai beli cetakannya apanya semua pokoknya semua perintilan yang awal-awal sekali itu ya karena motivasi dari pelanggan itu jadi alhamdulillah lama-lama dikenal mi produknya nasi tumpeng.
2: Oh begitu. Jadi bukan mie lagi, mie kering.
3: Kalau untuk produk itu biasa juga sesuai order saja. Kan saya masih sesuai order saja.
2: Iya ya. Jadi jualan tadi nasi tumpeng.
3: Iya.
2: Apalagi
3: nasi dos.
2: Ya.
3: Catering juga pernah kalau seandainya ada yang pesan itu. Alhamdulillah ya saya mulai mengadakan alat-alatnya begitu, nyicil sedikit-sedikit gitu. Iya.
2: Oke. Baiklah. Nah, di mana alamat dari dapur Mama Andre dan sudah mengantongi izin apa saja nih, Ibu?
3: Alamatnya itu di Perumahan Villa Mutiara Lestari di Bulurokeng, Kak. Iya. Kalau untuk izin usaha, alhamdulillah legalitas sudah lengkap.
2: Iya.
3: Mulai dari HAKI, NIB juga sudah ada, PIRT juga ada, halal juga alhamdulillah.
2: Wah.
3: Iya, betul.
2: Alhamdulillah. Terus berapa lama diurus itu semuanya?
3: Awal 2024 itu, Kak.
2: Iya. Terus
3: alhamdulillah dipermudah sama pemerintah itu, Kak. Pokoknya dari Dinas Koperasi, Kemenhukam.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, betul.
2: Semua itu dimudahkan.
3: Dimudahkan sekarang itu.
2: Pengurusannya kira-kira berapa lama? Untuk
3: 6 bulan, Kak.
2: 6 bulan. Ya, semuanya itu lengkap.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Wah, hebat. Wah. Dan tidak dipersulit sama sekali ya?
3: Alhamdulillah tidak, Kak. Justru kami kalau misalnya, "Ibu ini gimana? Ada yang kurang?" Itu mereka yang aktif ke kita. Jadi kita juga jadi semangat untuk ngurusnya, Kak.
2: Alhamdulillah. Oke deh. Baik. Mama Andre, kapan kita mulai menyadari bahwa media sosial itu adalah alat yang penting untuk memasarkan produk dapur Mama Andre sendiri?
3: Mulai sadarnya itu, Kak, ada pelanggan itu chat di WA kan, chat tanya, kita kenal produk ini dari mana? Di Facebook, di Facebook, di Instagram kan. Ada juga yang, kalau misalnya ditanya, dari mana dek? Dari Google, Kak. Cari ketik tumpeng terdekat tuh.
2: Iya,
3: jadi saya bilang, berarti efektif juga ya kalau kita posting produk kita di media sosial. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang kenal produk kita, terus ya bertanya ke kita gitu, langsung dapat pelanggan baru lagi.
2: Alhamdulillah. Makanan itu adalah produk yang dapat dilihat begitu.
3: Betul.
2: Nah, bagaimana strategi tak sebagai owner dapur Mama Andre dalam mengemas foto atau video produk sendiri agar terlihat menggiurkan dan memikat mata konsumen di medsos? Ini buktinya sudah ada nih, kelihatan fotonya. Menarik gitu ya.
3: Betul.
2: Oke. Silakan.
3: Ya, jadi kalau saya, Kak, di rumah saya bikin spot khusus untuk pengambilan foto. Itu salah satunya. Editing juga lah, editing ke, apa, halus-halus lah begitu. Diedit juga ya. Masih belajar juga.
2: Begitu. Jadi edit sendiri. Semua sendiri.
3: Kalau pas anak saya libur dari pondok itu dia yang editkan.
2: Ada.
3: Iya, itu Andre itu.
2: Andre sendiri yang biasa. Jadi promonya melalui media sosial apa saja?
3: Ada Facebook pertama ya, karena saya kan media sosial pertama saya itu Facebook.
2: Lalu
3: milenial itu Facebook kan. Terus saya beralih ke Instagram, Facebook, ke TikTok juga. Ini mulai belajar dari anak saya itu. Coba di TikTok juga, Ibu.
2: Iya tahu.
3: Gitu. Oh ya, Kakak. Coba diajarin, Ibu.
2: Begitu. Instagram juga ya.
3: Instagram juga iya.
2: Tapi kalau untuk media sosialnya sejak kapan mulai digerakkan, Facebook atau IG atau
3: dari
2: TikTok?
3: Kalau di Facebook itu mulai kayaknya dari 2015 itu saya sudah mulai. Ini ya produk pertama saya yang sop ubi mie kering itu.
2: Oh, di situ.
3: Iya.
2: Terus kalau Instagram?
3: Instagram itu sekitar tahun 2000-an lah baru saya mulai itu.
2: Lama Midi, bukan baru begitu.
3: Cuma ya masih belajar, Kak. Masih terus, karena kan media sosial itu kan perkembangannya cepat ya.
2: Betul.
3: Kita harus ikut apa yang sedang happening, kita harus ngikutin gitu.
2: Karena memang sekarang ibu-ibu maupun nenek-nenek semua sudah pakai media sosial.
3: Betul, Kak.
2: Bukan hanya kita bilang anak muda saja, semua sudah pakai. Bagus sekali kalau promonya lewat media sosial. Baik, kita kembali lagi. Kalau bicara tentang media sosial tadi, apa yang saat ini menjadi fokus utama dapur Mama Andre sendiri? Misalnya Instagram, TikTok, atau Facebook, dan mengapa memilih platform tersebut?
3: Yang pertama sih saya masih di Facebook ya, Kak, ya. Karena saya lebih familiar di situ. Terus teman saya juga lebih banyak kayaknya di situ, Kak, di Facebook. Kayak teman-teman baru juga akhirnya di Facebook. Yang kedua Instagram, Kak. Saya mulai belajar. Kalau Instagram biasanya anak-anak yang lebih muda. Anak-anak muda. Pelanggan saya itu banyak anak mahasiswa, Kak.
2: Iya,
3: anak mahasiswa. Bahkan anak SMA juga ada.
2: Wow, betul. Terus yang sering aktifnya di Facebook saja?
3: Iya, Facebook sama Instagram.
2: Instagram.
3: Ya, sama WA bisnis ya.
2: Oh ya, bisnis. Oke. Dan kebanyakan pesannya lewat mana ini biasa?
3: WhatsApp.
2: Ya. Dari mulut ke mulut juga ya. Biasa.
3: Dari di ibu-ibu. Shopee juga saya kak, mulai juga kerja sama sama. Shopee food ya.
2: Shopee biasa. Oh gitu. Jadi biasa kebanyakan pesannya lewat mana itu? Yang Facebook, Instagram atau
3: Facebook sih kak.
2: Iya. Facebook ya.
3: Banyak.
2: Media sosial itu ya. Wow. Oke lah. Baik. Konten jenis apa yang biasanya mendapatkan respon paling tinggi dari konsumen? Apakah video proses memasak atau behind the scene, testimoni pelanggan atau promo diskon?
3: Pertama itu pasti promo diskon kak. Kak itu lebih banyak gitu anunya. Kalau saya posting ada promo ini hari ini misalnya diskon berapa persen begitu kan, atau promo bebas ongkir gitu kan. Oh langsung itu mereka langsung ke Japri begitu kak, ke WhatsApp langsung itu. Bilang, Mama Andre sampai kapan ini promonya?
2: Begitu.
3: Ya, yang kedua itu pembuatan behind the scene itu.
2: Behind the scene.
3: Saya kadang kalau lagi ini saya bikin ini kan lagi nata tumpeng gitu. Biasa alhamdulillah banyak yang anu yang lihat.
2: Begitu alhamdulillah. Iya karena pasti orang mau belajar ya bagaimana ya, itu menghias itu. Susah itu hias-hias itu kalau dilihat ya dari gambarnya. Oke, baiklah Mama Andre kita jeda dulu. Ya, nanti kita akan kembali dengan berbincang lagi bersama Mama Andre saat lagi sahabat budaya. Kita dengarkan dulu ya kelang berikut ini. Siap.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, tempat sudah langsung ke Posyandu sudah.
0: Rasa-rasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayak jadul kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batu Rate Mak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk nacapai ke tujuannya.
1: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
2: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
1: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batu Rate Mak Ribulang.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini Sahabat Budaya dan masih di teras UMKM. Alhamdulillah saya masih bersama Mama Endre karena beliau punya dapur namanya Mama Endre ya. Begitu ya. Oke, baik, selanjutnya kalau bicara dunia kuliner, pastinya ulasan atau review itu biasa juga menjadi sangat penting begitu. Nah, bagaimana strategi kita memanfaatkan ulasan positif atau respon cerita dari pelanggan di medsos untuk memikat konsumen baru? Oke, silakan Ki. Ya.
1: Biasanya Kak, saya posting ulang juga. Jadi saya screenshot, saya bikin di story begitu.
0: Oke. Begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dikenal begitu, ditahu.
1: Iya, kadang juga Kak, kalau kan di Facebook itu ada grup dagang ya. Kan biasa orang tolong dong rekomendasi nasi tumpeng yang enak di Makassar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi biasa tuh pelanggan kita itu Kak, saat dia tag gitu nama Facebook kami begitu. Yeah.
0: Inbox.
1: Iya, yeah, di inbox begitu.
0: Iya.
1: Bahkan pernah Kak, satu kali ada yang pelanggan kami dari luar kota, luar pulau. Dia mengirimkan keluarganya di sini.
0: Oh iya.
1: Sudah sering kali itu saya dapat pelanggannya
0: begitu.
1: Bilang, Kak, saya mau antar untuk keluarga saya di daerah mana gitu. Oh iya, bisa deh. Jadi mereka order untuk keluarganya.
0: Begitu. Yeah. Jadi bisa seperti itu ya. Kalau mama kami di luar, terus kita kirim ke bilang mau ke kita begitu, bisa seperti
1: bisa,
0: itu.
1: Bisa,
0: boleh nomor kontaknya berapa nanti kami bisa?
1: Oh iya, boleh. Siap-siap Kak.
0: Silakan.
1: Iya.
0: Iya, boleh. WA-nya berapa?
1: 081
0: iya.
1: 241-299-329.
0: Diulang deh. Iya.
1: 081-241-299-329.
0: Oke, okay. Itu memang nomornya Mama Endre selalu ya?
1: Iya, nomor ini kontak untuk dapur Mama Endre.
0: Oke, okay. Nah, boleh tahu satu tumpeng itu tumpeng apa? Tumpeng mini ya? Ya, maaf
1: ini,
0: ya.
1: Kalau kami kasih nama tumpeng porsi 10 Kak.
0: Porsi 10, iya. Ya.
1: Ini yang bisa dimakan untuk 12 orang.
0: Oke. Okay.
1: Harganya 400.000.
0: 400.000. Ya, apa lauknya boleh tahu?
1: Lauknya ada 6 macam Kak. Ada ayam, boleh request nanti dimasak apa sesuai permintaan pelanggan. Ya, nanti ada pilihan menunya Kak. Nanti tempenya mau dimasak apa? Telurnya mau dimasak apa? Sayurnya mau apa ini? Mau urap atau mau tumisan?
0: Oke. Okay. Terus kalau boleh tahu, kan kita pesannya itu harus beberapa hari sebelum
1: betul.
0: Apa ya? Berapa hari kira-kira jangka?
1: Satu hari minimal Kak.
0: Satu hari. Ya. Bahwa besok acaranya.
1: Ya, jadi besok acaranya?
0: Hari ini pesan.
1: Ya, betul.
0: Jadi sudah ready begitu. Ih, bahan-bahannya beli di mana?
1: Di pasar dekat rumah Kak. Kebetulan itu di Villa Mutiara Kak, ada pasar mandiri namanya Kak. Jadi lengkap di situ, ada ayam, daging, segala macam ada Kak.
0: Jadi pasar terdekat. Iya. Ada langganan khusus memang untuk bahan-bahan tersebut.
1: Kalau kayak ayam gitu kan juga ada di sana, sudah ada suppliernya juga.
0: Tapi kalau barangnya naik atau bahan bakunya naik, naik juga nasi tumpengnya?
1: Oh enggak Kak.
0: Oh tidak.
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Jadi ya begitu. Kalau keandainya naik pun biasanya setahun sekali atau dua tahun sekali gitu.
0: Itu enggak. Kan bahan baku sekarang kan mahal gitu ya.
1: Kak, itu sudah jadi ini kamilah, ya begitu rahasia kamilah itu ya, resiko ya. Juga.
0: Iya, alhamdulillah. Betul. Supaya pelanggannya juga tidak lari ya kalau begitu ya.
1: Alhamdulillah Kak, banyak sekali saya pelanggan saya yang sudah maksudnya sering repeat order, ya loyal lah begitu Kak ya.
0: Oke, baiklah. Nah tadi saya belum ini ya, bagaimana cara kita membangun hubungan atau interaksi yang akrab dengan pengikut atau followers tak di media sosial agar mereka loyal dan berujung membeli produk. Ya, ya itu. Apa itu?
1: Ya aktif Kak membalas komentar mereka. Kalau misalnya ya istilahnya balas-balasan komentar gitu Kak. Ya itu. Kita juga layani orang ramah. Orang beli, tidak beli, kalau ada yang chat, kita balas dengan sepenuh hati, dengan keramahan kita, dengan kesabaran lah begitu istilahnya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Betul Kak.
0: Begitu ya caranya Mama Endre membangun komunikasi dengan konsumen ya.
1: Jangan baper lah istilahnya Kak, kalau sama pelanggan misalnya gak jadi beli gitu. Mereka nanya udah panjang lebar gitu, gak usah. Kita sabar aja, itulah udah resiko kita sebagai pedagang begitu.
0: Iya. Sebagai penjual UMKM
1: sebagai penjual UMKM itu Kak, kita harus punya kesabaran untuk kayak balas-balas chat pelanggan itu kita harus sabar. Pokoknya itu intinya.
0: Ada tidak cerita di balik itu semua yang pelanggan-pelanggan yang agak sedikit yang populer lah, yang sering-sering aduh kenapa begini,
1: iya, apa yang biasa, yang paling populer tuh biasa ada nggak semua sih kak,
0: yeah,
1: cuma
0: yeah,
1: ada beberapa yang kalau order mendetail sekali, mulai dari pertanyaannya dia sudah order kan, misalnya sudah order begitu nggak berhenti nelpon, ada kak sampai hari H itu ada juga seperti itu, tapi ya namanya kita pelanggan ya, itulah kita terhadap pelanggan itu kita harus sabar kak, kita layani saja dengan sepenuh hati begitu.
0: Begitu. Betul. Tunggu dulu, belajarnya dari mana tuh bikin nasi tumpeng?
1: Otodidak.
0: Otodidak. Kan orang Jawa ya?
1: Iya, Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Bukan menu dari sana yang dibawa ke sini ke Makassar?
1: Enggak sih kak, kayak karena kan kita menyesuaikan ya dengan selera orang sini kan, misalnya kayak ayamnya kan yang best seller tuh kayak ayam liku kan khas sini ya.
0: Oh, ini juga begitu?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Makanya ayamnya itu saya sesuaikan requestnya pelanggan. Ya itu salah satu trik kami juga begitu kak, supaya pelanggan tuh nyaman gitu kan. Oh ya, menunya kita bisa pilih yang kita suka gitu.
0: Iya tahu, iya hebat dia membangun komunikasi dengan pelanggannya. Yeah. Oke, baiklah. Kalau bicara media sosial sendiri, nah tren media sosial dan algoritma selalu berubah dengan cepat. Yeah, nah, bagaimana cara Dapur Mama Endre tetap relevan dan mengikuti tren seperti mungkin musik yang sedang viral atau tantangan video baru? Kan biasa kan promo ya melalui media sosial. Ada tuh lagu-lagu yang viral biasa kita masukkan juga.
1: Iya, ya, kita ikuti kak.
0: Oh iya.
1: Misalnya kita kan sering misalnya scroll HP kan, kita carilah apa yang sedang trending itu. Terus kita ini cocok nggak ya kalau ke produk kita ini? Oh kalau misalnya cocok ya kita bikin gitu kak. Mulai dari musiknya misalnya atau lucu-lucuan videonya kayak misalnya kok mahal sih tumpengnya? Bilang kok kan cuma tempe misalnya gitu, tempe telur aja gitu kok mahal misalnya. Ya udah kita bikin konten yang berasnya yang mentah, gitu. Telurnya yang mentah kan sama tempenya yang mentah, ini maksudnya.
0: Oh lucu-lucuan begitu.
1: Iya kayak gitu, jadi lucu-lucu banget. Nanti kan mancing orang komen, iya ya lucu ya, iya dikira kapan masak itu segampang ini gitulah.
0: Iyalah.
1: Jadi banyak ulasan positif kak, alhamdulillah, maksudnya mendukung lah ke kita gitu kan.
0: Terus kalau biasanya behind the scene itu dihadirkan, ada komentar-komentar juga dari pelanggan.
1: Biasa ya.
0: Apa biasa komentar yang agak sedikit menggelitik begitu?
1: Biasa. Ih kok itu ini, kok itu misalnya nggak pakai sarung tangan gitu kan? Biasa kita lupa ya. Padahal kan ya kita jawab, oh iya mohon maaf bun, kebetulan kan kita sebelum ini kita sudah cuci tangan. Kita aja balasnya.
0: Begitu. Terus ada reaksi positif apa biasa kadang-kadang?
1: Kalau biasa, rapinya ya cara nata tumpengnya ya begitu kak. Ih cantiknya ya bunga-bunganya gitu.
0: Ih cantik memang kayak orangnya.
1: Masih muda. Alhamdulillah.
0: Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah Ibu menggunakan strategi berbayar seperti Instagram, TikTok, ads, ya biasa ada begitu ya, atau ada bekerja sama dengan influencer atau endorsement? Bagaimana efektivitasnya?
1: Alhamdulillah sih kak.
0: Ada jadi, pernah?
1: Iya, jadi pelanggan baru itu ada. Maksudnya yang biasanya kan kalau pelanggan yang biasa order kan udah ada ya namanya gitu kan, kita kasih nama.

0: perkembangannya itu kan cepet ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi kita belajar sedikit-sedikit saja. Oh, ini kalau ngiklan gini, kita keluarin biaya begini. Oh, ini ada enggak ya ininya? Jadi kita perhitungkan, Kak, begitu.
1: Perhitungan pemasukan, pengeluaran juga ya.
0: Iya, kita tahu ini efektif enggak ya kalau kita ngiklan begini, ini budgetnya sekian gitu. Terus dengan keuntungan kita ini masuk enggak gitu hitungannya gitu. Kalau misalnya yang masuk di hitungan, kita lanjut. Kalau enggak ya kita cut dulu lah gitu. Iya.
1: Ada karyawan tidak di rumah?
0: Ada, Kak.
1: Berapa orang kira-kira?
0: Satu orang, Kak. Cuma karena kan maksudnya kalau saya pakai itu biasa dipanggil saja gitu. Kalau lagi pas hektik sekali, banyak sekali orderan, saya tambah satu dua orang gitu.
1: Tetangga tuh?
0: Iya, tetangga, orang-orang dekat saja di situ.
1: Di situ ibu-ibu ya mempekerjakan. Betul. Tapi kalau tidak ada orderan, kerja sendiri?
0: Iya, saya kerja sendiri. Kalau kayak tadi tumpang kecil, saya sendiri.
1: Oh.
0: Kalau kayak 10 porsi sampai 30 porsi saya masih berani sendiri.
1: Wow. Berapa jam itu bikinnya biasa?
0: Kalau ini biasa ya minimal itu 10 jam lah, Kak. Mulai persiapannya dari mulai belanja, persiapan itu 10 jam lah. Makanya saya selalu minimal 1 hari ya sebelumnya kabarin.
1: Ya kayak saya ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya.
0: Tapi ada juga, Kak, kalau yang pelanggan sudah langganan itu.
1: Iya.
0: Malam biasa dia, jam 8 malam gitu kan.
1: Iya.
0: Bunda, bisa enggak untuk besok pagi?
1: Ya. Terus.
0: Saya langsung OTW pasar. Betul.
1: Tapi pasarnya buka sampai malam juga ada?
0: Ada, jam berapa buka sampai malam.
1: Jadi fresh semua ya barang-barangnya ya?
0: Gitu,
1: jadi pesan fresh, tidak ada yang kita
0: kecuali kayak bumbunya sudah saya bikin. Memang kan kalau bumbu kan awet ya, Kak. Kalau kayak sayuran itu gak bisa, Kak. Sehari lewat saja sudah bening.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi berapa hari? Tumpeng ini kalau umpamanya dibikin hari ini, itu berapa sampai hari apa dia bisa bertahan atau sampai sore?
0: Biasanya 5 jam 6 jam itu, Kak.
1: 5 jam 6
0: kalau
1: jam.
0: Kalau seandainya saya ini tumpengnya kayak siang gini kan, sampai sore, Kak.
1: Sampai sore. Oh, begitu. Oke. Jadi aman ya. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Oke, apa tantangan terbesar yang pernah Mama Endre hadapi dalam mengelola media sosial dapur Mama Endre, dan bagaimana cara tak mengatasinya? Oke.
0: Tantangannya sih itu, Kak, konsistennya bikin konten.
1: Oh. Iya. Iya juga.
0: Karena kan di tengah-tengah kesibukan kita produksi ya. Kadang kan ya kayak kelelahan begitu, kadang lupa belum edit ini gitu. Kadang ada seminggu enggak bikin video, Kak, karena saking lagi banyak
1: orderan
0: gitu.
1: Iya juga, saya juga kalau tadi hampir lupa pasang status itu, saya punya pekerjaan hari ini.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu tantangannya ya.
0: Iya, tantangan terbesarnya itu saja, konsistensi kami untuk bikin kontennya itulah.
1: Oke. Nah, secara keseluruhan, seberapa besar persentase pengaruh strategi media sosial ini terhadap peningkatan penjualan harian atau bulanan dapur Mama Endre?
0: Iya, besar, Kak, impact-nya, betul. 60-80% lah.
1: Jadi sana ya,
0: ya
1: tahu.
0: Karena pelanggan saya alhamdulillah memang dari media sosial semua, Kak.
1: Iyalah, kan sekarang kita tahu tangan. Oh, handphone tuh di tangan.
0: Dunia
1: begitu,
0: apalagi ada dalam genggaman ceritanya. Istilahnya
1: Intar,
0: begitu.
1: Okay. Baiklah. Iya, dan coba mungkin adakah tips atau saran terbesar dari kita sendiri untuk ibu? Ya, ibu-ibu mungkin yang mungkin ingin belajarlah meningkatkan dia punya pendapatan, apalagi pelaku UMKM sekarang kan kuliner tuh biasanya kan banyak nih yang mau mulai, laku tahu Mama Endre punya jualan. Muka juga deh kayak Mama Endre. Nah, adakah tips untuk konsumen maksudnya untuk yang baru mau lewat media sosial nih?
0: Yang pertama itu, Kak, jangan takut mulai.
1: Gitu jangan aja. Takut mulai.
0: Iya, yang pertama itu mulai sekarang nih, begitu istilahnya. Jangan lagi ditunda-tunda. Karena biasanya, Kak, kita sudah punya ide. Bikin ini kayaknya bagus ini. Tapi kita nunda, laku nggak ya? Ragu-ragu terus, Kak. Tiba-tiba teman tak duluan ke dia. Begitu, Kak. Iya, jadi mulai dulu dari sekarang. Dari hal-hal yang kecil saja, Kak, enggak apa-apa. Kita mulai sekarang dari hal yang sederhana, dari apa yang kita bisa. Misalnya kalau kita bikin tumpeng, ya bikin tumpeng. Atau misalnya kita menu masakan rumahan tuh, catering kan tuh, Kak. Catering yang rantangan itu. Kayak ibu-ibu kan sekalian masak gitu kan. Sekarang enggak apa-apa. Mulai

0: dari orderan misalnya cuma satu sehari atau dua porsi sehari, nggak apa-apa. Yang penting mulai saja dulu, sama jaga kualitas itu, Kak.
1: Oh, kualitas. Ya, kenapa? Betul. Kenapa
0: kualitas? Karena biasanya, Kak, kalau mohon maaf ini, Kak.
1: Iya. Cerita-cerita
0: kalau ibu-ibu tuh kadang gini. Kalau sudah mulai mie banyak pesanannya, biasa rasanya agak melenceng mie begitu, Kak. Dia kurangi mie ininya. Ini kayak
1: harganya mahal umpama ya. Iya, nah, kurangi mie bumbunya.
0: Iya, sudah takarannya begitu ya, sudah begitu terus, Ki.
1: Begitu. Oh, iya. Begitu. Oke, tadi ada yang mau saya tanyakan. Kalau umpama ya, ya tadi kan kelapa mahal mie juga.
0: Iya, Mbak, betul.
1: Semua-semua mahal, plastik saja mahal gitu. Nah, bagaimana trik kita untuk ibu-ibu lah, triknya kita untuk menjaga kualitas itu. Iya.
0: Itu, Kak, ya maksudnya kalau pas ada orderan baru kita beli begitu supaya tidak ada bahan yang terbuang, karena kan bahan sekarang mahal apa-apa.
1: Iya, betul.
0: Betul. Itu saja, Kak.
1: Bawang mahal. Bah,
0: iya. Terus semuanya. Ya. Begitu saja.
1: Iya. Kalau di media sosial sudah tercantum memang untuk beberapa menu dan harga itu sudah ada.
0: Ada.
1: Ada enggak konsumen biasa nawar?
0: Ada aja, Kak.
1: Iya. Terus apa tanggapannya kita kepada konsumen jika ada yang menawar?
0: Iya, Kak, sudah segitu memang harganya. Saya sudah bilang begitu saja. Atau kalau misalnya seandainya ini misalnya pelanggan yang ini, ya kita diskusi menunya.
1: Oh, diskusi
0: misalnya
1: menu.
0: Iya. Misalnya tetap maksa misalnya ini ya pelanggannya, Bunda bikinkan yang harga begini saja. Oh iya, Bun. Kalau gitu nanti saya nentuin menunya ya. Iya, boleh, enggak apa-apa. Gitu.
1: Oh, begitu. Iya. Tapi ada tidak pelanggan yang agak sedikit rewel, boleh enggak saya diskonnya ojeknya umpama?
0: Iya, ada juga, Kak.
1: Ada seperti itu.
0: Kadang kan biasa kendalanya, salah satu kendalanya itu misalnya ada orang di goa.
1: Iya.
0: Di goa kan rumah saya di Bulu Roke, enggak jauh sekali. Biasa saya tawar, ya udah deh gini aja, order Ki, nanti saya diskon ongkirnya. Biasa begitu, Kak. Itu salah satu tips juga itu.
1: Terus suka duka menjual atau selama ini menggeluti UMKM yang saat ini Mama Endre geluti, itulah. Apa itu?
0: Harga saja itu biasa, yang harga bahan pokok itu yang kadang gitu. Iya, betul.
1: Kayak menyayat
0: kan. Betul.
1: Itu suka dukanya ya. Kadang, bukan silakan.
0: Kadang kan pelanggan enggak mau tahu ya, maksudnya kadang ada juga yang bilang, "Ih, mahalnya." Padahal anu Ji, nasi kuning Ji, bilang begitu kan. Padahal ya, pasti saya suka sedihnya tuh, kok mereka nggak lihat hasil karyanya gitu. Memang nasi tumpeng itu kan yang dibeli itu estetikanya, Kak.
1: Betul
0: kan?
1: Iya, cantik gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi menarik kita untuk memakannya ya, gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Ini juga, Kak, kan kalau kayak nasi tumpeng tuh kan ada pasti ada momen-momen ulang tahun, misalnya peresmian usaha atau apa.
1: Betul.
0: Dia kan untuk ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya tumpengnya asal-asal dibikin, kayak mengurangi saja keindahannya begitu.
1: Iya, betul sekali. Oke. Closing statement dari kita di hari ini, Mama Endre, apa yang ingin kita sampaikan? Silakan.
0: Ya, kalau media sosial itu ya menurut saya bukan hanya tempat berjualan. Iya, betul.
1: Tetapi
0: juga tempat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kalau hubungan kita baik dengan pelanggan, insya Allah pelanggan loyal pada datang, Kak.
1: Oh, begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Terima kasih banyak
0: ya,
1: untuk Mama Endre sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Menyenangkan sekali berbicara atau berbincang dengan Anda yang sudah menguasai produknya sendirilah.
0: Betul.
1: Iya. Semoga usahanya berjalan lancar. Amin.
0: Amin.
1: Yang mau apa lagi memesan ke Mama Endre, boleh silakan diulangi.
0: Iya.
1: Media sosialnya boleh atau WA-nya boleh langsung.
0: WA-nya di 081-241-299-329.
1: Iya. Media sosial
0: di Instagramnya Dapur Mama Endre, di Facebooknya juga Dapur Mama Endre juga ada.
1: Shopee dan TikTok?
0: Shopee juga, Dapur Mama Endre juga.
1: Semuanya
0: Dapur Mama Endre. Pokoknya ketik saja di Google Dapur Mama Endre.
1: Oke. Tidak ada jam bukanya, jam berapa?
0: Enggak, Kak.
1: Enggak ada, selalu 24 jam.
0: Enggak 24 jam, maksudnya bisa dihubungi kapan saja.
1: Kapan begitu. Saja.
0: Iya, bisa kontak langsung saja.
1: Oke. Bisa DM juga ya langsung.
0: Bisa.
1: Oke. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama,
1: Mama Endre sudah hadir bersama kami
0: sama-sama
1: di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Danau Tandra Lili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan. Karena keindahan alamnya yang memukau, danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput hijau, serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tandra Lili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya, sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki, pencinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramahan kota. Maksud kami keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai dan jalur pegunungan yang menantang, sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tandra Lili juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Sulawesi. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa kita lagi? Nah, kemarin sudah Miki hari Kamis.
1: Iya, hari Kamis.
0: Ada Ki diajar ikat deh. Kenapa Ki lagi? Kita.
1: Itu Mi. Dia bilang sudah salamu sama Anti Dente nih kalau
0: malas deh dia tidak datang. Kenapa tidak datang?
1: Jaga cucu.
0: Ih, baru hari Kamis bisa.
1: Iya, hari ya dititip Ki.
0: Ada ceritaku kan ditanya ke sama siapa lagi namanya nih? Denny Wang.
1: Iya.
0: Tahu Mbak Sasa ditanya ke Denny Wang bilang begini, Dente nih, siapa narasumber di ikat teh? Terus ku bilang Mi, tidak ku tahu Ki, belum ada di flyernya.
1: Betul.
0: Ternyata kita tahu Kainal. Astaga, ada pale. Sudah Mi di share. Kenapa saya tidak kenal dia pakai jas? Oh ya. Tidak aku perhatikan Ki baik-baik.
1: Pakai jas teh.
0: Pakai jas. Aswida juga tidak pakai baju fans gitu. Jadi, kenapa ini Kak Ena dan Kak Aswida tidak pakai baju fans toh? Tidak aku perhatikan makanya. Aduh, ternyata terakhir Pi baru kutanya Ki sama Denny Wang. Denny Wang ternyata Ki. Dua orang itu yang menjadi narasumber. Oh iya Kak, pakai jas gitu jadi tidak aku kenal batinnya. Mungkin dia ketahui itu Denny Wang kan monitor Ki. Barik Basa dia bergabung. Nah, selepas Barik Basa baru ku ingat, ya Allah, ini paling narasumbernya ikat. Dia misalnya ada yang lagi make long pagi siang ini. Mana Ki yang lain, Kainal?
1: Iya, insya Allah mungkin sebentar menyusul.
0: Sebentar ya. Oh, ada semua ya?
1: Ada aja sebentar.
0: Ada jadi pergi ada apa kemana Mbak Sasa?
2: Pergi pengantin.
0: Ih, musim pengantin. Tinggal Mbak Sasa ditunggu. Oh, saya. Lewat bebede Mbak Sasa. Ada luar sami. Tapi tetap cantik lah. Oke. Bu Kainal mau nyanyi apa siang hari ini?
1: Lagu Makassar ini.
0: Judulnya?
1: Pantelo Sari.
0: Hasil
1: ini cipta karya Ancil Arici.
0: Oke, betul sekali. Kita coba dengarkan ya. Bung Enal bernyanyi, habis itu Mbak Sasa.
1: Iya.

0: Baik, kita kembali lagi sahabat budaya. Tadi Bung Kenal ada sedikit gangguan, mohon maaf ya sahabat budaya. Kita ke Mbak Sasa. Assalamualaikum Mbak Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mbak Sasa mau nyanyi apa siang hari ini?
1: Lagu Makassar.
0: Jadi tidak mungkin.
1: Karu Atingku.
0: Karu Atingku. Jadi tidak mungkin nih, betul. Penawaranku yang terakhir Mbak Sasa.
1: Tidaklah.
0: Tidak mau, oke. Jangan balik. Enggak mau.
1: Kalau sudah mau. Putih tetap putih.
0: Alhamdulillah. Mbak Sasa mau yang mana biasa nyanyinya?
1: Itu. Yang iya, tapi yang cowok, yang ceweknya.
0: Oh, nada cewek di. Iya. Oke. Nada cewek. Oke. Kita coba dulu dengarkan. Mbak Sasa mau menyapa buat siapa Mbak Sasa?
1: Semuanya pendengar setia.
0: Oke.
1: Perempat. Iya. Silakan. Meluncur.
0: Iya, ditunggu kedatangan.
1: Ditunggu acara Makelong.
0: Betul. Oke, kita dengarkan Mbak Sasa bernyanyi.

0: Oke deh, terima kasih untuk Mbak Sasa sudah bernyanyi ya di siang hari ini. Oke, baik sahabat Dude, kita dengarkan dulu ya. Satu kelong dulu ya, kita lewatkan dulu yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Makelong sembari tadi menanti orang yang mau menyanyi. Oh, Dimas menelpon. Sebentar Dimas ya. Tunggu ya. Sabar ya. Kita dengarkan dulu Ibu Ramla bernyanyi ya, Dimas ya. Kok menelpon kita gangguan ki nanti. Assalamualaikum Ibu Ramla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau ki nyanyi apa?
1: Apa tadi itu? Apa dudu mikutai?
0: Iya, oke. Okay. Nah, ada cewek di?
1: Cewek.
0: Mungkin menyapa buat siapa
1: buat nih? Buat semuanya. Okay. Yang lagi mendengarkan. Iya. Semoga

sudah bernyanyi di siang hari ini. Oke, okay, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita kembali bersama di Makelong.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita ke penyanyi berikutnya. Ada Ibu Andi Nuraini. Bu Andi Nuraini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nyanyi apa Bu hari ini?
1: Ku pasai ampeku dari Anci
0: Larici. Oke, okay. Sudah siap bernyanyi ya Bu ya?
1: Iya.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada melanjutkan The Kelong di siang hari ini. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Ibu Andi Junaidah. Oke, okay. Bu Haji.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin nyanyi apa siang hari ini Bu Haji?
1: Apa nih aneh papasanku?
0: Apa yeah. Pesan tadi itu? Pesannya apa Bu?
1: Tahu,
0: jangan makan pesan. Banyak gitu maksudnya. Tidak bercanda-bercanda. Baik, kita akan dengarkan Ibu bernyanyi ya.
1: Jangan makan banyak.
0: Jangan makan banyak, begitu kan? Ayah, aduh, jangan makan banyak bedeng. Karena jam makan siang ini kayaknya Bu.

0: Terima kasih Bun.
1: Terima kasih Bu Haji sudah bernyanyi di siang hari ini ya. Baik sahabat budaya, kita akan ke penyanyi berikutnya. Saat lagi kita ikuti dulu kabar Ana Pro 4.
2: Kabar Ana Pro 4.

0: Kabaran Apropos pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis di konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, kita ke yang berikutnya. Siapa kita nama ta, Bu?
1: Ibu Yulmar dari Bunga Jaya.
0: Terus kita
1: singkatan dari Yulianti Marala, orang cantiknya Bunga Jaya.
0: Baru tidak mau. Bagaimana Ibu Ramla? Tidak mau di maki betah. Baru tidak mau disorting dekat. Kasih dekat-dekat aja videonya Ibu Ramla.
1: Jangan sayang, terlalu dekat. Karena nanti terlalu bagaimana di
0: terlalu euforianya besar. Nggak mau kelihatan raut wajahnya yang sempurna itu.
1: Iya.
0: Nggak mau kawan air. Kasian dia. Kenyataan saya. Kenyataan Ibu Ramla ini.
1: Terlalu kelihatan itu
0: aura yang kecantikannya,
1: aura ya, kecantikannya gitu loh.
0: Ibu Ramla bukan saya.
1: Yang dikasih ketawa kan.
0: Iya. Soalnya kita baik-baik Ibu Ramla. Cari yang bagus-bagusnya Ibu Ramla nak. Iya ya.
1: Di edit.
0: Pakai AI. AI.
1: Apa itu AI?
0: AI itu ya aplikasi yang bisa mempercantik orang.
1: Oh begitu kan?
0: Iya. Kerutan-kerutan hilang gitu ya. Nyanyi apa Ibu Yulmar?
1: Iya, talasaku.
0: Talasaku, kenapa iya. Talasata?
1: Begitulah kehidupan sekarang.
0: Nggak ada yang mau dekati. Tidak ada ayah.
1: Tidak ada ayang. Tidak ada yayang.
0: Oh. Bagaimana tidak ada yayang jadi begitu, Gik? Baiklah. Cantik memang tahu itu Yulianti Marala dan Tende. Wah, dari mana kita tahu? Pak Angga. Oh, cantik. Oh, cantiknya dan Tende.
1: Salam naku. Salam naku sama Pak Angga.
0: Ketahu Ki. Kenal Ki?
1: Kenal Kak dari dulu.
0: Oh iya. Iya. Ini fotonya.
1: Mana fotonya?
0: Aja mikir sebentar deh.
1: Salam naku Pak Angga.
0: Salam naku tawa.
1: Dentayang.
0: Oh Dentayang namanya. Dentayang itu Dentayangku yang di Perompet.
1: Ini Kak Angga. Siapa?
0: Ini Angga Praset ya.
1: Oh.
0: Ini Angga Praset ya di Goa.
1: Ya,
0: nggak salam kenal Ki.
1: Salam kenal.
0: SKSD sok kenal sok dekat. Ini makasih lama Ki nanti. Mau nyanyi Ki? Mau nyanyi.

Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Ki? Ih, sukanya. Apa apa gitu? Oke, Kak Enal, baru kita terima telepon ya, Kak Enal ya. Oke.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke Kak Enal kembali untuk bernyanyi siang hari ini. Kak Enal, apa kelong kita menyanyi?
1: Iya, kita ke Toraja dulu lah.
0: Toraja?
1: Iya, Tondoko.
0: Tondoko. Apa itu Tondoko?
1: Ini ya kampung halamanku.
0: Oh iya, kampung kelahiranku. Kita akan dengarkan Bunga Enal bernyanyi, sahabat budaya. Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanti.
0: Apa kabar, Liwang?
1: Kabar baik juga, Kanti.
0: Oke deh. Terus mainnya apa siang hari ini?
1: Lagunya Anak Kerai, lagu Makassar.
0: Lagu Makassar?
1: Iya.
0: Oke deh. Mungkin punya apa buat siapa nih kira-kira?
1: Pertama-tama ada Bos Kainal. Terus ada yang ada di rumah monitor. Yeah. Ada Samsiat di sana.
0: Oke, itu Ci, itu Ci.
1: Ada juga Ijan dari luar tawa.
0: Jono, jangan mi Jono.
1: Nggak jangan mi.
0: Jangan mi.
2: Yang di pasar lete juga semuanya.
1: Iya, pasar lete juga semuanya.
0: Pasar lete semuanya.
1: Iya.

0: asik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bagusnya suaranya ada yang liwang. Terharu kok, Kang.
2: Terima kasih, Nak. Hati-hati, Nak. Makasih, Nak.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada kita ke Mbak Sasa kembali. Mbak Sasa nyanyi apa Ki?
1: Idi Utajeng Bugis.
0: Idi Utajeng. Oke, lagi Bugisnya.
1: Kamu yang saya tunggu.
0: Baru tidak ada Ji. Gayana Ji.
1: Gayanya Ji.
0: Bicara Ji.
1: Kata-kata Ji.
0: Iya. Nah taunya deh, males kok. Oke deh Mbak Sasa, siap nak?
1: Iya.

0: sudah bernyanyi. Kita ke penyanyi di rumah ya, karena banyak sekali yang komplain kodong di rumah. Oke. Ada Dimas di Bolangi. Kita coba terima Dimas di Bolangi. Assalamualaikum Dimas. Makelong. Mana Ki? Gimana suara tak? Iya. Assalamualaikum. Iya.
1: Halo?
0: Iya, halo. Oke, ada Mi?
1: Ada Mi.
0: Oke deh, Dimas. Anu Ki komplain Ki sama saya kodong Dimas Mau menyanyi juga.
1: Ada yang enak juga tuh.
0: Iya, Di, ada mau menyanyi juga. Di, mungkin nyanyi apa pala ini? Kita
1: anu pala. Lagi sedih-sedih, mau ke lagi sedih, Kak.
0: Apa judulnya?
1: Anu.
0: Apa?
1: Ate tema Rika Maseko.
0: Ate tema Rika Maseko.
1: Ya, nadanya Wandina.
0: Rika Maseko. Wandina, mana ya nadanya Wandi? Aduh, ya ate tema.
1: Siapa ketawa itu?
0: Saya tuh. Ada Mbak Sasa.
1: Halo Mbak Sasa. Halo. Sehat selalu Jeki.
0: Iya. Katanya apa Mbak Sasa?
2: Kenapa?
0: Katanya halo Mbak Sasa.
2: Halo juga.
0: Iya tuh.
1: Cantik Mbak Sasa.
2: Alhamdulillah.
0: Jangan salah Anda ya.
3: Tahu dari mana cantiknya Dimas?
2: Iya tahu.
0: Ibu Yulmar bilang tahu dari mana kita?
2: Iya dari mana katanya?
0: Suaranya.
1: Iya dari suara.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Yang mana ini nada wanita atau nada pria mau nyanyikan ini?
1: Nada pria, jadi nawanda.
0: Kenapa kah? Nada pria.
1: Iya, nada pria.
0: Tunggu dulu. Nada pria. Oke deh, kita coba dengarkan. Apa judulnya tadi? Ate Marika Maseko.
1: Marika Maseko.
0: Ini Mika. Ini coba mudah-mudahan ini Di. Tunggu Mei. Tunggu Mei. Mbak Sasa dulu dipakai kop, dia mau dengar suara tak? Mau dengar suaranya Dimas tahu? Iya tahu ya. Mana Ki? Dimas, kenapa terputus Dimas? Ada Jito? Halo? Iya, Dimas. Kenapa putus Dimas?
1: Tidak tahu.
0: Oke. Ada mi.
1: Oke,
0: silakan.
1: Lagi ini spesial untuk semua yang ada di studio, khusus untuk Mbak Sasa.
0: Awas kina, awas kina.

sih gayanya itu Ji. Ini kita deh. Ini kita coba ya.

0: Terima kasih nah. Iya.
1: Jangan hanya cari uang.
0: Jadi sudah Mi itu WA-nya. Selesai Mi toh? Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang yang mau menyanyi, kurang maaf salah pencet ke Pak Asis. Pak Asis tapi terima teleponku di Pak Asis di. Iya Pak Asis Aso. Oke, assalamualaikum Pak Asis Deng Aso, Bapak. Iya, apa kabar Bapak? Baik Diki, kabar tak?
1: Kabar baik Diki.
0: Kenapa kita udah datang lagi?
1: Nanti saya datang Diki, lagi sibuk dulu.
0: Sibuk apa itu? Sibuk ngamen?
1: Ya betul.
0: Ke, sibuk pancing. Oh di lampu merah Jalan Macino. Menyanyi kita woy, lampu merah.
1: Jalan Macino iya lagi ngamen.
0: Lagi ngamen tau ah, lagi ngamen. Ibu Yulmar bilang
1: salam semua di studio deh.
0: Iya, salam katanya. Ibu Yulmar katanya enggak kira kita mau menyanyi ini Wede. Enggak kira Ibu Yulmar kita mancing. Jadi mau gimana nyanyi nih atau tidak Ji?
1: Kasih Mimi Yulmar menyanyi.
0: Oh iya.
1: Mau jawab masuk
0: tinggal. Oh Ji.
1: Hanya anunya saya pakai tahu ini teknik.
0: Apa itu?
1: Vokalnya kalau bisa ditambah sedikit suaranya keluar.
0: Oh suaranya keluar. Kalau lewat telepon memang kayaknya agak
1: sedikit musik daripada vokal.
0: Kalau telepon melalui telepon ya.
1: Ya.
0: Oh iya. Oke. Ya. Oke lah, terima kasih Pak Asis. Iya, kita juga amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji begitu Ibu Yulmar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana, Ki?
1: Dari keliling.
0: Keliling apa? Ketawa bahasa asal. Kenapa bahasa asal selalu ketawa? Terus, iya. Keliling Makassar cari apa? Cari sesuap nasi.
1: Cari seliter beras.
0: Sekiranya cari Mbak Sasa atau Ibu Yulmar di jalanan.
1: Yulmar,
0: cari. Ibu
1: Yulmar. Baiko, Baiko.
0: cewek cantiknya Bunga Ejaya.
1: Dulu 30 tahun lalu.

0: kakak lagi semua ibu ibu kak.
1: Sekarang nenek
0: me. Nenek. Masih awet.
1: Lihat bagaimana nenek me.
0: Nenek.
1: Mana dibilang muda?
0: Kita tahu tadi itu di video, tidak mau dekat-dekat ki. Bilangnya buram lah, kasih jauh-jauh ki, buram lah jangan ambil dekat-dekat bedek. Ika masih, aduh ya Allah, mungkin nyanyi apa pala kita?
1: Lagunya ya. Salimu Naraka.
0: Itu terus Salimu Naraka.
1: Kayak itu jiku hafal.
0: Itu kinawal ini. Jatuh ki nanti itu ada patahan itu warna hitam ibu ya. Yeah. Ya sih kita tahu ibu Yulmare, oke, okay. Iya begitu mah, ndak mau, jual mahal, nah baiklah, kalau begitu, oke, okay. Kita,
1: siap,
0: siap lagi, oke, okay. Kita dengarkan ya, Pak Wahyu bernyanyi, sahabat budaya.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya cukupkan untuk Mak Kelong di siang hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan bisa minggu depan kembali bersama rekan saya yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam

0: Sahabat budaya, air terjun Lembang Saukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Takalar, Sulawesi Selatan. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Upacara Adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante siapa di sini lagi?
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here and to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan belok, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya, olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek umpang ke todolo lambana pakaraya todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini.
6: Ini siapa tadi ini?
7: Mama Subuh.
6: Ya,
7: Lisu.
5: Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengurbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosikalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengurbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja, Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
8: Ialah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual manenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan manenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat manenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
9: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau, dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Mak Lemba Kalando, bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan, orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu, Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
9: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
9: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiaralah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
10: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
7: Mama subuh. Lisu.
11: Lisu bawanya subuh.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya di mana saja berada. Terima kasih masih terus monitor di Perempat RRI Makassar. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama sebuah informasi tentang tradisi manenek di masyarakat Toraja. Baik, saya mau hadirkan kembali Kelong dan informasi apa nanti akan hadir sesaat lagi.

0: Indonesia merupakan bangsa yang sangat lekat dengan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali dengan tempat-tempat yang memiliki sejarah peradaban di dalamnya. Salah satunya Leang-Leang. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan Bukit Kapur atau Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Perjalanan menuju lokasi ini berkisar 1,5 jam dari pusat kota Makassar. Taman Arkeologi Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Pada awalnya, tempat ini adalah laut. Kemudian, seiring berkembangnya peradaban, berubah menjadi hutan batu. Menurut penuturan Rahmatia, selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, tempat wisata Leang-Leang sudah ada sekitar 45 ribu tahun yang lalu dan sudah ada peradaban manusia kala itu. Terbukti dengan adanya gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang berada tepat di dalam goa dan merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia yang ditemukan tepatnya di Goa Petakere.
1: Ini merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Maros yang mana terbentuk dulunya ini kan laut. Setelah terjadi ini akhirnya dia menjadi hutan batu. Ini hasilnya. Jadi ceritanya itu sejarahnya ini dari dulu sudah ada kehidupan di sini. Terbukti bahwa di atas di gua Petakere ada gambar atau ada lukisan di atas, yaitu gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu.
0: Gua ini memberikan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Gua yang berada pada deretan gua-gua yang ada di hamparan pegunungan batu ini sangat menarik perhatian terutama para ilmuwan. Selain pengunjung dapat melihat pemandangan, pengunjung juga dapat melihat hamparan batu karts dan menikmati homestay dan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan.
1: Untuk fasilitas namanya sarana prasarana ya. Kalau di tempat destinasi wisata ini memang kita belum terlalu menonjol ke budaya atau kriya kuliner fashion, karena kan kita memang untuk sementara, meskipun kedepannya kita akan memperbaiki itu. Yang pertama itu tentunya keindahan alamnya, yang pertama itu sudah ada keindahan alam. Yang kedua itu homestay dan toiletnya. Kalau homestay kan ada di dalam satu, ada di luar itu dengan toiletnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Jadi destinasi wisata itu harus juga menyiapkan alat komunikasi atau ini sehingga para pengunjung bisa langsung mengupload yang kalau dia misalnya berada di destinasi ini.
0: Rahmatia menuturkan bahwa setelah pendirian berbagai fasilitas, animo masyarakat untuk berkunjung Taman Prasejarah Leang-Leang memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail.
1: Iya, jadi begini, bukan masyarakat ya, tetapi kita memang ada pengelola kawasan wisata prasejarah Leang-Leang. Jadi dalam hal ini yang masuk itu enggak boleh, maksudnya yang ada itu dari pemerintah kabupaten dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sekarang berubah nama jadi Balai Pelestarian Kebudayaan PK. Ya, Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Salam literasi, salam budaya, lestarikan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Bunyi genderang bertalu-talu mengiringi gerak sepak raga berpadu dengan gerak pencak silat yang sangat dinamis, tinggi, rendah, dan menyilang arah bola raga. Semua memberi isyarat dan makna filosofi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat budaya, Akraga dikenal sebagai seni bermain sepak raga. Penamaannya berasal dari peralatan permainan bola raga dari istilah siraga-raga yang artinya menghibur. Sehingga permainan ini merupakan perpaduan unsur olahraga dan seni. Memainkannya memerlukan ketangkasan, kecekatan, dan kelincahan melalui suatu latihan yang serius dan tidak kenal lelah. Alat permainan akraga ini sejenis bola yang terbentuk

0: terbuat dari rotan yang telah diraut halus, kemudian dianyam dengan garis tengah sekitar 15 cm. Dan bola raga ini cukup ringan sehingga lentur ketika ditendang. Permainan araga mulai populer sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Goa sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Di masa itu, pertunjukan araga menjadi bagian penting dalam setiap upacara resmi kerajaan, seperti pada acara pelantikan raja. Atraksi araga memang disuguhkan untuk menghibur tamu-tamu agung. Pada mulanya, araga memang hanya dilakukan kalangan bangsawan, namun dalam perkembangan akhirnya dimainkan juga secara umum. Dahulu, di Makassar, seorang pemuda belum boleh menikah jika tidak mahir memainkan raga. Tak heran jika para pemuda sungguh-sungguh belajar araga. Seorang ahli bersepak raga akan menjadi sangat tersohor di kampung-kampung dan ia akan dikagumi, sehingga dengan demikian status sosialnya pun meningkat, seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar.
1: Puspa raga ini kalau mempunyai satu keahlian maraga tadi, tentu status sosialnya akan otomatis akan meningkat itu, apalagi di masyarakat di mana pernah dia mempertunjukkan kebolehannya gitu.

0: waktu-waktu tertentu, di Istana Raja sering dilakukan kompetisi akraga. Berdatanganlah para pemuda jagoan dari berbagai kampung-kampung dalam wilayah raja-raja bawahan. Para pemuda itu diperkenankan bermain dengan bebas, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, mereka membaur untuk mempertontonkan kehebatannya bermain raga. Tak ketinggalan, kaum pemudi hadir sebagai penyemangat. Tak dipungkiri, kompetisi araga menjadi ajang saling taksir pemuda dan pemudi, sebagaimana kisah asmara Datuk Museng dan Maipa Deapati yang diawali dari permainan araga yang sangat piawai dan menakjubkan. Berikut penuturan pengamat seni budaya Sulawesi Selatan Haji Manai Sopian.
1: Araga ini di zaman dahulu, di zaman-zaman kerajaan, itu menjadi permainan yang sangat digemari, disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan araga ini adalah merupakan ajang untuk menguji ketangguhan orang, menguji ke seorang laki-laki bangsawan, untuk menguji itu kemampuannya. Karena dengan raga inilah yang menggambarkan dia bahwa dia seorang pria sejati, dia pria yang tangguh, pria yang hebat. Di zaman kerajaan Sumbawa, di kerajaannya Magau Keri Sumbawa, ceritanya itu antara seorang pria yang dikenal dengan Datuk Museng, pada sesungguhnya itu kan nama aslinya Basuk Malarangan, kan seperti itu, dengan Maipa Deapati. Nah, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya bermain raga itu, sehingga Datuk Museng bisa mendapatkan Maipa Deapati.
0: Dalam bermain bola raga atau araga, setiap tendangan mengandung arti. Satu tendangan yang keras dan membuat bola membumbung tinggi mengandung arti. Kerajaan haruslah senantiasa waspada akan datangnya bahaya. Ada pula jenis tendangan silang yang disebut membujuk, mengisyaratkan makna bahwa perpecahan haruslah dihindari. Seorang pemain pantang monopoli permainan. Selain itu, harus memperhatikan etika dan pemerataan kesempatan bermain sepak raga yang kuat, bertenaga, dan pengawasan bola yang akurat menyiratkan kepiawaian seorang paraga atau pemain raga tersebut. Araga bukan hanya gerakan menyepak bola raga, tetapi diperlukan variasi gerak pencak silat yang handal. Sangat disayangkan jika kehadiran araga saat ini hanya untuk penghias acara atau pesta hajatan yang bernuansa budaya saja, dan harus tersingkirkan di tengah maraknya pesta olahraga bola lainnya yang telah mendunia. Semangat penabuh gendang turut memberi inspirasi para pemain raga untuk membentuk komposisi ataupun konfigurasi yang lebih variatif sebagai sebuah tontonan seni tradisional yang atraktif, menghibur, dan syarat makna filosofi. Sahabat budaya, sekian sajian araga. Semoga berkesan, dan saya Ruslan mewakili kerabat kerja untuk Pro 4. Tabe, salamaki, tapada, salamaki.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Arate merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Ayyubid, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dengan hadirnya Khabar Ratna Pro 4, saya Anti harus pamit dari ruang dengar atas. Sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya,
1: Halo.
0: selamat siang Pak Ahar.
1: Selamat siang, Bung Richard.
0: Oke. Iya.
1: Lagunya apa?
0: Richard bacakan dulu lagunya ya.
1: Oke.
0: Pak Ahar di bawah nih ya.
1: Betul. Oke. Kalau kita di mana kampung, Pak?
0: Oh, saya campuran.
1: Maksudnya?
0: Ada Ambonnya, ada Manadonya,
1: wih,
0: ada Sangirnya.
1: Wih.
0: Ada Pak Radin ini, Pak Radin.
2: Halo.
0: Halo, iya. Yeah.
1: Apa lagunya Bung Richard?
0: Iya, sebentar ya. Richard bacakan dulu. Yeah.
1: Baca dulu sampai habis.
0: Iya.
1: Bagus kalau begitu.
0: Richard lalu bacakan sampai ya selesai lagunya semua.
1: Oke. Mulai, Mi.
0: Tapi tidak
1: dalam 3, 2, 1.
0: Iya. Tidak yang kegagalan cinta goyang inul fajar harapan tiada tara daun tak bertangkai tajamnya karang sanggupkah kau setia cantik tidak semua laki-laki cindai dosa dan siksa mobil dan bensin sawer hasrat murni dan sorga dunia. Yang mana?
1: Kalau aku
0: silakan.
1: Tajamnya karang.
0: Oke, terima kasih Pak Arhan.
1: Mansur Esta?
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Oke, Assalamualaikum Bung Richard.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Sore,
0: Pak Radin Tabe. Yang mana Kialong Ta?
2: Itu tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, nanti kita mainkan.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan penelpon selanjutnya Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat budaya. Hari ini lagunya lagu dangdut ya, bagus-bagus lagunya ini. Bagus-bagus lagunya. Oke, gimana? Ya, kita dengar lagu Mi Paledi senampe Richard. Oh iya. Iya, ibuku, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirna Pace.
0: Iya.
3: Senandung lirik laguna perempat ces.
0: Richard bacakan dulu ininya ya.
3: Iya.
0: Bacakan lagunya. Tajamnya karang tidak semua laki-laki, tidak yang-yang kegagalan cinta, goyang inul, fajar harapan, tiada tara, daun tak bertanggai, sanggupkah kau setia, cantik cindai, dosa dan siksa.
3: Sanggupkah kau setia.
0: Oke, nanti Richard putarkan.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Makasih adik.
0: Sama-sama.
3: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, selamat siang bundaku.
1: Bunda Sri Sinta di MU.
2: Iya,
1: selamat siang. Ada juga kakak. Iya, ada juga kakak Lina di Veteran.
3: Halo. Selamat sore, Bung Richard. Halo, iya. Ibu Sri Sinta.
2: Halo juga, sehat selalu.
3: Iya. Amin, makasih.
1: Oke. Iya. Richard bacakan dulu lagunya ya, nanti boleh. Iya. Bisa apa namanya dipilih lagunya. Iya, sanggupkah kau setia? Tidak, yang kegagalan cinta, goyang inul, fajar harapan, tiada tara, daun tak bertangkai, cantik, cindai, dosa dan siksa, mobil dan bensin, sawer, hasrat murni.
3: Mobil dan bensin.
1: Oke.
3: Kalau saya, ya.
1: Ibu Sinta yang mana? Daun tak bertangkai. Oke, nanti Richard putarkan ya.
3: Makasih Bung Richard.
1: Sama-sama. Selamat sore juga.
3: Assalamualaikum Ibu Sri Sinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Indonesia lagi demam bola ya. Jadi semangat terus saja untuk semua sahabat budaya ya. Nah, semoga demam bola ini juga memberikan semangat positif ya, supaya Indonesia juga bisa lolos ke Piala Dunia, supaya jadi Indonesia bukan selamanya jadi penonton ya, tapi kita juga jadi pelaku dan pemain ya. Jangan jadi penonton terus. Aduh, kapan ini Indonesia bisa berjaya ya? Oke, mari terus berkarya, dukung terus kita punya timnas supaya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4-1-9250. Rija tunggu lagi lain teleponnya. Sahabat budaya, mari silakan. Oke. Siang panas banget ya, tapi tetap semangat aja untuk semua sahabat budaya. Oke, Richard putar lagu dulu, nanti sebentar kembali lagi, jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, selamat siang ibuku, Ibu Dewi Dita Kalar.
1: Ya.
0: Iya.
1: Apa?
0: Iya. Richard bacakan lagunya ya, nanti ibu boleh pilih.
1: Iya.
0: Iya. Mobil dan bensin, yang-yang kegagalan cinta, goyang inul. Tidak, fajar harapan, tiada tara, cantik, cindai, dosa dan siksa, sawer hasrat murni dan sorga dunia. Fajar harapan, oke, okay, nanti Richard putarkan.
1: Iya, makasih banyak.
0: Sama-sama ibuku.
1: Selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.

0: 441-92-50. Iya, selamat siang Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bapak?
1: Dari Hasan Sarodigo.
0: Oh, Pak Hasan. Hasan Sarodigo. Bagaimana kabar, Pak Hasan?
1: Iya, alhamdulillah baik-baik.
0: Sehat ya. Iya. Saya sapa dulu penelpon selanjutnya, Sirina Pace, selamat sore. Halo. Halo Sirina Pace.
1: Oke, napa?
0: Oke. Iya. Pak Hasan nanti boleh pilih lagunya Richard bacakan ya.
1: Mobil Surga dan... Dunia.
0: Ah? Oh. Oke, okay. Surga Dunia. Iya.
1: Ini terpenek kan. Okay.
0: Iya, nanti Richard putarkan ya. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Hasan.
1: Salam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Selamat sore Pak Asis.
2: Selamat sore Bun Richard.
0: Oke.
2: Sirik apa Ce?
0: Iya.
2: Senang tuh dari lagu Naporompa Ce.
0: Oke, terima kasih.
2: Lagu apa ini pilihannya?
0: Iya, Richard bacakan dulu ya. Mobil dan Bensin, Fajar Harapan, Sorga Dunia, Yang-Yang, Kegagalan Cinta, Goyang Inul, Tidak, Tiada Tara, Cantik, Cindai, Dosa dan Siksa, Sawer, dan Hasrat Murni.
2: Yang mana kedua tadi itu. Pilih? Yang kedua tadi.
0: Fajar Harapan.
2: Coba dulu lagi-lagi.
0: Iya, Fajar Harapan, Mobil dan Bensin. Fajar.
2: Oh iya yang itu, Mobil dan Bensin.
0: Oh iya nanti Richard putarkan.
2: Yeah, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Asis. Selamat sore. Oke. Yuk. Silakan sahabat budaya 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Bagaimana? Kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar yang mau bergabung boleh bergabung sebentar. Habis Richard putar dua lagu, baru sahabat budaya boleh lanjut ya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iya, selamat sore Haji Saleh.
1: Selamat sore Bu Rita.
0: Iya, nanti Richard bacakan lagunya ya.
1: Sirina Pace Sanandun Lirik Lagu Naperum Pace.
0: Oke, selamat sore Sirina Pace.
2: Selamat sore. Sore, Bu Richard.
0: Selamat sore, siapa di mana Ki?
2: Apa itu senandung rindu senandung apa lagi sih
0: senandung lirik
2: senandung
0: iya siapa di mana ini ibu
2: senandung lirik lagunya perempat Ces.
0: Tapi ibu siapa ini
2: dari ibu Murti Ces.
0: Ibu Murti di mana
2: Ki?
0: Ibu Murti di mana Ki?
2: Baru masuk lagi toh.
0: Di mana Ki?
2: Iya, baru lagi masuk di perempat.
0: Ibu Murti di mana ini?
2: Di Jalan Haji Kalu.
0: Haji Kalu. Oke. Richard bacakan lagunya bersama Pak sama Haji Saleh bisa ini ya.
2: Apa yang ada?
0: Iya. Surga dunia, yang-yang, kegagalan cinta, goyang inu, tidak, tiada tara, cantik, cindai, dosa dan siksa, sawer, hasrat dunia.
1: Dari pasal okay. Surga dunia.
0: Ya, nanti Richard putarkan ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Iya.
1: Oke.
0: Nanti sebentar Richard putarkan ya. Oke. Ya, mari silakan sahabat budaya 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Iya, sebentar ada surga dunia dan kegagalan cinta. Richard masih punya lagu-lagu bagus. Ada yang-yang, goyang inul, tidak, tiada tara, cantik, cindai, dosa dan siksa, sawer dan hasrat murni. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Bagaimana? Oke, kita putar lagu mi dulu Pak Ledi. Ah, sebentar Richard. Oke. Selamat sore, Sirina Pace.
2: Mandung lirik lagunya Praempat Ces.
0: Iya, siapa di mana Ki? Iya. Oh iya. Ibu Nur Intan Dita Kalar. Richard bacakan lagunya ibu pilih ya.
2: Kayak anu di.
0: Yang mana? Yang mana? Oh iya, weh lagu mantap itu. Aduh, sama saya juga suka itu lagunya. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Sama-sama ibuku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya Richard tunggu di 0811 409 250 0812 4401 9250. Semangat, semangat untuk kita bersama. Bagaimana? Oke. Kita putar lagu dulu, nanti setelah itu baru Richard kembali lagi ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Halo sahabat budaya, mari silakan Richard buka lagi line drop-on di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita punya masih punya lagu goyang Inul, yang tidak tiada tara, cantik, cindai dosa dan siksa, sawer hingga hasrat murni. Yuk yang mau bergabung, kita tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kayaknya seru ya kalau sore-sore gini kita dangdutan sambil menikmati libur bersama keluarga tersayang. Mari silakan sahabat budaya ini, atau pasti ini ya, persiapan untuk nonton bola ya, karena ini kan sekarang kan kita sudah punya apa namanya, sudah masuk di dunia bola ya. Dan ini tentunya semua sahabat budaya pasti punya jagoannya ya. Oke. Okay. Iya, Sirina Pace.
1: Benar dong, lirik lagunya pun Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Ini Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti di mana, Ibu?
1: Di Petarani.
0: Oh, Ibu Wanti di Petarani. Tapi Richard bacakan lagunya, Ibu boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Kita punya goyang Inul, yang tidak tiada tara, cantik, cindai, dosa dan siksa, sawer dan hasrat murni.
1: Cindai.
0: Oke, okay, lagu ya. Enak gitu. Nanti dengar Bu ya.
1: Iya. Ya,
0: terima kasih Ibu Wanti. Yeah.
1: Ya.
0: Selamat sore. Oke. Okay. Nah, Richard bacakan dulu untuk jadwal Piala Dunia untuk hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2006. Tadi subuh sudah ya, Qatar dan Swiss. Nah, lanjut di jam 5 subuh. Kemudian Brasil sama Maroko di pukul 5, kemudian di pukul 8 pagi Haiti sama Skotlandia, dan di pukul 11 di grup D ada Australia sama Turki. Waduh, ini pasti seru-seru ya. Oke, kita dengar lagu dulu. Nanti sebentar Richard kembali lagi ya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, mari sahabat budaya, kita masih punya ada 7 lagu lagi. Yang, tidak, tiada tara, cantik, dosa dan siksa, sawer, serta hasrat murni. 0811-400-9250 atau 0811-400-9250. Mari silakan sahabat budaya Rica tunggu ya. Di 8 siang hari ini, yang mau bergabung boleh. Yuk kita tunggu di 0811-400-9250 atau 0811-400-9250. Lagu-lagu asik masih kita hadirkan sahabat budaya. Mari silakan ya, lagu-lagunya hari ini asik-asik ya, keren-keren lagunya dan sangat luar biasa, membawa semangat untuk kita semua sahabat budaya. Oke. Ya udah, kesempatan siang hari ini Richard mau sapa dulu ya untuk semua sahabat budaya ya yang lagi menikmati libur bersama keluarga tersayang. Semangat aja ya. Semoga apa yang kami hadirkan ini memberikan suasana menyenangkan untuk semua sahabat budaya. Oke, kita nikmati dulu. Ada Tidak dari Eri Susan dan Jirayut ya, dengan Tiara Tara. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan ini memberikan semangat luar biasa untuk semua sahabat budaya. Lagi liburan, Rija doakan semoga liburannya aman terkendali ya. Dan tetap semangat terus untuk semuanya sahabat budaya.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita

0: jauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan tiga hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Dayan Talualoa. Maka setelah Dayan Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Dayan Talualoa ikut, kejadian itu berulang tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang. Suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bu Janggo. Panggilannya Bu Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Janggo mengatakan, kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu, itu perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, tiga kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bo Janggo.
0: Dayung Talualoa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah, Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
1: Jadi namanya Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alum lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami si kalabusan wal kaula busan lo kami si tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir

0: bulan aja. Nu patanda kado sokulo lele sokulo kebo sokulo kunyi itu. Tapi kemudian dimaknai sokulo kunyi itu kado minyak.
1: Prosesi Gaukang Kereng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Kereng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
2: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari air sampai mengendara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekare, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya. Ada yang membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
1: Kini, prosesi Gaukang Kereng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat. Dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Kereng Galesong. Prosesi Gaukang Kereng Galesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Curi di tengah jalan,
5: dilakukan cukup jauh berada di kota Melati.
6: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Sahabat budaya Arate. Arate merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan jelang acara pernikahan, khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi Arate ini merupakan kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan juga permohonan keselamatan, keberkahan serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius, tapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suatu kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di wilayah Cikoang yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan kebudayaan lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Ada informasi wisata kuliner, ada juga informasi wisata akan kita bagikan di sahabat budaya. Dan tentunya kebersamaan kita bersama Richard Ferdinand sampai nanti di jam 8 malam nanti ya. Oke, kita adikan dulu informasi pertama dari r.co.id Makassar. Pesta pernikahan di kalangan masyarakat Makassar, ini informasi wisata kuliner ya. Di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan bersilaturahmi, tapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan beragam kuliner tradisional yang sangat syarat nilai budaya. Salah satu hidangan yang hampir selalu hadir dalam masyarakat Sulawesi Selatan dan menjadi favorit para tamu adalah Palu Kaloa. Palu Kaloa merupakan masakan khas Makassar yang berbahan dasar ikan atau daging sapi yang masih melekat pada tulangnya. Hidangan ini memiliki kuah kental berwarna kehitaman yang berasal dari biji kluwek, dipadukan dengan berbagai rempah pilihan seperti merica, pala, dan jintan, juga aromatik seperti cengkeh, daun salam, dan daun jeruk. Nah, Palu Kaloa menjadi salah satu menu yang paling ditunggu oleh para tamu. Selain rasanya yang khas, Palu Kaloa juga tidak selalu mudah ditemukan di rumah makan, sehingga kehadirannya pada pesta pernikahan menjadi daya tarik sendiri. Prosesnya pun cukup lama ya, serta keahlian khusus dalam meracik bumbu. Perpaduan rempah-rempah dan teknik memasak yang tepat bisa menghasilkan kuah yang kaya cita rasa serta daging yang empuk sehingga mudah terlepas dari tulangnya. Nah, sekilas Palu Kaloa memiliki kemiripan dengan konro, kuliner khas masyarakat lainnya yang juga menggunakan bahan dasar daging sapi. Namun, penggunaan kluwek menjadi pembeda utama yang memberikan warna kuah lebih gelap dan cita rasa yang lebih kuat. Nah, bagi masyarakat Makassar, Palu Kaloa bukan sekedar hidangan pelengkap pesta, ya, tapi kehadirannya, sahabat budaya, ini menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus mencerminkan kekayaan kuliner daerah yang terus dipertahankan hingga kini. Selain menjadi sajian istimewa bagi tamu undangan, Palu Kaloa juga menjadi simbol keramahan tuan rumah dalam menyambut dan menghormati setiap tamu yang hadir pada berbagai momen bahagia sebuah keluarga. Oke, sahabat budaya, nanti kita lanjut lagi dengan karya berikutnya. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita akan hadirkan lagi nanti informasi berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sahabat Budaya, karya berikutnya dari Erit Kodota di Jakarta. BXC Bintaro dinilai menjadi model baru edukasi kelautan di Indonesia. Fasilitas ini menggabungkan wisata, pembelajaran, dan konservasi dalam satu ekosistem. Arsitek Oceanarium S.A. Wiraguna menyebut BXC ini lebih dari sekedar destinasi hiburan. Kehadirannya dirancang sebagai gerbang mengenal kekayaan laut Indonesia. Karena pembangunan sektor bahari memerlukan pendekatan terpadu, di mana pariwisata, edukasi, dan konservasi harus saling mendukung. BXC hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui konsep edukatif, pengunjung diajak memahami kehidupan laut secara langsung. Oceanarium ini dapat menjadi pusat gravitasi edukasi kelautan, di mana perannya semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran konservasi. Melalui berbagai program pembelajaran, BXC menjangkau pelajar dan keluarga, di mana materi yang disajikan ini sesuai dengan konteks Indonesia, di mana konten edukasi mengangkat spesial lokal dan tantangan pesisir. Pendekatan tersebut membuat pembelajaran lebih relevan bagi masyarakat. Nah, jadi BXC ini dinilai menjadi contoh implementasi gagasan sebuah pariwisata, ya, di mana kehadirannya membuka jalan menuju pembangunan bahari yang berkelanjutan. Kita masih berlanjut di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

potensi ekonomi bagi masyarakat daerah. Dua destinasi yang berkembang adalah Desa Wisata Kelawi di Kampung Selatan dan Air Terjun Pancuraji di Sanggau. Keduanya menawarkan konsep wisata berbeda mulai dari edukasi berbasis komunitas hingga wisata alam keluarga yang mudah diakses, di mana pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah dan komunitas pariwisata. Sekretaris Pogdarwis Minang Rua Bahari Rian Haikal mengatakan Desa Wisata Kelawi ini mulai dikembangkan sejak 2016, di mana perkembangan tersebut mendorong perubahan ekonomi dan aktivitas masyarakat desa secara bertahap. Iya, kedua destinasi tersebut menunjukkan peran pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, di mana pengembangan wisata berbasis alam dan komunitas menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Yes. Sahabat budaya, dimanapun berada, saat lagi akan kita hadirkan Azan Maghrib ya untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, tepat di pukul 17.59 menit di edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Saat lagi tepat pukul 17.59 Azan Maghrib akan hadir di ruang dengar. Selamat menunaikan sholat Maghrib.
4: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Iya, sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dulu persembahan lagu religi. Nanti juga dari salam maghrib dan sebentar juga dicakan hadirkan informasi religi. Jangan kemana-mana.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Hidup ini seperti dalam perjalanan. Kita berangkat dari alam roh, kemudian alam kandungan, setelah itu alam dunia, kemudian ke alam kubur, setelah itu ke alam akhirat. Ada dua tempat, surga atau neraka. Namun sebelumnya, kita sampai ke alam kubur dan alam akhirat, kita sudah sedang berada di alam dunia. Maka perlu kita tahu, untuk apa kita hidup, dan untuk apa atau kemana setelah hidup di dunia ini. Untuk meraih kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang bahagia, surga, maka perlu kita jalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, bahwa dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Dunia adalah tempat menanam dan memanennya, memetiknya adalah di akhirat. Maka kita harus tahu apa itu dunia. Syekh Salih Al-Munajjid menjelaskan tentang makna dunia dan alasan penyebutannya sebagai ad-dunya. Setidaknya ada tiga hal. Yang pertama, kata Syekh Salih Al-Munajjid, karena dunia, al-hayatu dunya, terambil dari kata dani yang berarti rendah. Seperti posisi dan jabatan manusia di dunia menunjukkan itu. Berbeda dengan surga, jannah yang disifati aliyah, tinggi. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Surah Al-Haqqah, ayat 22. Yang kedua, kata Syekh Salih Al-Munajjid, kenapa dikatakan dunia? Karena singkatnya waktu kehidupan di dalamnya. Seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, perumpamaan singkatnya adalah seperti waktu pagi menuju duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha." Pada hari mereka melihat hari berbangkit, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Surah An-Najiyat, ayat 46. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Surah Al-Ahqaf, ayat 35. Ibarat lain, celupan tangan kita
di dunia hanyalah tetesan air darinya. Sedikit dan cepat menetes, tapi menentukan nasib kita di akhirat. Dunia ini sementara, tapi sangat menentukan kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk memetiknya di akhirat. Dunia adalah sawah ladang untuk akhirat. Dunia adalah seperti tetesan ketika kita mencelupkan tangan di lautan yang luas. Lalu tetesan itulah yang disebut dunia. Dan lautan yang luas itulah akhirat. Sebagaimana perumpamaan yang lain, ilmu manusia bagikan setetes air di lautan. Ketika kita mencelupkan tangan ke lautan luas, lautan lepas. Lalu kita mengangkat jari kita dari laut itu, dan tetesan itulah ilmu kita, dan lautan yang luas itulah ilmunya Allah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, kata Syekh Salih An-Munajjid, ad-dunya berasal dari akar kata danaya, yang salah satu bentuknya adalah dina', yang berarti kehinaan. Dunia diibaratkan seperti tong sampah bau busuk, tapi manusia malah berlomba-lomba meraihnya. Jikapun ada hikmahnya, ia sejatinya hanya seperti ujung sayap nyamuk, sangat kecil sekali. Dunia ini seperti sebuah pulau kecil, kata Imam Ghazali. Kita sedang dalam berlayar di samudra yang luas. Lalu kita singgah di sebuah pulau kecil yang oleh Imam Ghazali disebut dengan, dimaksudkan adalah dunia ini. Kita singgah di pulau kecil, tapi pulau itu sangat menarik. Tapi anehnya, banyak orang yang ingin tinggal di pulau itu. Padahal kita sedang menuju di pulau yang sangat besar. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, di sanalah kenikmatan yang sebenarnya. Tetapi orang kebanyakan ingin tinggal di pulau itu yang disebut dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan bersama para sahabat. Lalu mereka melewati sebuah tempat sampah, dan para sahabat menutupi hidung mereka. Umar bin Khattab lalu menjelaskan bahwa seperti itulah dunia. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran minha syarbata ma'i." Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Nauzubillah. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dari ketiga makna dunia, menurut Syekh Salih Al-Munajjid, dapat kita katakan, atau kita simpulkan, bahwa secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa dunia itu rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Dengan memahami hal ini, sikap kita yang benar adalah tidak lalai terhadapnya, tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam ayat, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sebaliknya, kita menggunakan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal untuk bekal menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Tentu kita tahu, orang yang beruntung adalah ia yang ringan beban dosanya dan berat timbangan amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu
fahuwa fi aishati radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita menjalani kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan atau dunia. Maka keseimbangan yang dimaksudkan adalah lebih banyak dan lebih berat kita titik tolak kepada kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Demikian pendengar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya, Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Sahabat Budaya dari RRI Makassar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar kembali memulangkan jemaah haji yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci pada Minggu 14 Juni 2006. PPIH menerima kedatangan jemaah haji kelompok terbang 17 yang berasal dari Makassar, Bone, dan juga Sinjai di Aula Arab Asrama Haji Sudiang Makassar. Prosesi penerimaan jemaah berlangsung istimewa karena dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf. Kehadiran Menhaj RI tersebut merupakan bagian dari pemantauan proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Makassar. Setelah diterima, sahabat budaya, secara resmi jemaah haji asal Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Sinjai selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dipulangkan ke daerah asal. Ketua PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail melaporkan bahwa kelompok terbang 17 Embarkasi Makassar saat diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 393 orang. Namun saat kembali ke tanah air jumlah yang tiba sebanyak 391 orang, ya, di mana seorang jemaah asal Kabupaten Bone wafat di Tanah Suci. Sementara satu jemaah asal Kota Makassar masih menjalani perawatan di King Abdul Aziz Hospital Mekah.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Ya, sahabat budaya, sungkeman. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, dan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Iya, selamat malam sahabat budaya. Bersama Richard Ferdinand kembali, kita akan menghadirkan beberapa informasi ya, ini seputar Sulawesi Selatan. Dan langsung Richard hadirkan informasi kita, sahabat budaya. Di malam hari ini tentunya informasi-informasi yang kita hadirkan ini dari rri.co.id, Kota Makassar.

Dari Pindrang sebanyak 120 jemaah haji asal Kabupaten Pindrang yang tergabung dalam kelompok terbang 16 di Embarkasi Makassar tiba di tanah air dengan selamat. Mereka mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu 13 Juni pukul 02.32 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya jemaah haji asal Kabupaten Pindrang yang berangkat ke Tanah Suci terbagi dalam beberapa kelompok terbang, yakni 387 di kelompok terbang 8, 129 di kelompok terbang 16, dan 7 orang di kelompok terbang 43. Dengan kepulangan kelompok terbang 16, kini tersisa 7 jemaah haji asal Pindrang yang masih berada di Tanah Suci dan dijadwalkan akan pulang bersama kelompok terbang 43. Kedatangan para jemaah haji Pindrang disambut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Pindrang, Rusli Gaffar, yang menerima langsung penyerahan jemaah dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar. Rusli mengungkapkan bahwa seluruh jemaah haji asal Pindrang yang tergabung dalam kelompok terbang 16 tiba dalam kondisi sehat dan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Rusli juga mengapresiasi kepada seluruh petugas haji dan PPIH Embarkasi Makassar yang telah memberikan pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi lewat nomor.
5: Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

Sahabat Bu. Iya, sahabat budaya, Richard mau hadirkan dulu informasi berikutnya. Iya. Oke. Iya, dari rri.co.id Sidrap ya. Bupati Sidreneng Rapang Syahrudin Alri bersama Wakil Bupati Nur Kaana ini menghadiri safari dakwah bersama Umi Pipik dan Ustazah Sainab di Masjid Agung Pakajene Kabupaten Sidrap Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema membangun generasi Qurani di era modern ini berlangsung hikmat dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan jemaah memadati masjid untuk mengikuti rangkaian tausiah dan kajian keagamaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, Ketua dan Panitia Persatuan Sidrap Andi Rizka Rahmat, pengurus tim penggerak PKK serta jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Sidrap dan tokoh masyarakat. Safari dakwah ini menjadi wadah memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Syahrudin Alri menyampaikan apresiasi kepada Umi Pipik dan Ustazah Zainab yang telah meluangkan waktu hadir di Kabupaten Sidrap untuk berbagi ilmu dan motivasi keagamaan.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya, sahabat budaya, informasi terakhir kita hadirkan di Ruang Dengarta menuju ke pukul 8 malam. Kehadiran layanan transportasi laut gratis PT-PT Laut di Kepulauan, di Kecamatan Kepulauan Sangkarang disambut antusias oleh masyarakat. Program yang dioperasikan menggunakan KM Banawa Nusantara 27 ini dinilai menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi antar pulau yang selama ini dihadapi warga. Layanan tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Pada Oktober 2025, Munafri mendatangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Sangkarang terkait kebutuhan transportasi laut dan peningkatan fasilitas dermaga. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan hadirnya KM Banawa Nusantara 27 yang kini melayani rute antar pulau di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang dan resmi beroperasi pada Juni 2006. PT-PT Laut memudahkan mobilitas masyarakat antar pulau yang selama ini sulit dilakukan karena terbatasnya sarana transportasi khusus. Nah, harapannya program transportasi laut gratis tersebut dapat terus berlanjut karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat kepulauan. Tapi kalau suatu saat ada kebijakan tarif, masyarakat mungkin tetap akan menerima karena kebutuhan transportasi ini memang sangat penting dan manfaatnya sudah dirasakan langsung. Sahabat budaya, terima kasih banyak ya. Richard pamit, sehat selalu untuk semua. Sari Batang Malabiriku, dan semoga apa yang kami hadirkan ya tetap membawa semangat positif untuk semua Sari Batang Malabiriku. Rijat pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 24. Sahabat budaya sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Baik sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di malam hari ini, tentunya di pukul 8 hingga pukul 12 malam nanti. Kami akan hadirkan beragam program acara di ruang dengar. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Malam, Pro 4

kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

0: Di balik gerobak kaca, nampak aneka potongan buah tropis warna-warni yang tersusun rapi untuk menarik perhatian pembeli. Tangan cekatan itu memotong buah demi buah, sementara matanya menatap jalanan yang tak pernah sepi. Di tengah hiruk pikuk anjungan Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, berdiri seorang pria di usia kepala tiga, menggantungkan harapan pada setiap langkah yang melintas. Dwi Prasojo, perantau dari Tanah Jawa yang mengadu nasib di perantauan demi istri tercinta dan dua anak kesayangannya. Menjadi pedagang rujak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Setiap hari berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi membuka lapak, sore menutup harap. Kadang ramai, kadang sepi, kadang harus menerima kenyataan tanpa banyak pilihan. Namun, keadaan yang tak selalu bersahabat tak pernah mematahkan tekad Dwi untuk terus bertahan.
1: Tantangannya cuaca seperti kayak gini, mendung hujan kan kurang pembeli. Yang kedua, harga buah mahal kalau nggak pas musim penyakit.
2: Pendapatan ya alhamdulillah 200 sampai 400.

0: Ramadan menjadi waktu yang paling menguras perasaan bagi Dwi. Saat orang lain menjadikan Ramadan sebagai momen berkumpul bersama keluarga tercinta, tidak dengan Dwi. Ia menjalani puasa, tapi harus menahan rindu akan istri dan anaknya. Rindu yang dipendam seringkali berubah menjadi air mata. Memilih bertahan untuk tidak pulang demi mereka yang di sana agar berkecukupan.
1: Seperti saat ini, dua kali lebaran jauh sama anak istri. Sakit. Anak istri kan di Jawa. Ini di sini tiap kali dengar apa orang takbiran atau apa lu sakitnya minta apa? Ya masalah ekonomi kah? Masalah ekonomi. Biar saya pulang kalau ekonomi kurang kan percuma toh. Mending saya bertahan tapi yang di rumah kecukupan gitu aja. Mahal loh kak, 2 juta paling enggak satu keberangkatan. Kalau balik lagi berarti harus ada 4 juta. Sayang kan kalau daripada segitu dikiri buat bolak-balik mending aku kirimin kan 4 juta.

0: Bertahan dan berjauhan dari keluarga bukan pilihan mudah. Namun, Dwi tetap percaya bahwa semua ini ada hikmahnya. Rasa syukur menjadi sumber kekuatan atas segala hal yang dialaminya. Keyakinan itu membuatnya tetap kuat menjalani hari demi hari. Harapan untuk kembali berkumpul bersama keluarga selalu ia simpan dalam doa.
1: Intinya apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, intinya syukurin aja. Nanti suatu saat pasti ada hikmahnya gitu aja. Ya. Biar sekarang jauh sama keluarga, nanti suatu saat juga bahagia lagi sama-sama.

dari balik gerobak rujak sederhana inilah tersimpan kisah tentang pengorbanan, cinta, dan keteguhan hati. Tentang seorang suami sekaligus seorang ayah yang memilih berjuang daripada menyerah. Dwi Prasojo mengajarkan kita bahwa kerja keras adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ramadan menjadi saksi kesabaran dan keikhlasannya, mengingatkan kita agar selalu bersyukur apapun kondisinya. Dan di balik setiap perjuangan, selalu ada harapan

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin kain, kipa mapura mama.
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
5: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi.

Pro 4 92,5 FM.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun

0: Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mengsari.
1: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
1: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayak jadul kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batu Rate Mak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk nacapai ke tujuannya.
1: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
2: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
1: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batu Rate Mak Ribulang.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya di malam hari ini. Tentunya di program acara Kelontarong dan tentunya lagu-lagu daerah Nusantara. Seperti biasa yang mau bergabung silakan ke 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa enggak ada suara aku di radio keluar?
0: Enggak ada suara terhadap radio. Ada mi. Kenapa ya?
1: Tadi enggak ada keluar.
0: Oh, tadi enggak ada. Oh iya. Bagaimana kabar Dimas? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat.
1: Kalau kita ya.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Dari liburan.
0: Tidak. Lagi apa ini bulan kayaknya saya full liputan haji dulu.
1: Oh iya.
0: Jadi fokus ke situ dulu, jadi agak jarang di studio toh.
1: Jadi selesai ini
0: masih ada, jadi dalam satu minggu itu ada 3 kali laporan haji, jadi mungkin 2 kali siaran dalam seminggu lah di bulan ini. Nih Dimas mau dengar lagu apa Ki malam hari ini?
1: Lagunya apa? Melek na nyawamu.
0: Melek na nyawanu.
1: Ical.
0: Ical majene. Iya tau. Menyapa Ki?
1: Menyapa yang pertama Bunda Sofi.
0: Iya.
1: Terus Pak Umar Dabu Nursia.
0: Bu
1: Niar, Bunda Fatma, Bunda Lina.
0: Iya.
1: Parjuna, Burus Diana, Kak Samsia, Kak Aina, Bu Wahida, Sinta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Terus Kak Tantri. Siapa lagi ya? Bunda Arsina. Bunda Nanargas.
0: Iya.
1: Delu, Mo Pais, Upadin, Pak Asis.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Pondatu. Ali. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa? Semuanya
1: nih tanpa terkecuali yang lagi monitor.
0: Siap.
1: Oke, Bung Rian,
0: tugas
1: selesai. Terima
0: kasih nah.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas sahabat budaya. Di belakangnya Dimas 0811 400 9250. Halo, Kelontarong. Halo, Kelontarong. Halo. Halo, halo. Kelontarong. Iya, dicoba lagi sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
2: Halo Kelontarong.
0: Halo, halo Bu Lina.
2: Halo Bang Rian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Teh Bu Lina?
2: Alhamdulillah baik Ki Bu Rian. Ya saya dengar kita dibilang 2 kali ya.
0: Lagi liputan haji semoga nanti Bang Rian kena raci-racinya anu pengaji kah?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Rian.
0: Mau sekali ku, tapi belum pi ada wanita mau mendaftar ku dong.
2: Iya.
0: Jadi dia lihat mami dulu. Insyaallah.
2: Cocok. Bung Rian.
0: Bung Rian. Mau dengar lagu apa Ki ini?
2: Bali Bung Rian.
0: Bali, mungkin ke Bali kah?
2: Mau sekali ke Bali, tapi mungkin tunggu ke ajakan dulu dari seseorang.
0: Oh iya tahu. yang mau ajak silakan tahu.
2: Iya, ayo segera Opadin cepat ke Opadin.
0: Iya. Oke, Bali punya apa Miki Bali?
2: Buat Opadin, Pak Asis, buat Ahmayan Tasmon, buat Uli Ape, buat Pak Radin, Ibu Sri Sinta, Ibu Niar, dan semuanya Mi. Pak Ham Satawa. Buat semuanya Mi Bang Rian.
0: Semuanya.
2: Buat Bang Rian. Bang Rian makasih banyak.
0: Siap, lagi Lina.
2: Sehat selalu Bang Rian.
0: Amin. Makasih. Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina sahabat budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kelontarong. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kilontarong.
3: Apa kabar Bang Rian?
0: Alhamdulillah. Kilontarong. Iya tahu. Dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Abang Sultan di Kabupaten Baru.
0: Wes, Abang Sultan. Nih, bagaimana kabar sih Abang Sultan?
3: Alhamdulillah baik. Semoga kabar Bang Rian juga baik, senantiasa sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Tanpa kurang suatu apapun.
0: Iya, kita juga toh. Bang
3: masih
0: Sultan.
3: Bisa request lagu.
0: Ini lagunya ikutan Bang Sultan.
3: Oh iya.
0: Penelpon ketiga enggak apa-apa ya?
3: Iya.
0: Silakan menyapa
3: Ki. Tadi ada yang request lagu Bali.
0: Ada lagu Bali sama Melena Nyawamu.
3: Jadi yang itu aku ikut lagu Bali itu aja spesial untuk Mbak Lilis di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
0: Lagi. Menyapa Ki. Sekaligus menyapa.
3: Malam ini aku tebar-tebar sapaan untuk teman-temanku, ada Oku Amran di Belawa, Bunda Mara di Maros,
0: siapa lagi?
3: Kusma di Maros, Tantri di Pare-Pare, Astri di Wotu, Pito di Siwa, Mbak Ade Faradita di Pare-Pare, dan untuk Mantrian lanjut tugas.
0: Siap Bang Sultan.
3: Semoga keceriaan senantiasa kita rasakan bersama.
0: Siap. Makasih banyak Bang Sultan.
3: Oke Mantrian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Sultan dari Baru, sahabat budaya. Kayaknya pendengar baru ya Bang Sultan ya. Selamat kenal ya sama Bang Rian ya. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Kilantarong.
4: Halo
0: Paradin. Iya Paradin cie. Bagaimana kabar Paradin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat jita. Wah Paradin, lagunya ikutan kena.
4: Oh ikutannya.
0: Nggak apa-apa lah ya.
4: Iya.
0: Ya. Menyapa Ki Pale.
4: Ada tadi baru lewat Bunda Lina.
0: Iya.
4: Ada Opa Di.
0: Iya.
4: Siri Sinta di Meju,
0: yeah.
4: Pak Asis di Maros, Puan Dato di Pindrang, Namanya di Tasmun di Sope, Siti Nurbaya di Maros, ada Pak Umar di Berusia, Pampam, Ibu Niar, ya sama semuanya mi Bandria.
0: Siap Paradin cu.
4: Selamat lagi bertugas.
0: Siap.
4: Ini malam ada bola ke Bandria?
0: Ada bola ini malam. Nanti jam 00.
4: Berapa itu?
0: Dia yang lawannya itu tuh saya lihat nah buka kidian dengar kidi RRI. itu yang main nanti ini Jerman lawan siapa ini? Di grup E dia.
4: Jam 12 kah? Jam berapa?
0: 00. 00. Ya jam 12 malam. 12 malam.
4: Iya. Selamat pagi bertugas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya. Nanti mungkin sahabat budaya mau mendengarkan Piala Dunia langsung bikin di Pro 1 RRI Makassar di. Nanti ada sebenarnya siapa yang lawannya nanti itu mana aku buka dulu nah mari agak mana jadwalnya itu Jerman lawan Kurakau iya lawan Kurakau di nanti di pukul 00 nanti di pukul 3 subuh ada Belanda lawan Jepang. Jam 6 pagi ada Pantai Gading lawan Ekuador. Di jam 9 itu ada Swedia lawan Tunisia. Di jam 23 besok itu Spanyol dan Tanjung Verde. Oke sahabat budaya, nanti barengan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Melena Nyawanu sama Bali. Selamat kembali.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilontarong. Lanjut 0811400925.

0: Di mana mencuci mata?
1: Di kamar mandi toh.
0: Di jalanan.
1: Pak Saleh, mau dengar lagu apa kini?
0: Tadi malam juga cuci mata tapi ya.
1: Cuci mata di mana?
0: Di.
1: Nakal. Pak Saleh, lagu tak? Apa itu?
0: Apa ini?
1: Apa itu?
0: Limbang mitaung.
1: Ridwan Sawu.
0: Ya.
1: Oke, menyapa Ki Pale. Siapa?
0: Pak Asri di Lu Timur Malili. Nur Hikmah di Maros. Ibu Hawannya di Tinumbu. Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustaha di Maros. Pak Umar di Pampan Satu. Puan Datuk di Pinrang. Pak Sani di Sukamaju. Pak Asis Pak Hamsa di Pampan Dua. Bunda Sopi di Pau-Pau Goa. Bimas di Bonlangi. Arjuna di Baruga. Pak Limpo di Pau-Pau Goa. Bunda Sopi Ibu Fatma di Mahal di Goa. Sri Dewi di Pakatu. Pak Dodi di Balai Layar Sari di apa ini? Dia tak tahu nama kampung ini. Lain semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama budaya di belakang 0811-400-9250. Halo, Kilontarong.
2: Halo, Assalamualaikum Kilontarong.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Dengan Asri di Wotulu Timur.
1: Asri Wotulu Timur Tawa. Ya, bagaimana kondisi cuaca di sana?
2: Masih bisa lagu ya?
1: Bisa. Bagaimana cuaca di sana?
2: Lagu Manado boleh?
1: Boleh. Apa itu?
2: Ya, foto dalam dompet.
1: Foto dalam dompet?
2: Iya. Yeah.
1: Foto dalam dompet.
2: Ada.
1: Siapa penyanyinya itu?
2: Kroto penyanyinya. Cuma judulnya itu foto dalam dompet.
1: Foto dalam dompet di... Oh, tidak ada, Kip. Tidak ada, ya?
2: Oh, tidak ada?
1: Iya. Apalagi?
2: Tahan saja, tanda tangan.
1: Apa?
2: Kalau Manado juga, tanda tangan judulnya.
1: Tanda tangan?
2: Iya.
1: Tanda tangan. Waduh, tidak ada juga ini. Belum masuk lagunya semua ini, Asri.
2: Anu saja, kalau tidak ada.
1: Tunggu
2: lagu bagi saja. Iya, mulai seran. Lain mengarang. Kurniawan Toto.
1: Kurniawan Toto. Mana? Iya, mulai seran. Irwan Kurnian Tut. Oke, siap. Menyapa, Ki?
2: Ada. Iya, saya kirim balik dulu, Di. Ya, kirim salam. Ada Pak Saleh tadi yang baru lewat. Terima kasih sapaannya. Ada Pak Sumbel tadi di Baru. Terima kasih juga sapaannya. Ada Pak Sewang. Ada Bunda Sopi di Popo. Ada Nurintan di Takalar. Ada Angga di Limbung bersama Nur di Maros. Pak Afif. Ada... Dimas di Bolangi. Santri di Pari bersama Hesti. Ada Ina Kristalara. Buat Sidana Yasir. Ada Samsa Maisar. Buat Pengulati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opading. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Okay, kalau gitu guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Astri.

0: Waktu sahabat budaya di belakang 0811400925. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong. Halo. Halo. Aduh, udah diangkat ya teleponnya ya. Sudah angkat ini. 0811400925. Kita terima dulu ya. Halo Kilontarong.
1: Kilontarong.
0: Iye, dengan siapa di mana Ki?
1: Dengan Abdullah Siwan di Makassar.
0: Abdullah Siwan di Makassar. Bagaimana kabar Ta ini?
1: Kabar baik, sehat walafiat, lahir dan batin aman dan sentosa.
0: Lengkap mentong.
1: Iya, semoga laki-laki juga begitu.
0: Iya, harus dong.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Lagunya ikutan kita.
1: Oke deh, enggak apa-apa.
0: Oke deh, aman. Menyapa Ki. Kalau begitu,
1: Pak Gapur, Pak Lupus Arjuna, Astri Yud yang baru lewat, Hendri Yusuf, Pak Bobby, Puan Datu, Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Bunda Sopi, Tantri, Junyeri Tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Aljabar. Setia Mahibar di Bantaeng, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intang, Dimas, sama Bustam Parahara di Endrekan, Pak Dimas, Sumarni di Kota Bantaeng, semuanya nih tanpa kecuali. Buat lakati, ingat selalu lanjut tugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lagi 0811400925. Halo Kilontarong.
2: Halo Kilontarong.
0: Iya, halo Pak Muklis.
2: Iya, Bandrian dari Uli HP di Sinjai.
0: Iya, siap-siap loh. Bagaimana di sana kondisi cuaca, hujan kah?
2: Sudah tidak hujan lagi, Bandra.
0: Aman, Bi. Alhamdulillah. Aman, ya. Lagunya ikutan kita.
2: Oke, Bandra.
0: Nyapa, Ki?
2: Iya, buat Kak Maimunah Ganin di Jenep Ponto sama Ian Henrawan, Samsia Maisar. Ada Kak Nala Ennur, ada Rosjani Asir, Yani Tasmu, Nurmina M. Nur, Nunuk Nur, Samsia Baco di Labuan Bajo, Riko, ada Bogel, ada Atip Pangke, ada Putri, Ban Renol, dan Lukmu, ada Ashar di Bone, Papa Is, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, ada Ibu Marlina, Nasrani Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, ada Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, Pak Hamsa, dan semua-semua yang lagi monitor. Ban Rian, sehat selalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Ban Rian kembali lagi bersama Nadi, jangki kemana-mana. Tetap bersama Ban Rian di acara Kilontaro. Masih banyak lah. Satu jam ke depan kebersamaan kita di acara Kilontaro. Selamat kembali ke sahabat budaya.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: Anda masih bersama kami di acara Kilon Tarong, sama Bunda masih bersama Bang Rian di malam hari ini langsung 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Halo Kilon Tarong Bang Rian.
0: Halo Pasis.
1: Gimana kabar Bang Rian?
0: Alhamdulillah.
1: Mana kabar menyar lagi Bang Rian?
0: Iya, lagi liputan haji dulu Bang Rian toh. Kangen Kika?
1: Ya, itulah.
0: Hihi. Ada kah?
1: Lama tak bersua
0: di udara tahu. Yang penting ada pasis. Tenang-tenang itu anak-anak kah?
1: Nah, kai Bandria menyiar, mudah-mudahan bisa tembus.
0: Nih. Siap reta. Pasis. Ya, Elota.
1: Tidak ada temanya, tidak ada.
0: Tema enggak ada. Aman. Aman.
1: Ya, lagunya si Teli Tesisolangi Berjana Bahar.
0: Si Teli Tesisolangi. Nurjana Bahar. Oke, menyapa Ki.
1: Sudah tembus apa kah?
0: Apa belum? Tadi sudah berusaha.
1: Pertama-tama opa di Tidung, di Bulina di Petarang Utara. Pasale di Rapokali. Para di Iban Timurung. Asri Yoto. Pak Hamsa di Bambang 2. Siapa lagi? Buniar di Munsidi Baru. Bunda Sopi di Pau-Pau. Itu saja Bang Riang.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Riang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo. Dari Amak Yanitasmu di Sopen.
0: Oh, Amak Yanitasmu di Sopen tahu bagaimana kabar tas ya si Ajiki?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Bu.
0: Alhamdulillah tawa. Hei Elotap ini.
2: Mapoji temenesa.
0: Mapoji.
2: Temenesa.
0: Mapoji temenesa. Yang mana itu punya? Siapa nyanyinya itu?
2: Kurang tahu juga tuan.
0: Mapoji teman. Mapoji temenesa. Oh tidak ada ki lagunya. Yang ada cuma Mapoji angin lalo, Mapoji balo lipa, Mapoji ceni tebu, Mapoji di sedompe, Mapoji repak kaca, Mapoji ridi.
2: Anu Pak Bung Ria, Muni Maga.
0: Iya. Oke, paling menyapa Ki.
2: Iya. Yang baru lewat ada Dimas, ada Tika. Ada Para di Arjuna, ada Saribone, ada Arpan di Selayar, terus Gani Yasir, ada Bunda Sopi, Adi Pangkep, ada Putri Puandatu, Astri di Wotu, ada Bobby, ada Ama sama Abdul Rahim, ada Arpa sama Ina di Selayar, dan semua-semuanya Mi Bun Rian.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
3: Dede, nama anak.
0: Kenapa perjuangan lah? Dengan siapa di mana ini? Siapa kan ini?
3: Indah.
0: Indah.
3: Tak wajar salah apa namanya?
0: Apa?
3: Salah sebut. Ada yang bilang tadi itu salah tapi siapa?
0: Bagaimana kabar si Indah?
3: Alhamdulillah sudah tidur.
0: Wih, ya sudah tidur berarti ya begadang. Nonton bola mau saja.
3: Sudah
0: mau jalan
3: bola kerja besok.
0: Kerja besok ditawari.
3: Daripada.
0: Nah, apa? Daripada apa?
3: Daripada despeko.
0: Ya gitu.
3: Kalau bola lihat bisa aja jarang ulangnya.
0: Ya.
3: Daripada. Dapat peringatan tuh.
0: Oke, okay. Indah, lagunya ikutan kita.
3: Emang, Nabi lagi imam ya syarif, mau tidak mau harus mau.
0: Iya, dipaksakan namanya di.
3: Mau tidak mau, aku harus mau karena bagaimana mi? Tak kalah mi, watunna mi to.
0: Watunna mi.
3: Watunna mi tidak dapat lagu. Pokoknya ikut mi kak dari awal sampai sekarang bagus-bagus lagunya saya lihat, saya dengar.
0: Iya siap.
3: Berapa orang siapa ini? Satu RW.
0: Eh, mampu Jikika.
3: Mampu kak, tapi habis tua-tua. Tadi,
0: ya.
3: Pertama, siapa itu tadi ku dengar dari baru? Pendatang baru atau pendengar lama itu?
0: Baru. Nah, iya, pendatang baru itu.
3: Kayak ku kenal-kenal suaranya itu.
0: Iya kak.
3: Kan yang dari Kolaka pindah ku baru.
0: Yang sampai pindah toh.
3: Kayaknya. Bangan di Sultan itu.
0: Bah.
3: Oh itu mi.
0: Sultan.
3: Kayaknya. Sultan. Tidak apa Candi nato Sultanmu.
0: Oh iya kan. Dia bilang tadi Bang Sultan.
3: Iya. Ada Bang Sultan Ben. Salam kenal nak Bang Sultan. Mudah-mudahan tidak salah orang kak. Kalau salah orang kak mau dimaafin.
0: Iya.
3: Karena mami masih ke bulan Muharram nak jadi maafkan kak. Ada siapa lagi kak
0: dia? Siapa lagi?
3: Ada tadi Pak Abdullah Sewang.
0: Yeah.
3: Yang dah bilang Kak Lakapi. Ini Kak Riang. Dan Sewang. Bukan Lakapi. Kalau Kak Riang itu identik dengan ketawanya.
0: Identik kayak orang gila.
3: Tidaklah. Kalau Lakapi itu identik dengan galaunya. biar mendengar nah. Kan setiap penyiar itu ada anunya sendiri ciri khasnya kalau saya juga itu sama kakak Riang biar galau kak biar menangis kak materi neroyak ke baca tunja iya kita waktu tunja toh daripada nabi bilang orang galau mesti deh
0: siapa lagi
3: itu lagi kak oh Puan Datuk tahu ada Bunda Niar tahu sudah dimasuk itu kak
0: Bunda Niar belum.
3: Ayah tidak bisa tembus itu, beri tangannya. Siapa lagi yang biasa itu?
0: Siapa?
3: Siapa di? Oh, Kak Andi Amran.
0: Yeah.
3: Di mana rumahnya? Pokoknya di rumahnya, dia Opo Amran. Tuh lagi Kak dia. Ada Kak orang Masamba monitor, oh. Ada Kak Niko di Malino juga, Bareng Putri di Blukumba. Yeah. Ada siapa lagi di? Biasa, oh Kak Sri Dewi di Pakato, Kak Nur di mana, di Maros ya?
0: Iya. Yeah.
3: Itu tadi yang merlewat siapa ya, Pak Asis?
0: Yang mana, Pak Asis tadi.
3: Oh Pak Asis, salam kenal ya Pak Asis.
0: Iya.
3: Yeah. And terakhir Mi, siapa lagi?
0: Mm-hmm.
3: Terakhir Mu Pali, buat semua pendengarnya R4 tanpa terkecil, ada juga Kandirwin Tawadi, Wajuk Siwadi.
0: Iya. Yeah.
3: Nah itu yang Nabi bilang tadi, makanya aku kenal kalian itu orang karena siapa yang tahu nama udaranya itu Kak Irwin kalau bukan orang dekatnya toh.
0: Yeah.
3: Itu Kak Irwin kan itu nama di udaranya. Berarti orang lama itu Kak Riang. Jadi Bu Andi Sultan kalau dia balik kalau kenal diperbaharui kalau tidak kenal lagi sudah mi mohon maaf. Kupakanakan lagi Kak Riang karena dari awal Kak Tembus tidak yang kita
0: kumpul.
3: Lagu apa itu diputar sebentar?
0: Lagu si Telit si Solangi sama Moni Maga.
3: Moni Maga. Oh iya Moni Maga.
0: Moni Maga.
3: Tidak yang kita terkumpul jadi Moni di apa?
0: Moni Maga.
3: Ya, Bu Kak Riang di selamat bertugas ya ke selalu, sukses terus dan pendengar juga jangan kesalahan-salah sebuah orang nak potong kambing itu Kak Riang lagi. Makasih Kak Riang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sama Bude di satu promo lagi di sisi ini 0811400920. Halo, Kilantaro.
4: Assalamualaikum, Kilantaro.
0: Waalaikumsalam, halo Bu Lina, Bu Harsina.
4: Apa kabar? Sehat-sehat,
0: Jaki,
4: adik.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Kita ya, bagaimana?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Yeah. Bunda, lagunya ikutan kita?
4: Iya.
0: Ikutan
4: enggak apa-apa,
0: enggak bagus apa-apa semua. Enggak apa-apa, bagus semua. jadi
4: bagus semua.
0: Menyapa kipale Bunda Ciu.
4: Yang penting bisa nembus.
0: Iya, bisa nembus, enggak pedes di tangan ta.
4: Jam aku bilang.
0: Bang kami ya. menyapa kipale Bunda Ciu.
4: Iya, yang baru lewat tawa indah. Bulur siap Pak Umar. Buliar, Nana Arga, Butia, Opais, Eyang Hendrawan, Siti Amina, Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, Den Nompo, Den Rannu, Den Rumpa, dan semua-semuanya sama teman-temannya.
0: Ah, gitu.
4: Sehat ke semua saudara.
0: Iya,
4: kita Allah. Juga sehat ke keluarga.
0: Siap perintah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Harsina, sahabat budaya. Bagi nanti bareng kembali lagi bersama Anda Jangki kemana-mana. Masih bersama dengan Perempat di 92,5 FM dan tentunya juga di aplikasi streaming kami RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Selamat pagi, Mangkelinga.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: FM Perempat RR Makassar masih bersama Bang Rian di malam hari ini 0811 400 9250. Halo Kulentoro.
2: Halo Kulentoro bayangku.
1: Iya Puan Datuce. Iya
2: mudah-mudahan kita madece juga.
1: Iya amin. Iya. Emang dari soko. Bagaimana Bukan kabar berdua? Gua
2: sudah bilang amin, mandre ni soko. Alhamdulillah baik-baik. Dia alhamdulillah. Sudah bobo.
1: Cepat sekali. Capek apa? Masangkin dah ditawa. Iya. Mana tuh?
2: Lagunya. Manu agak soko puluh bolong.
1: Soko nama manu. Oh Dores Mas.
2: Iya Dores Mas.
1: Oke siap. Menyapa kini.
2: Jumpa. Iya menyapa buat Opa Is. Akarema Sapo. Asal di Bone. Paraling. Sumidelukmu. Ada tadi. Dari Baji Abdul di Kata Negara Rama.
1: Yeah.
2: Pak Dula Desewang Ukis Ukiati Esap Siamesar. Amayanistas Munriko Pak Hamsa Pak Sani Pak Sale.
1: Yeah.
2: Siapa lagi Dimas Tawa sama Pak Adil. Arjuna Wiwaha juga Rama juga. Semuanya salam dari Puan Datu di Pintar Spesial Buan Nur Alam. Terima kasih bari aku.
1: Iya yeah, Puan Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Datu dari Pinrang Sahabat Budaya. Halo Kilontarong.
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo Pak Din.
3: Kilontarong.
1: Iya. Yeah.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Din. Kita ya bagaimana?
3: Alhamdulillah. Ya, dan semangat.
1: Di semangat sekali. Oh, Pak Din, lagu apa ini?
3: Ada itu lagu yang pernah saya kita putar.
1: Yeah.
3: Alosi di Poro 4.
1: Alosi di Poro 2.
3: Tapi dia lagu Bugis dulu pertama. Gitu? Baru ada bahasa Inggrisnya dia. Baru terakhir dia Indonesianya.
1: Apa mi itu? Siapa mi?
3: Satu lagu gitu.
1: Siapa
3: kita
1: itu?
3: Yang putar dulu itu.
1: Oh,
3: Alosi di Poro 2. Alosi di Poro 4.
1: Yang mana ya?
3: Itu lagu Bugis pertamanya, baru bahasa Inggris ke dia sambung bahasa Inggris terakhir dia menutup itu bahasa Indonesianya nih dia.
1: Aih, lupa.
3: Satu lagu gitu.
1: Lupa ya, paling banyak ini penyanyi kita, ini. Atau sembarang
3: perempuan
1: dulu.
3: Perempuan yang ambil itu, perempuan yang ambil itu.
1: Dian Ekawati ya. Bukan? Atau Maharani? Bukan.
3: Itu barangkali kan
1: Maharani.
3: Kan,
1: nanti coba didengar coba di.
3: Ya, coba. Iya.
1: Siap, Opa Din.
3: Bugis pertama itu tapi pertengahannya itu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris
3: terakhir dia sebelum menutup dia bahasa Indonesia.
1: Oh, gitu.
3: Iya, kita putar dulu itu, Bung.
1: Lupa sama Opa Din. Lupa
3: kan. Iya, perempuan siap. Itu.
1: Coba okay. Nanti coba dengar toh. Oke, okay, menyapa lagi.
3: Tapi cadangannya anu saja dia. Kalau memang tidak ada, ya toh. Dingin-dinginku.
1: Oh iya, nanti pinex lagi toh.
3: Gaul.
1: Iya, nanti pinex lagi kalau memang kalau bukan ini toh.
3: Iya, kita tes nih dulu karena lagu kedua gitu.
1: Iya. Oke. Siap menyapa lagi.
3: Menyapa. Ada Ibu Lina, makasih sapanya.
1: Yeah.
3: Ada Pak Asis di Maros, ada Dimas di Bolangi, ada Asri di Botu, ada Absen, Abdullah Sewang. Siapa lagi tuh yang Tantri di Parepare. Bunda Sophie di Topau. Cinta di MU. Dan semuanya
1: tanpa terkecuali.
3: Jam berapa anunya anu bola anu apa Belanda dengan Jepang?
1: Belanda dan Jepang di pukul Tunggu saya buka jadwalnya apa. Nah, dia dipukul Jepang Belanda di jam 3 subuh.
3: Waktu barat atau tengah?
1: Waktu barat.
3: Oh, berarti jam 4 di sini deh.
1: Iya, waktu Indonesia barat, Jepang. Okay. Iya, siap. Wah.
3: Makasih, yeah. Makasih informasinya.
1: Siap. Iya. Yeah.
3: Sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, ada Opa Din Sahabat Budaya di belakangnya 0811400950. Halo, Kilantarang.
2: Halo, Kilantarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian.
1: Iya, waalaikumsalam, Bunda Ce.
2: Iya.
1: Bagaimana ini kabar tak
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah sehat.
1: Sehat juga kita.
2: Alhamdulillah.
1: Ini baru
2: banyak
1: muncul
2: yang mendoakan.
1: Iya, katanya lagi sakit Ki. Tapi alhamdulillah sudah muncul mitawang.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah, Bunda.
2: Iya.
1: Nah, lagunya ikutan kita.
2: Oke deh.
1: Menyapa Ki.
2: Iya, yang berlewat ya ada Opa Is.
1: Ah, bukan ada Opa Is, Opa Din.
2: Opa Din, aduh maaf.
1: Mengantuk Ibu Bunda cu.
2: Nggak, nggak di. Yang jelasnya ada dua Opa ya.
1: Iya, iya, iya, betul.
2: Salah sebut Maki. Nah, Opa Din.
1: Yeah.
2: Kemudian ada Ibu Lina di Veteran Utara.
1: Yeah.
2: Pak Asis di Maros.
1: Yeah.
2: Kemudian tak lupa juga buat Pak Abdullah Sewa.
1: Yeah.
2: Ada Pak Arjuna, lalu kemudian ada Dimas di
1: Bolangi,
2: Yeah. Lalu kemudian ada Rustan Prahara di Endrekang, ada Tantri di Parepare, lalu kemudian ada Wahida Martawati, Nurmina Imnur bersama Ahmad Yani Tasmun. Kemudian ada Nur Hikmah bersama Ina Kristalara di Moncoloy Maros, Tantri di Parepare, semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Siap.
2: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.
1: Bang Rian,
2: makasih ya.
1: Jaga kesehatan Bunda.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi dari Pau-Pau Sahabat Budaya. Halo Kilantara.
4: Kilantara.
1: Halo Bunda Ce.
4: Apa kabar Bu?
1: Baje-baje ji. Kantuk Umi.
4: Ay, lagi ane nih.
1: Apa?
4: Lagi flu.
1: Minum susunya toh. Kan selalu malam-malam itu ada kuenya, ada susu panas yang wedi-dedi. Itu Mi.
4: Ini yang bikin anu.
1: Bikin apa? Bikin hangat lagi.
4: Hilang suara.
1: Wedi-dedi jahe-jahe lah, boleh lah itu.
4: Iya, itu sampai besok pagi.
1: Jahe. Enak itu campur jahe campur susu itu.
4: Iya,
1: jahe susu itu enak.
4: Iya, ada.
1: Oke, Bunda, lagunya ikutan kita.
4: Oke.
1: Menyapa Ki.
4: Ada Opa Is, Ibu Marlina, Kasmawati DP, di grup RRI Makassar tanpa terkecuali. Opa Is lagi di mana posisi? Buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Rian, sehat selalu,
1: sehat Ki,
4: bahagia selalu,
1: amin kita dan juga
4: sukses selalu, panjang umur, murah rezeki,
1: amin.
4: Okay, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini ada maksudnya mau telepon Opa Is ini. Oke, selamat Bunda, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda, kita dengarkan tuh lagunya teman-teman di Selamat Kembali Keringat.

0: dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
1: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

0: Masih bersama kami di acara Kilon Tarung Sobat Budaya di sesi terakhir. Satu perempuan terakhir Sobat Budaya di Ruang Dengarta. 0811 400 9250. Halo Kilon Tarung.
1: Halo Kak Riang.
0: Iya Pak Is.
1: Ya Alhamdulillah akhirnya tembus juga ya.
0: Iya akhirnya perempuan terakhir.
1: Iya. Terakhir ya. Iya. Nah, saya lagunya Anu Muhammadku.
0: Amaku.
1: Iya, kan perantau ini tuh rindu sama mama di kampung.
0: Iya tahu. Nah, langsung iya. Ki. Menyapa.
1: Tadi ada yang siapa tadi? Pandatu. Hmm. Kemudian Opadin.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Nurlina. Hmm. Anderika, ada juga Indah, nah, lupa Mas Lalu Indah. Nah, kemudian ada Pak Hamzah.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Umar. Kemudian siapa ya yang tadi siapa kak lagi teh?
0: Ya apa ya? Yang
1: dari Bone.
0: Ah.
1: Kemudian dari Sinjai.
0: Iya. Yeah.
1: Iya apa?
0: Ada no.
1: Oh ya semua.
0: Iya iya. Iya.
1: Yang apa aja kok selalu lupa. Opa. Ada dua memang opa. Jadi kalau salah dah salah. Opa Din, enggak apa-apa. Opa Is juga enggak apa-apa. Ya, yang penting saya selalu di hatimu semua.
0: Hihi.
1: Ya.
0: Yes, yeah. Ya.
1: Ada tadi lumu di kedua-dua lumu.
0: Iya.
1: Sama tombak tahu ah. Posisi ada kan di pantai ini lumu.
0: Iya, deh.
1: Iya, lagi anu dulu lagi makan mau sambil mau nonton apa?
0: Bola.
1: Mau nonton Jepang.
0: Iya, tahu.
1: Oh, ya, hobi bola
0: no, kan. Iya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Ya, saya kira itu semua.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, okay, sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita di kira malam hari ini. Bersama dengan Bang Rian tentunya, bersama dengan teman-teman pendengar kita semua di Perumpat. Terima kasih. Dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung di malam hari ini di acara Kilon Tarung. Kita akan ketemu lagi next di hari-hari berikutnya, sahabat budaya. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang telah diputarkan dapat dinikmati, dapat mengubah hati dari buruk menjadi bahagia. Iya. Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

呀，家境若安的那丹丹啊，功德大有倍的呀，心不灵倍的呀，大王那。

0: Kung turut nga bangi niya, nang panukan, nang pahing ko din, nagkalaro kayo. Yeah.
1: Oh, inakili, ba ni tama ka rin eh.
2: Gampang ka kakakalin, tanya ka na tama to niya.
0: Iyon. Kung nalagod ito, tingin to ka, malit, tinro, si patunggalin, doon ko, kudin, ibatang, kukukaleng, kengin mo na.
1: Mga nakagulingan tani niya, matche-matche. Nang pabato mo si bangi niya, dingin pa.
2: Ramos.
1: Ramusuan mo.
2: Oo, oh, wala kasing Ramos.
1: Dekay!
0: Ang nakalay ba pa na kay Jenes Pugusa nga malilipad ruwa pa kudin yung pamalokin na pa yung tindro ha si Patungga.
1: Iya, iya, iya, iya. Sari na pangaruna di.
2: Ano ba pibingat Jenes ng param?
1: Lipad ruwa pa na kudin. Ano ulit kamay?
0: Ang lalap na tindro pa yung luwat po yan di. Rondo yung pagkaro-karo maan na tanya di po nadali po na mamon di kumali.
1: Oh, bakit nangyirang di gini, iya, iya. Kung natinro yung batuwi, rondro gini.
2: Rondro yung pakarokoroy.
1: Rondro yung naman muriang. Iye, mi taba.
0: Ang nalapun na nakipain mo tayo yan, di eh, rasyon din mo, Mikalan, no inak, kaya na mati, panatay ka.
1: Oh, ano ni ka na burak, ne? Mati, panang patay ka kupilay. Enjoy.
2: Masuro bulu di, sabi niya.
0: Ibla na mati, mama, nakita ikaw, hindi eh, ala niya, karuan, nagupag, iya, di ilalan, natas, iyalan, di, le.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Tas tere-tere nika burak nika maya lang.
2: Tinatonyo nyo na kani, yang asin terjawanin, tonyo nyo karing ataala, amak, nai, kapun na parang kembay, nai, cek,
1: cek, reji, iya, ji.
2: Ya, memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mo.
1: Sepo lagi.
2: Bilang rong puluh ngap
0: persen. Alah katala ruang nak katala taluan di kumalik. Kayi aji kali kalian nak kupari hati pan nampal abirin bawang.
1: Tak pun abangi mu seing sastam ni.
2: Tak pun cini pun abangi.
1: Tak pun cini kese muri muri na.
2: Cini pun abangi.
0: Nenek kupalek sana kayi anji andi kutin kau batin anji kupasam bila iya lewaji na tu jundi le.
1: Tak pun yang mantau.
2: Tidak mana pun yang esok.
1: Tapi lagi nyai,
2: main marai.
1: Tidak.
2: Tena mo.
1: Sini ke cewek. Nau rayu sih.
2: Pokok na. Tena.
1: Tena mo.
0: Ang lalapun na tena pangki si Rasan. Di ay rilino rian jatong pimana. Rian janiat pangka surat nikah.
1: Iliwa. Pirasaan tadi.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
0: Nalala raw ko buru pisal lang andik kumali ni bacam pitalakin na nang pagukan asa mi tagu rasa na ma.
2: Ocho tom pinatasiga.
1: Mate pa.
2: Tena tamay ko suro.
1: Ni mana ni sin emosi, may mana pa suro. Tamore. Tapulun.
0: Ang lalagun na tina para sa area, mali para anak, kapasal na ni pa siya, lagili mag-isipa din nang...
2: Siya, ha? Ka parang mundur tau.
1: Itera na, mundur. Kamanan niya si padit na niya. Kaya lalo niya si buntulo, si tun rumuri-muri.
2: Kami datong, ito pun na lapis pertama siya, lapis kedua.
0: Ang lalagun tulang ang dik kusumpay ng mali, tiyagas, siku-siku, anak kukutaan, ang anak pintuyin, tas sungeng ang dile.
1: Kutana sa, kutana, kutana na.
2: Bagaimana niya, hindi siya di ayun sama kamu?
1: Ika tera ta sungai ikam majang.
2: Ta sungai apa itu?
1: Ika bisa gantu ju nana lagu pintu ju.
2: Oh.
1: Kenapa ta sungai bapak?
2: Tinggi nyawana.
1: Na bunti sing gantu marai.
2: Kudu.
1: Tapi surat kan. Imingi iming.
0: Lala ku apa nak kita tu ayam dia tahu lah umur kalau iya tu lala tu ni apa main nah.
1: Kamu mana naik tu aja?
2: Mundur mi.
1: Tena, mana tak mana naik tu aja? Puna bini kak.
0: Tena apa main mantom pak malik nak gugi orang balak pun aku nasaring kuntung ku jinro kalengking di.
1: Untung ku nau kalengking daripada bini kak duduk ku gapa.
2: Bukan nak kiburatnya jika duduk bini kak jangan kak.
1: Marai minyak.
0: Ang lalala ko apa na kito kutu, ang mali tutu, kuya itong kito katirang, kuya itong kiri balak.
2: Katukut tu balala.
1: Iya, mudah-mudahan tinig salah-salah.
0: Iya lah ko apa makontuan di ay, nabalaan o jenuka mitinu, kan renunutan rekang isirun nundi.
1: Ini kan elo ande te echo.
2: Ande te echo, kutu balala.
1: Echo dulu balu ande.
2: Katirang malasa.
0: Ang lalasulang kanan di ko kamapalo ko ron, suwan na kamapalak ko, bibigyo ko na kamali, wabisak kayo.
1: berapa dia? Luar biasa.
2: Dia kan karena ya.
1: Kami kepiting.
0: Eh, kenapa pula nasu-nasu yang dikumalin, aku butuhkan rajinnya, aku sambil apa lu cek, lana kaya pandi.
1: Oh, peraman tau gak jari tapa laro.
2: Laro nu, gampang kan, jauh tak basi kecil. Bukan ranu, anu, kadunting kalungku.
1: Dek, kaya bapak saya pelu.
2: Ayo,
1: beh.
0: Allah aku kalangi rangkote ya, andi suruh langi kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan roh.
1: Oh, bahagia. Ulang ini karena tidak mau jumpa ini kak, dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya, nak kau nanti ya kalian nanti kumalik nampak repa laku tak nak lama aku sising kurung pun nanti lagi nak gini di.
1: Jok, ini kan lagi nak gini
2: apa di kanan, Jok. Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
2: Malu-malu kucing. Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti nak kucing yang dia ilalan nak kasih alu akam atau mama ni oleh banyak pepek.
1: Iya, apa yang kata dia maupun oleh banyak pepek.
0: Joy.
1: Hampa hatiku.
0: Kalau lepak airan di kawan dia, nak gili mu ni nyawa aku. Terus saya nana di pajikangan naik kawan di.
1: Tidak ada duanya memang. Susah ini
2: pilih tanah. Kau memang yang terbaik.
1: Ini pilih tanah beras lagi lah gue.
0: Lala iya minjat aku kulan dikurung, pernah sadap ya lo aku ikuinya gida-gida parit-rit.
1: Coba perhatikan lo lagi.
2: Mantap.
1: Woi, pamerang kuning kuda.
0: Lala pernah sadap ya lo aku dong seremami ku gawu kasang ingin kawan dikugap aku pariatin di.
1: Apa lagi?
2: Mulai tak mengeri biasa gini ada nyari kongku.
1: Iya.
2: Sangin nakam aja.
1: Apa tuh boleh kita?
2: Saya ingin nonton awa.
1: Iya, mau nonton awa. Saya mau main jam. Saya mau main jam.
2: Ini rosoki.
0: Allah lah inai kan nak tagujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa sila na borisi kabilah.
1: Kamu neta server untukkan antara bantain dan takalar. Si kabilai.
2: Antara bantain dan goa.
1: Ya lei.
0: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasim bandulang apa tu gimana kembali waktu itu anan di leh.
1: Oh,
2: nyetuk bagi kita belai aja.
1: Ya, sekarang aku kuki,
2: sekarang aku kuki.
1: Batuna, batuna si paracak na. Masih bagi.
0: Lala kau di tu jangan tu kawan di puna bela matu angka ikat terudu iya garin tani kini.
1: Memang iya.
2: Mana dia bagi na yang antri kau di
1: na yang ikau di na.
2: Sekarang apa pan?
1: Iya, si garing-garing ini tahu
0: tu. Mana tu? Leh angap balanan di tu, nasi bang abin angap pare mak tu teteh nak isi lapar lapak kindi. Leh.
2: Astalah tiada lapar duduk.
1: Jo, cobi bapa. Ah, nanti mungkin nak buat talan suminta ni. Minta. Nasi mungkin berang.
2: Minta leh nak balada natom.
1: Ya leh, pak. Dek.
0: Coba-coba makut limbangan dia nak kelalan rongan umayu kumain nai nak kerupai yang mayu nuku jalan nuku talan nuku selangin nai makut bontot taman nuku kacikang
2: ini pareke sing jembatan lama lorawe sing
1: ama lorawan talan nuku selangin ama wanu naik ku jalan nuku pantamir kacikang tak kulek lolo
0: nalai pegang-pegang nak kerup kucinya dia olorali ku kaluku minyak kulek rumali panyonyona tu teayan di
1: wih baca nek kalau gue
2: segala cara,
1: segala cara.
2: Halalah hululu dijalani.
1: Iya.
2: Yang penting kita bersama kau.
1: Ih, tirasaan sama Pak Din.
2: Lanjut.
0: Allah antu panjang tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabe na semangat.
1: Bunda teh korinake jangan bule yang kiup kau. Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak yang kabe semangat. Jadi baca.
0: Lala niat jangan nak ke lagu pengkon di leh siapa kayu mati asang ini jadi ingat bulan jadi sike dan di leh.
1: Mulai menjutin di level
2: lain minne naian
1: mulai minne.
2: Pilang eri baji kini pilang eri baji kini.
1: Nak utan yang tolingku
2: bukan kecapi biasa
1: bukan. Kok mita luang erang
2: luar biasa.
0: Lala jangan-jangan main sirat ya, malik bukur salah kananya lapat lu anak pun lala batu tit ni.
1: Biasa kan mainnya. punna moki naik sedikit anunta ready kita jangan cari tau iya aku
0: ngasih sedikit kita lalu ikan lah ya kurung ero kita memuji ania kinana kurung kusaropa lu anam mah
1: tanah memang

0: 20 ama ko 20 ayan di ka kusundan jago tedong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah mo na te adi
2: ang bondo te
1: misundan ko tedong
2: apa adanya te na mo nuntawanya ada apanya te
0: le ba mina kay ko pat tindriya ng mali si kapaya na bilar le niya mo mengo niya mo mandar ribat tandi le
1: ya mengo niya mandar ribat tang le mo minyo musim bilar re na te na mengo para parunga.
2: Lanjut.
0: Wala lagi ngapa yang dikubur nani dang puluh awan nak aku saring garis sere guruai.
1: Lagu, maka garing apa?
2: Ruah je mana tengah ramus padau kan?
1: Apa ni dang puluh?
2: Ini ramus gitu. Panas dingin.
0: Enggak ada guna garis, nak kena lantai bawah ni. Kau malik mati tu ngat pantaran. Dan nama tu matung. Balik posok pun raik kalau di.
2: Kena tu, jangan diburu tu. Sejen kali aku nak cinta je.
1: Ya. Karena engkau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy? Enggak nih aku engkau yang sakit, aku yang mati.
1: Selina.
2: Nampak pinjemin di reka yang reso-reso dan reka kalau si kolin-kolin.
0: Alala talun tawang at nausingayan di kuro natin na nagaising ang nakabuwar ng batu.

0: sorry hati yang dia nu paling original request senton yang di kawan kayak nu teh asan nanti.
1: Oh. Iya iya iya, cocok ya. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan, mana poin kemai? Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Bagi kau memang tahu ini, bagi memang tahu ini kerja api ini ada seran.
1: Bagi pengasih nama si koi.

0: Nakamang to ka na, makurong iya, mila ko dyan rin, ginate na to, mandi na kubuya rin, marahin di.
1: Iya, mantap naman to. Tidak mo cari yang lain. Pero na lang po, marahin. Mo ba di? Ha? Tidak mo sa cari yang lain. Kamu minyo.
0: Ang nana sampah saya sama, mandi sampah ruwa saya sama. Eh, rajakan di ruwa, tak lupa di sini.
1: Mantap naman to.
2: Kamu naro wajak, yuk, nuruh, Pak Riki.
1: Ah, mo ba di? Ah, iya. Iya kapan?
0: Yang nenek saya tu jinjak ku jalan ku andi di lima mata karanje nu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
1: Mungkin di laguan.
2: Anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh mak di laguan.
2: Mak di laguan. Sudah muka apa?
1: Tawat mungkin.
2: Nak mak.

Jari. Ini sing nyali ada yang kasih sih yang ditulah karena tawar rimba rimba.

neri merembai anak anak tahu pemono tim kumpat disipak main anak anak tahu ni saya tahu garin tak ruhung ah. Anak anak tahu sari lagu-lagu percintaan ni.

பத்தி இந்த கப்பு நம்ம.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tangkung asing nyakin nasir sere acini-cini yarkap pelangeri. Nah, alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekord yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan dentola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan waktu-waktu lewat tua ni amang kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga ni akala kita langeri sekali pi kita kelupai ia mini produksi batu ri gasing rekor anci larici production selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kan si Barua ditolak di gasing baturi gasing rekor. Ya nasab aja minne lagu-lagu lagu sarengki pertamanya nak kan tawa

நீங்க

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Posko 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai pendengar di mana saja berada, tentunya di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah. Bagaimana pula Denangga?
2: Demikian juga, alhamdulillah. Sehat walafiat, Ustaz.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Ini ya. Sebagai tema pembahasan kita pada acara Nuansa Fajar kali ini
3: ya,
2: mengenai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hijrah, Ustaz, yang dilakukan Nabi bersama sahabatnya bukanlah suatu hal yang tiba-tiba.
3: Betul sekali, ya.
2: Tapi tentunya melalui planning yang sudah direncanakan.
3: Betul, ya, ya.
2: Nah, ini silakan Ustaz menceritakan tentang sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terprogram secara matang, Ustaz.
3: Iya.
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya. Pendengar Denangga.
2: Iya.
3: Kalau berbicara tentang hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bicara sejarahnya, tapi kita juga mengambil
2: hikmahnya.
3: Jadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yastrib pada waktu itu, belum namanya Madinah, Yastrib. Setelah itu baru dirubah namanya menjadi Madinah.
2: Madinatul Munawwarah.
3: Madinatul Munawwarah. Tapi sebelumnya namanya Yastrib. Itu diperkirakan pada bulan Juni, kalau tahun Masehinya. Ya, tanggalnya tidak di secara pasti para sejarawan ini menulis, tapi diperkirakan bulan Juni tahun 622 Hijriah. Jadi kalau dihitung-hitung 622 Hijriah, Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi Nabi itu ketika umurnya 40 tahun. Nabi lahir 561 Masehi. Kemudian umurnya 40 tahun. Berarti umur 40 tahun kemudian ditambah dengan masa Nabi di Mekah 13 tahun. Jadi umur Nabi 40 tahun tambah 13 tahun
2: berarti 50 lebih.
3: 50, 40 tambah berapa tadi itu?
2: 12.
3: 13. Berarti 53 tahun.
2: 53 tahun. Artinya umur Nabi ini umur sudah betul-betul matang.
3: Sudah matang sekali. Umur matang itu kan mulai 40 tahun. Makanya Nabi diberikan amanah itu ketika berumur 40 tahun. Amanah wahyu itu. Jadi tambah 13 tahun Nabi di Mekah berarti 53 tahun. Setelah 53 tahun itu sekitar 611 Masehi. Ini terjadi 622 Masehi, berarti 11 tahun ya, selisihnya ini. Ini Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada peristiwa hijrah inilah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Nah, dalam hijrah itu, pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Mereka melakukan perjalanan ratusan kilometer
2: dari Mekah menuju
3: dari Yastrib, Mekah ke Yastrib itu, Madinah itu. Termasuk mereka bertahan di Gua Tsur itu selama 3 hari 3 malam. Jadi mereka bersembunyi dulu di Gua Tsur ya, selama 3 hari 3 malam ya, karena orang-orang kafir mau membunuhnya ya. Ketika mereka menunggu Nabi keluar untuk sholat subuh, mereka sudah menunggu di luar. Ternyata Nabi sudah keluar. Ya, mereka tidak lihat. Dalam banyak ayat yang menjelaskan, mereka dibutakan, mereka ditulikan. Itu orang-orang kafir yang menjaga Nabi hendak keluar. Mereka mau membunuhnya. Lalu tempat tidurnya diganti oleh Ali. Jadi peristiwa hijrah ini ya, cukup panjang.
2: Artinya
3: ini.
2: Artinya bukan suatu perjalanan yang apa, tapi penuh rintangan, Ustaz.
3: Ah, ini luar biasa. Hijrah ini perubahan, jadi kita butuh perjuangan, pengorbanan. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW. Hanya sahabatnya yang setia saja, ya, itu yang mengikuti Nabi untuk berhijrah. Yang pertama-tama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selama 3 hari mereka bertahan di Gua Thur. Ya, orang kafir sudah datang di Gua Thur, tapi singkat ceritanya mereka tidak melihat Nabi dan sahabatnya Abu Bakar di dalam Gua Thur. Akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong. Jadi tahun-tahun ya menjelang hijrah itu kita lihat, baca dalam sejarah, Nabi kehilangan istri tercintanya Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya yaitu Abu Talib.
2: Berarti tahun itu Ustaz boleh dikata tahun berduka juga.
3: Betul juga, bisa juga istrinya meninggal, paman yang melindunginya Abu Talib meninggal. Ketika istrinya meninggal, pamannya yang selalu melindunginya itu meninggal, orang-orang kafir semakin membabi buta, semakin membabi buta untuk menyerang Nabi. Sementara itu di Yastrib, di Yastrib yang jadi Madinah itu, suku yang dahulu dominan Bani Qailah terpecah menjadi 2 faksi yang bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang Bu'at, perang sipil, dan konflik terbesar keempat yang menelan lebih banyak korban. Kemudian peristiwa-peristiwa inilah membuat Nabi bagaimana? Dia mau hijrah ke sana. Di Madinah orang berperang. Suku dengan suku berperang. Kemudian pada musim itu juga terkenal dengan musim panas. Ya. Banyak orang yang mati seperti dari suku Khazraj karena kepanasan.
2: Maka Ustaz, namun keadaan begitu kacau di Madinah pada waktu itu, Nabi tidak kurang
3: patah semangat.
2: Patah semangat untuk melakukan hijrah.
3: Iya, karena informasi yang didengar oleh Nabi juga di Madinah itu, mereka-mereka yang masuk Islam itu menunggu kedatangannya. Tapi dalam sebagian riwayat bahwa Nabi disambut dengan tola'al badru alaina, itu riwayat-riwayat yang lemah. Yang jelas Nabi dan sahabatnya ini datang, kemudian dijemput oleh mereka-mereka yang menunggu kedatangan Nabi. Kemudian ada yang lucu ini, Denangga.
2: Apa itu, Ustaz?
3: Nabi kan mereka dalam perjalanan jauh dengan sahabat Abu Bakar ini. Jadi Nabi dalam posisi duduk. Sementara Abu Bakar ini dalam posisi berdiri. Mereka, orang-orang Madinah ini datang menyalami Abu Bakar. Mereka kira Abu Bakar itu Nabi. Karena Nabi dan para sahabatnya itu, Denangga, namanya saja sahabat, bukan murid. Beda itu.
2: Ya, artinya sangat-sangat
3: Nabi dan para sahabatnya itu sama, apa namanya, sama penampilannya itu sama. Nabi pakai sorban, ya, sahabatnya juga pakai sorban. Jadi mereka tidak tahu bahwa yang duduk itu adalah Nabi. Mereka pikir yang berdiri itulah Nabi. Jadi mereka datang salamin, mengucapkan selamat datang kepada Abu Bakar Siddiq. Padahal itu adalah, akhirnya Abu Bakar ini memberikan isyarat penghormatan kepada Nabi, baru mereka tahu bahwa yang duduk itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi begini juga, Denangga. Ketika hijrah itu, tentu sekali bagaimana para sahabat ini rela mengorbankan kampung halamannya demi mengikuti ajaran Nabi, mengikuti Nabi untuk hijrah. Para sahabat tinggalkan sebagian keluarganya, tinggalkan kampung halamannya Mekah, tinggalkan rumahnya, hanya karena ingin mengikuti ajaran Nabi SAW dan ingin pindah hijrah bersama Nabi. Mereka meninggalkan segala kecintaan mereka kepada harta bendanya, kepada kambing piaraannya, kepada keluarganya yang lain yang masih kafir. Mereka tinggalkan rumahnya, kampung halaman tempat tumpah darah mereka. Lalu mereka menuju ke tempat yang belum ditahu bagaimana keadaannya di sana. Ini masih gelap ini, Denangga. Tempat yang baru ini masih gelap. Lalu mereka sangsikan, apakah kita di sana bisa hidup? Kita bisa makan minum di sana ini? Ataukah ada yang bilang begini, Denangga? Kira-kira ada yang bisa kita kawin di sana ini?
2: Artinya para pengikut hijrah ini macam-macam pikirannya,
3: Denangga. Macam-macam pikirannya. Kalau kita sudah sampai di sana, bagaimana kita makan? Bagaimana kita hidup di sana? Bahkan bagaimana, apakah ada yang bisa kita nikahi di sana?
2: Nah ini Ustaz, kita sudah bicara masalah sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh rintangan. Nah, hijrah itu sendiri menurut secara harfiah atau bahasa bagaimana Ustaz?
3: Jadi kalau menurut ada beberapa makna yang bisa kita ambil itu apa namanya dari segi bahasanya itu Denangga, hijrah itu artinya berpindah atau meninggalkan. Hijrah itu juga artinya meninggalkan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, mereka meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya, kambing-kambingnya, piaraannya, mereka tinggalkan. Hijrah juga artinya berpindah, meninggalkan, berpindah. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru. Kemudian hijrah juga secara fisik maupun psikis.
2: Artinya dari
3: segi fisik, harta bendanya, rumahnya, kampung halamannya. Dari segi psikis, itu mental jiwanya ini. Jiwanya ini dia harus hijrahkan. Dia tinggalkan jiwa-jiwa yang kotor.
2: Iya. Artinya dari zaman jahiliyah.
3: Mereka tinggalkan cara-cara hidup jahiliyah.
2: Menuju
3: kepada cara hidup yang madaniyah. Madinah.
2: Iya, Ustaz.
3: Jadi hijrah juga artinya meninggalkan secara psikisnya, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Itu maknanya. Makanya dalam hadis wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini hadis ini diawali dengan begini Denangga.
2: Ya.
3: Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan saudara-saudaranya Islam lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya.
2: Oh, jadi tidak ada haus di situ,
3: tidak ada hoax. Dia menyelamatkan saudara-saudaranya baik di Mekah maupun di Madinah dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya.
2: Luar biasa, Ustaz.
3: Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan berhijrah, dan orang yang berhijrah yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah telah melarang darinya. Itu dia hijrahkan semua itu. Bagaimana tidak Denangga?
2: Ya.
3: Di Mekah itu penyembah berhala. Jadi mereka mau tinggalkan itu. Mereka tinggalkan keadaan-keadaan seperti itu yang ada di Mekah. Jadi kemudian kita bisa ambil makna hijrah yang kedua. Tadi meninggalkan Denangga.
2: Iya.
3: Hijrah yang kedua adalah mengasingkan. Memindahkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir.
2: Ya.
3: Kita tinggalkan mereka itu. Kita hijrah, kita mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apalagi orang-orang fasik, apalagi orang-orang munafik.
2: Iya. Begitu bahayanya.
3: Jadi kalau kita lihat kondisi keadaan seperti itu, Denangga, kita harus hijrah dari situ. Lingkungan kita seperti itu, lingkungan penyembah berhala, lingkungan orang-orang berbuat musyrik, lingkungan orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax, fitnah. Sebaiknya kita tinggalkan keadaan seperti itu. Kita harus hijrah dari situ.
2: Karena ada begini Ustaz, berteman dengan penjual parfum.
3: Nah itu dia.
2: Kita turut merasa harum.
3: Harum.
2: Tapi berteman dengan pandai besi, pasti kita juga dikena percikannya.
3: Betul sekali. Ini luar biasa ini Denangga ini. Iya betul sekali. Bisa-bisa kita juga kena percikan besi.
2: Iya.
3: Maka kalau saya memilih berteman dengan tukang parfum, penjual parfum, biar tuh harum dan
2: selanjutnya Ustaz.
3: Jadi makna yang kedua ini.

0: Daerah.
1: Dari daerah.
0: Daerah kafir dan musyrik.
1: Berpindah dari daerah kafir atau musyrik ke daerah orang-orang muslim.
0: Kenapa Denangga? Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu penyembah berhala.
1: Iya.
0: Kalau kita tetap di situ, setiap hari kita melihat berhala.
1: Masya Allah. Oh, jadi di tanah suci Mekah pada waktu itu.
0: Ini cocoknya di tanah suci Mekah ini. Ini contohnya seperti hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, sahabat-sahabat setianya dari Mekah ke Madinah. Karena setiap hari mereka lihat sesajen, lihat patung-patung berhala-berhala yang bergantungan di Ka'bah. Itu yang mereka sembah.
1: Iya.
0: Mereka
1: padahal
0: gantung.
1: Itu tidak benar.
0: Yeah. Bagaimana tidak? Mereka gantungkan di Ka'bah dan nangga. Ka'bah yang hari ini kita datang itu, kita hormati, kita muliakan bangunan Baitullah.
1: Makanya
0: dulu
1: Ustaz,
0: itu tempat bergantungnya berhala-berhala.
1: Makanya Ustaz, para jamaah haji
0: bersyukur itu
1: dilarang untuk macam-macam di sana.
0: Iya, dilarang macam-macam di sana karena di sana sudah luar biasa sucinya. Keadaan seperti ini dan nangga, baik makna hijrah yang pertama artinya meninggalkan, makna hijrah yang kedua artinya mengasingkan, dan makna hijrah yang ketiga artinya berpindah, ini sama-sama wajib hukumnya. Hukumnya kita berhijrah. Wajib dikerjakan oleh setiap muslim.
1: Iya.
0: Jika tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kalau kita tidak sanggup melarang itu, kita tidak sanggup menghancurkan itu seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung hingga akhirnya Nabi Ibrahim rela dibakar. Kalau kita tidak sanggup seperti itu, lebih baik kita pindah. Betul tidak Denangga? Kalau kita tidak sanggup.
1: Betul. Nah ini Ustaz, hijrah yang ketika itu Rasulullah SAW banyak pengikutnya yang bermacam-macam juga. Pertanyaan-pertanyaan apakah sampai di sana hijrah dengan untuk perempuan. Nah adakah hadis yang menjelaskan tentang
0: orang yang bermacam-macam tadi itu, pemikirannya itu?
1: Iya.
0: Ini Denangga, itu ketika hijrah itu ada sahabat itu sebahagian lah, sebahagian, tidak semua sahabat. Ada sahabat yang sami'na wa ata'na.
1: Iya, betul.
0: Mereka dengar dan mereka taat kepada Rasulullah. Hijrah ya, kita hijrah bersama Rasulullah. Tapi ada yang ragu, artinya ada yang bertanya-tanya, bisakah kita hidup di sana? Apakah ada
1: wanita
0: di sana? Oh, langsung. Lalu Nabi katakan, innamal a'malu binniyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulih, fahijratuhu ilallahi wa rusulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Seluruh perbuatan itu harus dengan niat. Termasuk hijrah ini.
1: Niat dulu.
0: Harus niat dulu.
1: Iya, niat dulu diperbaiki, Ustaz.
0: Niat dulu diperbaiki. Niat dulu. Apa niat hijrahmu? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fahijratuhu ilallahi wa rusuli. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, niatnya, maka karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah ini karena Allah dan Rasulnya, maka berhijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Itu yang sahabat-sahabat sami'na wa ata'na. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, yang dia sukai, wa imra'ati yang kihuha, atau wanita yang ingin dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih.
1: Iya.
0: Maka hijrahnya akan sampai pada tujuan yang dicapai. Ini Nabi sampaikan begitu. Nabi sampaikan begitu. Setelah mereka hijrah ke sana, jangankan janda, gadis pun mereka dapat.
1: Masya Allah. Berarti hadis.
0: Jangankan ayam, kambing dikasih.
1: Luar biasa.
0: Dikasih oleh kaum Ansar.
1: Iya.
0: Jangankan gubuk, rumah pun dikasih. Ini rumahku, silakan tempati. Ini kambingku, silakan kamu ini, saya ini.
1: Jadi luar biasa ini penghormatan orang Madinah terhadap para
0: kaum muhajirin. Kemudian Denangga, sampai di sana itu, bayangkan berapa kali perang di sana. Perang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Dan setelah berperang, apa yang terjadi Denangga? Betapa banyaknya para janda-janda.
1: Masya Allah, iya. Nah ini tadi, berarti hadis dari Rasulullah ini merupakan jawaban dari
0: keraguan
1: para
0: sahabat itu.
1: Para sahabat.
0: Iya. Lalu dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih

0: tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sudah terjawab apa yang mereka ragukan. Mereka dapat kehidupan di sana, kehidupan yang layak, rumah yang layak, kambing piaraan, perempuan, wanita yang ingin dinikahinya. Kemudian mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita baca sejarah orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, orang yang menolong kedatangan orang-orang muhajirin dari Mekah. Bagaimana derajat mereka dengan tempat tinggal mereka, Mekah dan Madinah. Hari ini bagaimana?
1: Sampai sekarang ini Ustaz.
0: Luar biasa Allah meninggikan derajat dua kota suci ini, kota Haramain, dua kota haram yang disucikan seluruh umat manusia. Bukan cuma umat Islam.
1: Oh, jadi dasar daripada hadis Nabi ini namanya hijrah bukan saja dari masa Rasulullah SAW, tapi sampai sekarang. Misalnya.
0: Sampai sekarang ini, ya. Denangga. Kalau kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, kita hijrah.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah kita ini aman.
1: Aman.
0: Ya, tempat tinggal kita aman. Alhamdulillah Indonesia aman.
1: Betul.
0: Tidak sama dengan negara-negara lain. Sebagian negara lain tidak aman. Bagaimana itu, denangga? Ini berarti kemerdekaan kita ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
1: Artinya Ustaz, merah putih jangan kau nodai. Merah putih jangan kau hianati.
0: NKRI harga mati.
1: Iya.
0: Itu kita harus jaga, denangga.
1: Baik, saya kira Ustaz pertemuan.
0: Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, denangga.
1: Acara Nuansa Fajar ini semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, amin.
1: Begitu juga pendengar hadirin, kaum muslimin muslimat, pendengar di mana saja berada. Demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar, tentunya bersama Bapak Datrandes Awaluddin Umar Ladoangin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sobat Bay, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 Piala Dunia FIFA 2026 resmi bergulir di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan memperkenalkan Trionda. Bola resmi turnamen yang syarat akan filosofi dan teknologi mutakhir, nama Trionda yang berarti tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan bersejarah ketiga negara penyelenggara. Simbol persatuan tersebut dipresentasikan secara visual melalui desain penuh warna merah, hijau, dan biru. Konstruksi empat panel berbentuk gelombang yang membentuk pola segitiga di pusat bola, serta hiasan ikonografi budaya seperti daun maple, elang, dan bintang dengan sentuhan ornamen emas. Tidak hanya unggul dari segi estetika, bola ini juga membawa inovasi performa tinggi, mulai dari struktur jahitan dalam untuk stabilitas udara yang optimal, tekstur emboss untuk meningkatkan cengkraman atau grip, hingga penamaan chip sensor gerak 500 Hz yang terintegrasi dengan sistem VAR secara real time demi membantu akurasi keputusan wasit di lapangan hijau.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat berada dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sejumlah informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti hingga di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita nanti bersama di acara program Bari Pasar Kabar Pagi, obrolan santai.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Sobat Berdaya, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan sejumlah informasi yang dikutip dan diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Di antaranya, Pertamina mengingatkan meskipun harga Pertamax naik, masyarakat diminta untuk jangan cepat beralih ke BBM lain. Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green membuat pemilik kendaraan mau tak mau turun ke bahan bakar yang lebih murah, yaitu Pertalite. Namun dengan peralihan massal tersebut, apakah stok Pertalite memadai? Saat ini RRI Makassar menghubungi Pertamina Oki Adiat Wibowo PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patria Niaga Regional Sulawesi. Oki mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pertamina terus memonitor dan memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota Pertalite guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat. Dikatakan apabila terjadi peningkatan konsumsi terhadap jenis BBM tertentu, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi. Oki menambahkan pentingnya kesadaran publik agar menggunakan BBM sesuai dengan hak dan peruntukannya guna menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah berkomitmen tetap menahan harga Pertalite demi melindungi daya beli kelompok masyarakat paling rentan. Sebagai tambahan, meski harga Pertamax naik drastis, namun pemilik mobil dan motor sebaiknya jangan langsung terlena pindah ke Pertalite, sebab setiap kendaraan memiliki spesifikasi berbeda yang harus disesuaikan dengan BBM yang dipakai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mamak Ciang atau Mamak Ciang, dengan Amak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Amak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Amak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ih, males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
1: Hah? Kamu nggak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
2: Betul.
0: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang.
1: Justru itu, Ran. Cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
0: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
1: Iya dong. Coba bayangin, kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
0: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
1: Betul itu, cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuma nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
0: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
1: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai sorotan terkait dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah meminta untuk antisipasi efek domino, di mana sosiolog Anshar Aminullah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi pemerintah. Menurut Anshar, kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini berpotensi memunculkan efek domino yang luas. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Anshar Aminullah menyebutkan situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan dampak ditimbulkan tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Anshar menjelaskan dampak paling cepat yang akan dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Anshar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta melindungi daya beli masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

0: Kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4, di mana Bukit Sedimen merupakan salah satu spot dengan ikonik di kawasan Sedimen, Kecamatan Sedimen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang letaknya di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sedimen, menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasa sering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selama Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran. Villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sedimen Restaurant.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dan juga pemirsa yang sementara lagi bergabung di TikToknya Pro 4 RRI Makassar ya. Pagi hari ini kita bersama di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Jadi kita ngobrol sambil santai-santai, berarti di pagi hari ya. Nah, kenapa kita sebut Bari Basa? Karena masih pagi-pagi sekali. Bahasa Makassarnya Bari Basa, Bari Basa Inji. Jadi sahabat budaya, pagi hari ini kita membahas tentang berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, yaitu mengenai adanya kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Nah, ini salah satu bahan bakar minyak yang tentunya tidak bersubsidi. Dalam artian dikhususkan memang untuk orang-orang yang mampu membeli dengan spesifikasi kendaraan tertentu ya. Artinya memang untuk kendaraan-kendaraan menengah ke atas itu diperuntukkan untuk Pertamax, sementara Pertalite itu menengah ke bawah. Artinya kendaraan-kendaraan yang memang khusus untuk masyarakat golongan bawah. Nah, seperti misalnya mungkin PT-PT ataupun motor dan lain sebagainya. Tetapi sahabat budaya, dengan adanya kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax ini justru memicu fenomena menarik sekaligus memprihatinkan di sejumlah SPBU. Nah, ternyata banyak pemilik kendaraan roda 4 kelas menengah ke atas atau mobil-mobil mewah justru ikut mengantri di jalur Pertalite. Nah, fenomena ini taflak memantik kembali diskusi tentang esensi nilai siri kalau dalam masyarakat Bugis ya, Bugis Makassar. Ada disebut dengan budaya malu dan harga diri yang menjadi pijakan moral masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, tetapi fenomena beberapa hari ini setelah adanya kenaikan harga Pertamax, justru itu begitu ya. Di sisi lain juga memang harganya mahal, melonjak tinggi. Di sisi lain juga adanya sering terjadi kekosongan di SPBU. Nah, beberapa waktu yang lalu saya lihat di SPBU itu terjadi antrian panjang khusus jalur Pertalite. Karena melihat memang banyak hal yang terjadi karena mungkin pertama pertimbangannya kenaikannya, lonjakannya sangat tinggi ya untuk harga Pertamax. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sering terjadi kekosongan. Nah, menurut sahabat budaya, seperti apa Anda melihat fenomena seperti ini? Kami undang Anda untuk ngobrol santai di Pro 4 di acara Bari Basa pagi hari ini. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam, yeah. Bari Basa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Jono.
2: Iya. Yeah.
1: Gimana kabar tak, Bang Jono?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Yeah. Alhamdulillah,
2: baik-baik. Pak Ustadz, hari ini?
1: Baik-baik juga, alhamdulillah. Makalah imun, makalah operatorku lah. Ya. Panggil Ustadz ke Pak Jono.
2: Cewek atau cowok?
1: Cowok lah.
2: Cowok. Kukira. Yeah. Ya, sudahlah.
1: Iya.
2: Bagaimana sahabat budaya?
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Depan kita semoga sehat semua di.
1: Iya.
2: Dan tetap stay di depan monitornya semua.
1: Iya. Jadi kembali kita bahas tentang harga kenaikan bahan bakar minyak khususnya Pertamax. Ternyata ini juga memberikan pemandangan yang baru di jalur SPBU khususnya Pertalite.
2: Sebenarnya kalau kita amati sebenarnya tanpa kenaikan Pertamax itu antrian di SPBU itu sudah biasa.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Pandangan sehari-hari. Kita cuma tidak perhatikan.
1: Iya. Yeah. Kalau antriannya mungkin kendaraan-kendaraan menengah ke bawah enggak apa-apa Ji. Tapi kalau sudah masuk ini juga kendaraan-kendaraan yang istilahnya berkelas begitu.
2: Iya, kan sama mereka pakai barcode.
1: Ya
2: kan?
1: Iya, iya.
2: Karena juga ada memang mobil-mobil mewah kok barcode-nya juga di yang subsidi.
1: Iya.
2: Ya kan, jadi memang ada klasifikasinya. mobil apa saja. Ini yang tergantung dari CC-nya ya.
1: Iya.
2: Yeah. Sekian bisa pakai Pertalite, sekian tidak bisa. Jadi kalau ada yang pertanyakan mengenai bantanya, antrian, sebenarnya kalau kita perhatikan sehari, bukan hanya di Pertalite, tapi juga solar ya.
1: Oh, lebih parah lagi kalau solar.
2: Itu solar itu, coba di itu sepanjang jalan.
1: Mengundang kemacetan. Urip
2: Rintis itu, di SPBU di Taman Andre itu.
1: Iya.
2: Yeah. Ambil terbaru di situ, bus-bus, truk-truk. Bahkan sampah juga ikut antri. Di jalan bawah kering juga begitu.
1: Di tol apalagi?
2: Iya.
1: Senyur Tutan.
2: Di tol apalagi? Bisa sampai itu satu kilo itu. Antrian itu, truk itu.
1: Bermalam.
2: Apakah ini pemerintah pernah melihat ini semua?
1: Iya.
2: Yeah. Kalau pertama, sekitar kan 10 banding 1.
1: Iya.
2: Yeah. Penggunanya. Ya kan? Apalagi di motor. Jadi bukan itu karena panjangnya antrian di Pertalite, itu akibat dari naiknya Pertamax, itu bukan. Jadi setiap hari kita alami kalau kita mau isi di SPBU di mana saja.
1: Iya.
2: Yeah. Kecuali Anda tidak panjang antrinya, kalau Anda mengisi pagi-pagi sekali.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Anda tidak antri. Tapi jam 8 ke atas itu sudah panjang itu antrian itu. Iya, kalau Pertalite ya.
1: Iya.
2: Walaupun bukan sebelum naik itu apa namanya karena ada Pertamax, pertunjukan seperti itu. Orang antri di apa namanya Pertalite itu sebelum Pertamax naik, 20 orang antri itu untuk ada satu yang ada yang mau mengisi di Pertamax gitu. Itu memang itu sebenarnya tidak, kalau motor tidak ada pengaruh sebenarnya. Ini tetap antri dimanapun seperti kan.
1: Yeah.
2: Selalu itu saya dapat di perteran, apalagi semua begitu. Jadi apa di ini baru ini ada keluhan, ada apa namanya kekosongan, backrate-nya apa dan sebagainya. Sebenarnya yang bermain di sini adalah Pertamina sendiri, pemerintah sendiri. Karena dia mengurangi jatah setiap SPBU.
1: Iya.
2: Dia cari bilang mafia. Bukan itu, bukan permainan politik sendiri. Bagaimana strateginya? Kita kurangi stok Pertalite supaya ada ini alasan untuk menaikkan lagi.
1: Itu
2: BBM ya.
1: Atau mungkin supaya kalau habis kosong Pertalite beralih ke Pertamax begitu.
2: Pertamax. Itu. Karena itu kan kalau
1: justru
2: dikurangi stoknya ya. Dia mesti cari-cari ayam menimbul. Pemerintah yang bermain. Mereka bermain sama dengan di LPG,
1: yeah. Gas
2: 3 kilo. Ketika ada kelangkaan, jangan kilarnya ke petani, apa sebagainya, tapi tanya kepada pemerintah, kenapa mengurangi stok yang ada? Itu sudah pasti itu penyakit pemerintah sendiri, bukan sama siapa-siapa.
1: Berarti iya. Sirinya ini ke pemerintah ya, artinya
2: ya, sirinya pemerintah
1: budaya
2: itu.
1: Malunya itu mengarah.
2: Budaya malunya.
1: Ya, artinya malu ketika melihat antrian panjang.
2: Iya, antrian panjang.
1: Karena menyiksa masyarakat, apalagi ini kendaraan truk ini, Kodong.
2: Iya, berarti selama ini pemerintah tidak peka terhadap kesusahan kesulitan masyarakat.
1: Iya.
2: Dan catat, masyarakat itu tidak gratis. Dia beli juga itu. Jadi kenapa ini masyarakat selalu jadi korban? Kenapa ini masyarakat selalu disusahkan? Kenapa ini masyarakat selalu dipersulit?
1: Iya.
2: Ya kan setiap arah kebijakan pemerintah. Lo pikir-pikir ya. Ketika mengalami defisit anggaran itu yang jadi korban masyarakat lagi, naikkan pajak lah atau sebagainya. Ya kan seperti itu. Jadi apa namanya ini pemerintah memang tidak peka. Berarti pemerintah ini tidak pernah jalan-jalan ke lapangan ini.
1: Jadi suara
2: Anda kan pernah jalan-jalan. Maka dia pernah melihat itu antrian begitu panjang, bus-bus itu, truk-truk itu di SPBU. Sama kita kan di sini ada di jalan Loka Raing,
1: yeah.
2: di tol apalagi di yang sana ya teman-teman di sana itu.
1: Yeah. Jadi suaranya Pak John ini mewakili perasaannya supir truk ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Yeah. Ini kan semua yang menghambat distribusi barang dan akhirnya akan mengalami kenaikan harga.
1: Harga ya. Bayangkan kalau bermalam di pom bensin.
2: Pom bensin satu malam, dua malam, atau apa sebagainya.
1: tadi subuh saya lewat beberapa SPBU itu masih banyak ngantrian, tapi belum iya, belum
3: ada mengisi. Di situ.
1: Iya, belum mengisi. Sementara betul, masih ngambil antrian.
3: Pernahkah pemerintah peduli akan itu? Mana peduli pemerintah? Mana suara itu DPR itu? Hanya melihat pemandangan setiap hari terjadi, tetapi pura-pura dia tidak lihat. Gimana kepekan, gimana rasa kemanusiaannya? Melihat masyarakat itu antri setiap hari di SPBU, bahkan yang bermalam, tapi mana solusi yang ditawarkan oleh mereka? Tidak ada, selain menaikkan harga. Ya kan? Itu kalau pemerintah, dia kami selalu bilang, ini naik, apa dan sebagainya. Bukan. Selalu hilang di SPBU. Itu kan itu oleh pemerintah sendiri, dia mengurangi stok, mengurangi jatah setiap SPBU. Sehingga ini diciptakan supaya ini strateginya, yeah, masyarakat itu yang pertama beralih ke Pertamax. Mm-hmm. Yang kedua, ini akan muncul lagi istilah yang ditunggu-tunggu itu begini, biar minai harganya Pertamax yang penting ada. Gitu. Ini kata-kata yang kata-kata mutiara tunggu-tunggu pemerintah, yeah, dari masyarakat. Biar yang penting ada. Nah, ini kan kata-kata mutiara yang saya tunggu-tunggu. Oleh celakanya lagi, ketika masyarakat protes, anggota dewan bukannya malah membela masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi malah dia menjadi juru bicara pemerintah, menjadi pembela pemerintah. Coba kita lihat televisi. Ketika pemerintah memprotes, masyarakat memprotes ini itu, maka yang tampil pertama kali itu adalah anggota dewan yang seharusnya membela masyarakat, tapi dia membela dan menjadi juru bicara pemerintah. Iya. Ini kan sangat miris. Itu yang terjadi di negara kita sekarang. Yang kita pertanyaannya, ketika ada kelangkaan BBM, kayak ada kelangkaan gas apa sebagainya, saya tidak pernah pikiran saya bilang ini ada kelakuan mafia-mafia. Tapi tanya kepada pemerintah, kenapa ini stok barang ini dikurangi di pasaran? Ketika stok barang itu normal, pernahkah ada keluhan? Pernahkah ada kelangkaan? Kan tidak ada kan?
1: Ya.
3: Tidak ada.
1: Tetap antri, masabar mengantri di depan SPBU.
3: Iya, tetap aman kalau ketika stok itu normal. Nah, ini terjadi yang ngalik ketika terjadi pengurangan stok. Nah, di sini terjadi kelangkaan. Bukan siapa-siapa, bukan karena di tim, bukan oleh siapapun. Ya, tapi kan mereka stoknya kurang. Ya, saya berani bertaruh. Kalau ada itu bilang kata kelangkaan gas, kelangkaan. Ini pasti adanya pengurangan gas. Memang itu nih. Tanya di badannya pengapalannya. Yang selama ini mungkin 500 jatahnya, dikurangi jadi 300. Sama di SPBU. Begitu juga. Mungkin selama ini setiap sekut dapat jatah ini 1000 liter. Mungkin kurang lagi. Mungkin kurangi lagi. Karena ini ada memang pemerintah punya strategi. Bagaimana cara supaya masyarakat terjadi ke di masyarakat. Nah, di situ akan diambil. Ada celah di situ. Bagaimana untuk menaikkan ini BBM yang bersubsidi. Itulah kita ini. Ini masyarakat diakali, cuma diakali saja ini kita ini. Aduh, kasihan jadi masyarakat ini.
1: Jadi mungkin jadi pemerintah kita, Pak Jono?
3: Ya.
1: Mungkin jadi pemerintah, kasihan kita jadi masyarakat, atau jadi pemerintah mungkin.
3: Bagaimana?
1: Maju Pak Jono, maju Pak Jono. Maju mewakili saya.
3: Tapi kalau melihat sistem sekarang,
1: yeah,
3: susah. Sekarang itu di Indonesia, tidak dibutuhkan orang yang berkompetensi. Jadi betulnya yang bertitel hanya berbasis di belakang.
1: Iya, oke Pak.
3: Jadi sekarang yang itu ya, sekarang Indonesia yang laku, Anda tidak perlu punya kompetensi, Anda tidak perlu punya titel yang panjang, yang penting Anda punya loyal, yang penting Anda loyal dan Anda pintar menjilat. Itu yang laku sekarang di Indonesia. Kan Indonesia sekarang amburadul, karena memang dikelola dengan amburadul juga.
1: Betul,
3: orang-orang ditempatkan
1: lenyek sirina.
3: Tidak ada sirinya, Bu.
1: Yeah.
3: Apalagi seperti mobil mewah, kan? Mana mau malu. Nah, orang kaya itu makin murah, makin dia suka. Yang penting dikasih, diambil. Mana mau malu? Biar pakai di mobil apa namanya itu yang mewah dari luar negeri impor itu. Tapi kalau yang murah, coba saya kasih contoh yang aneh itu, BLT itu.
1: Iya.
3: Orang kaya juga haji pakai rantai emas. Kan itu ada malunya.
1: Astagfirullah.
3: Iya. Hmm. Yang penting kan ya dapat uang.
1: Iya.
3: Yang kita kira bahwa ya barang murah itu hanya orang miskin yang suka, orang kaya lagi lebih suka. Hmm. Gitu. Jadi yang begitu sekarang itu malukan di Ambon ini saja. Ya. Tapi kalau saya tidak pace jamak ya. Sudah zamannya lah kita bicara malu dapat pace karena begitu begitulah. Makin anu orang itu makin kaya orangnya, makin dia cari yang gratis yang murah seperti itu. Ini yang terjadi di negara kita. Walaupun ada barcode-nya, apa sebagainya, itu mereka pun bilang waktu kita pelajari waktu sekolah, banyak jalan ke Roma.
1: Yeah.
3: Itu mereka banyak cara untuk mendapatkan apa namanya BBM yang murah. Ketika ada kenaikan seperti itu.
1: Yeah.
3: Dan celakanya tidak ada penguasaannya juga tidak terlalu ketat juga. Ada CCTV di pasar setiap SPBU, tapi itu kan tidak berguna kayaknya itu. Jadi, terlalu pemerintah rakyat tugas kita itu untuk mesejahterakan masyarakat. Kalau memang tidak bisa mesejahterakan Pak, minimal jangan menyusahkan masyarakat lah. Gitu. Kalau memang tidak bisa mesejahterakan masyarakat, minimal jangan menyusahkan yang mengusul masyarakat. Kasihan itu. Mau beli apa-apa, pakai KKK, pakai ini, pakai itu. Kalau gratis ya, tidak apa-apa kita pakai KKK, karena memang gratis kan. Yeah. Tapi ini kita barang juga kita beli juga pakai uang, bukan gratis. Kasihan masyarakat lah. Mudah-mudahan di pemerintah dikasih hidayah dan kembali ke jalan yang benar lah.
1: Oke.
3: Okay. Oke, Mbak, lanjut tugas.
1: Kayak tong ikurasan, Denra nih, siapa namanya aja?
3: Siapa sih?
1: Mahir Denra nih, kembali ke jalan yang benar.
3: Iya, itu yang lalu lintas itu. Yeah. Kembali ke jalan yang benar, besok ada lagi sih.
1: Ada lagi ya, Mbak.
3: Ada lagi sih.
1: Yeah.
3: Jadi memang masyarakat itu kalau aneh itu, memang tidak ada jera-jeranya itu. Mungkin dikasih itu tindakan yang tegas, baru sadar kayaknya itu. Bagaimana ini, Andri? Kasih tindakan yang tegas.
1: Oke, Pak.
3: Kalau cuma kata-kata, kembali jalan yang benar, mereka tidak peduli.
1: Oke, makasih Pak Jeno.
3: Oke, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeno, harus kembali ke jalan yang benar 5 menit lewat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat
1: malam. Kami dengan siapa?
4: Iya.
1: Saya
4: kurangi dulu volume.
1: Wah, tinggi sekali, tak bangga kan? Apakah karena semangatnya Piala Dunia ini?
4: Iya.
1: Dan siapa?
4: Delimpo
1: ya.
4: Iya, makasih. Temanya hari ini.
1: Siri, napa sih? Artinya judulnya tadi ini terkait dengan Siri, bukan hanya soal gengsi kendaraan, tapi malu mengambil hak orang lain. Kalau kita lihat,
4: iya,
1: banyak kendaraan-kendaraan mewah masuk ke haknya orang. Iya.
4: Jadi soalnya itu orang yang tidak punya siri itu yang terlibat ke koruptor. Iya, tidak mesti nanya yang penting mewah hidupnya.
1: Iya.
4: Yang penting penampilannya mantap.
1: Jadi korupsi itu tidak hanya sekedar.
4: Tidak mesti nanya apa. Kalau ada yang mau bantai itu saya mau berlibat satu malam.
1: Iya.
4: Kalau dia katakan bahwa orang korup itu masih ada malunya.
1: Yeah.
4: Orang kita bahasa daerah bilang tapu nih.
1: Tapi terkadang tapu. Begini Delimpo toh, biasa yeah. Orang kira itu dibilang korupsi nanti kalau misalnya ambil uang banyak negara. Ternyata yeah. Kalau ditelusuri ini orang yang punya kendaraan mewah baru ambil Pertalite yang subsidi itu termasuk bagian dari korupsi. Karena kenapa? Itu kan disubsidi oleh APBN. Disubsidi oleh APBN terata. Tapi diambil haknya orang miskin.
4: Iya,
1: iya.
4: Betul. Iya, nah memang tahu yang kita lihat itu di lapangan itu kan Pertalite diperuntukkan untuk yang disubsidi.
1: Iya,
4: artinya kurang mampu lah.
1: Iya.
4: Seperti itu.
1: Hmm.
4: Tapi cocok yang kita bilang.
1: Iya.
4: bahwa banyak juga mobil-mobil yang tidak dapat. Ya, jadi itu barangkali Pak Tabe yang perlu diperketat. Ya. Kalau Pak Jeremy apa nampak maklum. Iya. Itu. Jadi memang perlu pengawasan juga sebenarnya ini. Tapi siapa mau mengawasi?
1: Iya, betul.
4: Karena itu kolusi itu luar biasa. Ya, jadi jangan cuma koruptor itu yang berbahaya, tapi kolusi juga itu.
1: Kolusi.
4: Ya, kolusi. Itu biasa. Di kalau kita di Pertamina itu. Itu nota-nota bensin itu banyak dipakai. Saya nggak tahu dari mana dapat itu. Iya, nota-nota Pak. Dia pakai nota.
1: Iya, yeah, biasanya ada jatah-jatah dari yang.
4: Tapi si dokan nyingin jo. antara petugas ke dengan pemakai itu. Iya, jadi saya heran mungkin itu menaknya jadi pemerintah. Makanya orang lomba-lomba ya.
1: Iya. Yeah.
4: Karena biasa. Kalau itu kan ada nota bensin itu.
1: Biasa najual lagi.
4: Iya, biasa dijual juga. Itu biasa kita kaget. Kok bisa ada apa yang begini nih? Iya, artinya tidak ada pengabdian ke negara. Terus dia pakai itu.
1: Iya.
4: Ya ini barangkali juga.
1: Nauangkan.
4: Iya, nauangkan. Ini di luar kontrol barangkali. Ini yang pengawas kita itu.
1: Iya.
4: Iya, bahwa itu kalau perlu itu nota bensin hilangkan saja.
1: Ya, tidak usah bilang ada jatah-jatah untuk
4: ambil. Iya, ada jatah-jatah ini. Tak?
1: Pokoknya kasih langsung diisikan kendaraannya.
4: Iya.
1: Kalau misalnya kendaraan
4: dia. Iya. Karena ada yang di luar sasaran. Iya. Kalau yang tepat sasaran, tidak apa-apa lah. Karena ada pengabdian tahu. Tapi kalau mana nanti mana pembantu apa nggak dapat turun kan tidak enak. Itu merugikan negara. Terus cocok tadi katakan Pak Jono itu.
1: Iya. Yeah, yeah.
4: Ya, di mana sirinya itu pemimpin yang berkompeten. Karena itu hampir di seluruh Sulawesi Selatan ini itu setiap ada Pertamina atau pom bensin itu pasti berjubel kenjo toto trekan jo. Dia tunggu. Jadi yeah. Jadi ada tanda pendengar. Kalau kita mau tahu ada Pertamina tidak, kalau ada banyak truk itu atau mobil besar yang berjejeran, di situ Pertamina itu. Nah sekarang ini kan bukan masalahnya cuma sekarang ya. Itu sudah lama, hampir 1 tahun itu.
1: Iya, yeah, betul.
4: Begini.
1: Betul.
4: Tidak ya, ada kuliah. 1 tahun. Nah, di mana malunya itu yang berkompeten di situ, tenis sirsiran jauh.
1: Sisana kurang itu supir
4: truk. Sisana jauh. Oh, supir-supir kita itu, saudara kita yang cari nafkah itu.
1: Mengejar waktu.
4: Sampai menginap di situ, di Pertamina.
1: Iya.
4: Ya, maunya itu kita harus malu. Masa masyarakatnya begitu?
1: Iya.
4: Iya, jadi itu sebenarnya juga jadi pemimpin itu. Tidak semua. Biar dia punya titel itu 1 meter. Kalau hatinya tidak ada hati memimpin, itu susah. Ya, jadi baiknya itu kalau detail yang hatinya setengah cerdas lah. Tapi dia punya hati. Hati itu artinya timbul pace.
1: Empati.
4: Iya,
1: empati.
4: Kalau ada hati pasti ada pacenya orang. Kukasihan ini orang begini, banyak anak. Begini pahit perjuangannya orang cari nafkah untuk keluarga.
1: Iya.
4: Nah, terus berjubel di situ kok dong. Nah, jadi tadi punya cocok yang natabak ini pemerintah, apakah legislatif atau pemerintah. Nah, itu kalau ada berjubah siris-siris itu daerah apa? Ya, jadi tadi barangkali itu kriteria untuk jadi pemimpin. Di samping pendidikan harus ada, juga punya hati. Karena kalau tidak punya hati pemimpin itu sih. Rakyat.
1: Iya.
4: Karena jelas yang dia urus itu diri sendiri. Iya. Kan sekarang rata-rata pemimpin begitu, Pak.
1: Iya.
4: Nah, kemudian ini gotong royong tidak bisa terlalu dielu-elukan. Sebenarnya ada negatifnya itu gotong royong. Ya, jadi ada gotong royong itu ada nih hasilnya. Ya, seperti sekarang kejadian.
1: Ya.
4: Kalau negara itu terpuruk atau tidak baik-baik saja, itu pasti beban dilempar ke masyarakat, ke rakyat. Ya pun dia cari akan bagaimana rakyat ini ikut terlibat di dalam kesusahan itu.
1: Kasih ya kan? BPJS.
4: Iya, seperti ini kenaikan BBM ya.
1: Iya.
4: Untung yang bersubsidi belum naik, tapi akan naik itu.
1: Atau sekalian.
4: Kita rasakan juga.
1: Jadi, atau bisa jadi hilang.
4: Hilang. Jadi itu kenapa saya katakan potong doyong. Ini negara bebannya itu dilempar ke rakyat. Jadi bukan hanya seorang, dua orang yang mengalami itu kesusahan ke semua rakyat Indonesia. Kan potong doyong minjam. Ya untuk supaya negara kita bisa baik. Nah, kemudian kita ke sepak bola. Ya sedikit nih, tapi pemopora, andalanku saya juga, dari semua, itu berhasil kemarin, ditahan sama Maroko 1-1, kemudian Belanda tadi pagi,
1: 2-1.
4: Ditahan 2-2 oleh Jepang.
1: Oh 2-2 kita di?
4: Iya 2-2 kata Jepang dengan anu, padahal itu injury time nih. Tapi Jepang tahu apa.
1: Bisa menyamakan di? Wah luar biasa.
4: Jepang luar biasa.
1: Saya kira 2-1 tadi karena
4: tidak,
1: mau bisa selesai.
4: Tidak, di menit terakhir.
1: Iya ternyata ada menit terakhir jadi.
4: Iya Pak, betul.
1: Iya.
4: Jadi ya, kita bangga juga ini sebagai orang Asia. Bahwa itu sepak bola dunia tidak didominasi oleh negara-negara raksasa seperti Eropa, Amerika, dan Afrika, tapi Asia sudah bisa juara. Maksud saya bicara bersaing lah. Korea kemarin kan dia menang lawan Ceko ya. Dia kalahkan Ceko itu Korea. Jadi andalan kita Korea dengan Jepang ini sudah ada poinnya tahu dua kali bertanding di berapa Asia. Kemudian juga dengan seperti ini itu tidak bisa nih artinya menganggap remeh tim dari Asia. Ya, dari Afrika tidak bisa lagi dianggap remeh itu. Jadi ini serunya ini Piala Dunia. Jadi beda dengan lalu-lalu kalau yang dari Asia itu di libas banyak-banyak. Sekarang tidak ditahu. Jadi saya kira itu Andiko. Sukses saya Andi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dain Limpo. Di belakangnya lagi ya masih bergabung dan juga pendengar kita yang bergabung lewat TikTok, pemirsa TikTok nih, selamat bergabung juga, bisa komentar juga, mengirimkan komentarnya di TikTok ya. Nah sahabat budaya, dari beberapa pendengar tadi memang menarik sekali bahwa ada hal yang paling penting di sini adalah nilai sir yang harus dimiliki, khususnya bagi pemerintah ketika melihat rakyatnya lagi dalam kondisi kesusahan ya, termasuk kita tadi sudah susah mendapatkan bahan bakar minyak khususnya solar ya, super truck itu luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan solar, begitupun juga penghidupannya agak berat. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baribasa. Halo.
5: Baribasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nah, susah kama langsung bersalah.
5: Apalagi tadi bahas tadi pagi ini ya.
1: Tena langrik.
5: Kudengar-dengar ya? Saya sepintas.
1: Iya, terkait.
5: BBM ya.
1: Iya, terkait BBM Pertamax.
5: Oh, BBM Sirih Napace di.
1: Iya, kaitkan dengan Sirih Napace.
5: Iya.
1: Sirih
5: Tom. Jadi memang sekarang tidak ada misirinya orang.
1: Pace.
5: Iya, karena saya setuju sebenarnya aturan. Sesuai dengan tipe mobil supaya bisa masyarakat tahu mobil ini memang mobil yang harus disubsidi yang Pertalite ini tidak boleh harus Pertamas
1: kalau
5: jadi kita, sesuai dengan tipenya mobil
1: kalau kita
5: supaya rakyat yang marah rakyat yang menegur kalau karena kalau petugas kan kayaknya ya, bilang yang penting ada barcode-nya. Pernah saya tegur bilang kenapa kok isi Innova Innova 2.0 itu. Dia bilang ya ada barcode-nya Pak. Saya bilang hewannya itu.
1: Hewan jadi.
5: Ini. Saya bilang hewannya itu kalau mobil kualitas orang kaya Mina. Nah pakai Pertalite. Nah itu saya bilang, oh ini orang tidak ada siri. Nah
1: kalau semacam sini Avanza bagaimana menurut?
5: Nah, kalau sini Avanza, kalau dia tipenya masih di bawah 1,5, ya kasihlah kasih yang pertalite karena itu kan tidak semuanya juga orang kaya punya itu bodong. Apalagi kalau anak cicil ji.
1: Berarti alhamdulillah sudah masih di jalur yang tetap ya ini.
5: Iya masih tetapnya ji. Jadi artinya apalagi kalau apa ji. Kabar kau tak bilang ji kasihan. Pasti itu hanya 1,2 ji. Iya toh, di bawahnya 1,4. Ya jadi tolong pemerintah, tetap kami itu kan yang bilang itu, oh itu berita hoax ji.
1: Iya.
5: Tapi kalau berita hoax nah memang masuk akal, itu mau jalankan. Nah sekarang susah maki. Kemarin itu beberapa hari lalu, memang tidak ada pertalite, semuanya Pertamas. Jadi pas dia naik, mau tidak mau daripada tidak jalani mobil. Isi ke Pertamas.
1: Saya kira dilihat dari STNK-nya kan biasanya di situ bahan bakarnya tertulis toh bensin. Saya di kendaraanku kan bensin di situ tertulis bukan Pertalite.
5: Iya kan bensin kan bahasa umumnya.
1: Iya bensin.
5: Tapi setelah di pabrik kan naroba-roba
1: mi. Naroba-roba mi.
5: Iya naroba-roba mi. Ada namanya tipe ini. Sedangkan itu Pertamas berapa macam tipe.
1: Harusnya kapan dikasih jelas dia bilang bensin Pertalite.
5: Iya.
1: Bensin nah, Pertamax.
5: Iya itu bahasa dulu itu bensin. Iya jadi tolonglah pemerintah terutama yang bergerak di bidang Pertamina, janganlah semakin dikasih bodoh-bodoh terus rakyat, ya toh punya bahasa halus, ya. Nah itu kan menterinya sekarang siapa Bahlil, mau diganti namanya Bahlul, menterinya. Jadi Pak Prabowo angkat lagi menteri, menteri tidak ada betul yang menganu, sirik napas C-nya. Ya heran saya. Jadi saya hanya minta kesadarannya, ya. Anda memerintah ingat pengadilan Tuhan itu lebih kejam. Jadi hati-hati ki. Jadi pengadilan Tuhan itu lebih, ya. Jadi walaupun nanti banyak sedekahmu, banyak sembahyangmu, ya. Tapi kalau rakyat ada yang kau sakiti, kau zolimi. Ya, dia bilang ya Allah, jangan masukkan surga ya Allah. Pernah kena susai. Ya, akhirnya Allah bilang, "Yo, cocoki, ambil ki anunya amal hajinya, amal sedekahnya, salatnya, terus apa lagi? Tidak ada mi amalnya ya Allah." Dia bilang, "Mi, kalau begitu dosanya dosanya orang itu pindahkan ke dia." Astaga. Akhirnya orang yang banyak dosanya tertumpuk ke yang menzalimi. Hati-hati kok jadi pemerintah.
1: Kan memang ada hadisnya itu tuh bilang 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan Allah di padang mahsyar. Salah satunya itu ya adalah pemimpin yang adil. Nah, ya, kalau tidak adil berarti nanti tidak masuk dalam surga. Tidak masuk.
5: Iya pasti. Iya. Karena banyak yang protes ki. Jangan kayak gitu. Yang mulai juga itu yang bikin jengkel saya di jalan. Itu yang enak-enaknya pakai portal. Makanya nenek Onanu yang punya itu jalan. Kau yang bangun, enaknya main portal. Nanti ku protes, ya Allah, jangan kita kasih masuk di surga. Nah susahkan dulu dia pipa kasih pasang portal. Ya, maukah lewat na portal ki. Terutama itu yang paling banyak portalnya, Faisal. Ya, perumahan permata hijau. Kakak, jalan lalu kasihan. Kecuali kau yang bangun jalan, bukan uang. Uangmu sendiri, oke lah enak-enakmu, bikin aturan.
1: Maksudnya ini jalanan apa yang di portal? Oh jalanan poros yang di portal?
5: Jalan biar bukan perumahan. Poros yang artinya selama itu seenak-enaknya. Baru niatnya apa untuk dia pakai payung untuk parkir mobilnya di jalan. Jadi itu kan niatnya sudah salah. Jadi itu menencem ya dari tapi itu semua sebenarnya yang harus dirubah dalam kehidupan ini. Apalagi semakin susah ini untuk cari pembeli beras, ikan. Ya, jadi tolonglah masyarakat ya yang punya jabatan, ya mana jabatan setingkat RT RW, ya jangan berpikirlah, jangan sampai ya, ini saya lakukan begini wargaku, jangan menyusahkan orang lain. Ya, itu selalu harus ada prinsip untuk
1: tapi,
5: menjaga
1: Opais, diri kita. Opais, sejak kenaikan Pertamax ini ada enggak yang kita rasakan antrian dari sisi antrian di SPBU atau bagaimana sama jian dulu?
5: Yang jelasnya antrian tetap ada.
1: Oh, tetap.
5: Karena ini kan selalu sekarang kan Pertalite sudah mulai berkurang.
1: Iya.
5: ya kayaknya beberapa pompa bensin itu memang kosong ini. Jadi banyak sekarang pompa bensin itu cepat ditutup.
1: Jadi kayak kita nih semacam ini kan setiap hari di jalanan tuh, berarti biasa kita pakai Pertamax kalau misalnya sudah tidak ada pilihan Pertalite misalnya.
5: Biasa. Jadi dia. Kalau kupikir kita daripada aduh tidak sudah dibawa garis ini, ya takutnya jangan sampai mogok ki. Mau tidak mau, wah, saya beli ini sesuai dengan kira-kira perkiraanku sampai ini. Nanti saya dapat di Pertalite lagi di pompa lain. Saya isi 3 liter atau paling banyak 5 liter Pertamax. Ya nanti pada ketemu lagi Pertalite karena sekarang itu saya sedang banyak pompa sekarang. Tidak ada mi anunya.
1: Susah.
5: Kosong Pertalite-nya.
1: Jadi
5: jadi mau tidak mau jadi kayaknya kita ini enggak tahu apakah di politik dipaksakan kita beli Pertamax ya supaya tetap gitu anu karena Pertamax yang paling banyak sekarang di pompa. Nah itu. Jadi walaupun kita kasih kategori bukan pengguna apa anu karena mobilku saya hanya 1,0.
1: Iya, apalagi dipakai
5: CC-nya.
1: Apalagi
5: dipakai 1000 jiko dong CC-nya. Ya seharusnya tidak boleh sama sekali sentuh namanya Pertamax. Apalagi ini digunakan untuk melayani masyarakat ya, karena kan Grab itu kan hampir semua orang bisa nasentuh kasihan. Apalagi sekarang Grab paling murah. Ya, mah ada orang naik mobil tak 5 orang, 6 orang. Nah, ini 8.000 jina bayar. Berarti kalau dihitung tak 1.000-nya dikasihan. Bayangkan itu begitu murahnya. Nah, mobil ini. Jadi orang pasti enggak mau naik motor.
1: Lenyek isiri.
5: Lebih baik pakai mobil. Ya. Jadi sekarang ada tahu kasih yang mengerti tahu penumpangnya. Ya, nak kasih ke 10.000 ya jamak kembali. Karena ini lagi yang murah sekali. 6 orang di mobil. Nah, 8.000 jiku bayar.
1: Oh, biasa kita sama penumpang begitu, 8.000
5: jiku. Biasa ya, enggak usah minambil, enggak sunnah. Saya bilang, iya, banyak rezeki kita, Budi, Padi. Iya, ini lebih kasihan 2.000. Iya, dia bilang, iya, saya juga lebih tomi penumpangku, karena murah. Itu. Jadi, ada tahu, iya, menunggu sampai disusung. Disusung, kau dong, oh iya, kau iya. Boleh ki bagusnya bajunya ini cewek cantik nah bagusnya anunya ini nah tetapi nak tunggu 2.000, 1.000 iya memang tahu kayak itu kita bayar memang 9.000 ji ya jadi mau bikin apa nih ini programnya dari perusahaan memang begitu ya untuk memancing supaya dia mau naik angkutan Grab ya begitu juga Maxi kok dong. Ya jadi saya kira itu dari saya yang jelasnya. Ya kita hanya sentuh ya pemerintah kita yang berkuasa sekarang maupun anggota dewan ya hati-hati ki dalam menerima jabatan. Ya ingat ki 1 persatu itu sekarang banyak yang dipanggil. Ya kemarin 3 kuantar orang pergi semua di rumah sakit. Ya kemarin kalau habis itu saya antar lagi ada lagi orang meninggal. Ya jadi tiap hari ada yang meninggal. Ya itu klasonnya ngiung tiap hari. Ya jadi tunggu di jadwal tak kalau kita tidak sadar ya sama programnya sirik napa C ya hati-hati dapat giliran.
1: Iya oke balik.
5: Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ngasih komentar nah sahabat budaya ini hari langsung kaitannya dengan anu apa namanya kematian. Assalamualaikum. Aduh.
6: Apa yang dibahasnya mau kematian atau portal?
1: Kalau malam-malam kan naik ke pembahasan dan lari sama ke sana. Tapi bah, menyentuh juga sih sebenarnya artinya mengingatkan kepada pemimpin yang tidak adil. Ketika misalnya pemimpin tidak adil ya.
6: Kuncinya surga itu surga. Ada sama Pak Opais karena.
1: Opais.
6: Iya dengar. Opais mohon maaf ini. Besok ini kemanakan saya kawin, saya tutup itu jalan Muhammad Tahir. Sampai tahu ada penumpang tak lewat jalan Muhammad Tahir di jungainya.
1: Iya.
6: Saya tutup. Saya. Ya, jadi mohon maaf di, karena kemanakan saya besok nikah. Jadi saya tutup, karena saya sudah minta izin sama RT RW.
1: Iya, ada surat izin dari Yano juga toh, kepolisian.
6: Iya. Pasti dong, karena kita ini kan.
1: Izin keramaian setidaknya.
6: Ramaian.
1: Iya, tidak ya mas. Ya, nama saya tadi Opa Isi mungkin yang permanen kah? Kalau yang tak 1-2 hari.
6: Permanen, iya betul.
1: Kan ada yang permanen
6: rumah itu. Rumah saya juga itu di Geria Kumala Harapan itu ada juga portal, Pak. Jam 10 ke atas itu sudah ada ditanya mau kemana, Pak.
1: Iya.
6: Karena sekarang kan kita tidak tahu mana orang yang yang baik, mana orang yang tidak baik.
1: Iya, kita kembali ke pembahasan. Iya. Terkait dengan ya, kenaikan kenaikannya Pertalite ini, Pertamax ini kan banyak orang beralih mungkin ke Pertalite atau mungkin kendaraan-kendaraan yang mewah seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi, dia lari ke yang subsidi karena naik ini harga Pertamax. Kalau kita sendiri bagaimana? Ini kita kaitkan dengan rasa siri ya, budaya siri. Artinya malu ketika kalau kita mengambil.
6: Ya. Saya punya kendaraan, bukan kendaraan saya, kendaraan dinas. Di mana saya tempat bekerja, itu saya pakai Pertalite, Mak.
1: Oh, Pertalite kita pakai.
6: Ya, Pertalite. Tapi memang berapa hari ini, tangki bensin ini penuh-penuh. Tadi kemarin saya lewat sampai di Ratu Langit itu, yang di Ratu Langit sampai keluar di bahu jalan itu antri. Sultan Fanuddin antri. Jadi saya bilang jangan-jangan mau ada kenaikan saja. Jadi
1: masih baru pertama kesini yang naik, sama ada dua jenis BBM non subsidi yang naik. Tapi Pertalite,
6: ya, kalau Pertamax, alhamdulillah belum. Saya belum pernah, kecuali memang sudah habis Pertalite betul-betul, dan kalau misalnya jalan sekian kilo ini kendaraanku ini sudah mogok, itu saya pakai Pertalite.
1: Pertamax.
6: Pertamax.
1: Iya.
6: Pertamax. Jadi kita tidak tahu ini bagaimana ini pemerintah, apakah mau dinaikkan Pertalite juga atau bagaimana ini. Tinggal menunggu beritanya di Pak Bahlil. Nah, saya dengarnya di media elektronik, di televisi itu dia katanya tidak ada kenaikan harga BBM. Katanya
1: yang non subsidi, kalau yang subsidi tidak naik, kalau yang non subsidi yang naik.
6: Iya, karena seperti dulu itu juga di Pemprov itu sudah ada mengeluarkan dedeskian mobil begini, BBM bersubsidi dia pakai. Tapi kadang-kadang juga orang pasti dia pakai BBM yang Pertalite karena dia ganti plat nomornya.
1: Ganti ini platnya di.
6: Iya. Jadi memang kita susah mau mencari yang begitu. Saya juga enggak tahu bilang sama suruh dia masuk di neraka atau di surga orang yang begitu, tapi karena saya juga tahu belum tentu saya masuk di surga. Jadi
1: semuanya nanti masuk surga, cuma ada yang singgah dulu tuh, kalau yang selama dia masuk dalam umatnya Nabi Muhammad cuma ada yang singgah dulu tuh.
6: Itu, apalagi kalau ada, kalau Opa Is bicara surga dan neraka yang malak kunaknya.
1: Iya, lanjut. Apalagi tiap hari
6: neraka portal apa nak?
1: Apalagi tiap hari kita bawa orang pasien di. Dokternya yang kita bawa. Dokternya yang kita bawa.
6: Saya melayani orang sakit, Pak. Dokternya saya bawa. Jadi saya itu ada orang, salah satu maaf kita di luar gini karena sama dengan Opa Is. Ya, misalnya ada salah satu dokter itu mengatakan sama saya, Pak Ibrahim, kita ini sebenarnya banyak amal. Nah, saya bilang, kenapa dokter? Dia bilang, misalnya ada pasien 4 orang. Kita yang bawa, kita pinjam pujuti dokternya.
1: Ya, betul.
6: 2 orang sembuh, kita beramal, dokternya juga beramal, kita juga beramal karena kita yang supir mobilnya dokter itu di mana. Nah, itu saya bilang, begitu. Saya bilang,
1: ya, kita kebagian pahala tanpa mengurangi pahalanya saya dokter.
6: Kebagian.
1: Ya, kebagian. Karena apalagi,
6: saya berkecimpung di rumah sakit sudah 42 tahun, Pak.
1: Masya Allah, mudah-mudahan.
6: Tanggal 1 bulan 9, 84 itu saya sudah berhubungan dengan rumah sakit.
1: Iya, kalau ada kita pegang kuncinya surga, panggil tongkat nanti, bilang ambo rusak yang menyiar biasa di balik bahasa itu. Panggil tongkat.
6: Jadi saya bilang, begitu dokter. Jadi ya. Karena kita yang bawa dokternya, kan tidak mungkin dia sembuh kalau bukan kita yang bawa dokternya. Itu saya bilang, begitu, ini begitu, Pak. Jadi saya bilang, amin ya rabbal alamin. Saya bilang begitu saja, Pak. Oke, Pak.
1: Iya, makasih.
6: Kemarin ada kedatangan di rumah anu kesan bersilaturahmi.
1: Neng.
6: Deruka.
1: Alhamdulillah. Nih anu melo bunting.
6: Anaknya barangkali mau nikah,
1: lama
6: curhat sama dia.
1: Iya. Alhamdulillah.
6: Dia datang di rumah sama istrinya.
1: Iya.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Bos. Mudah-mudahan kita masuk surga.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Oke. Okay. Alhamdulillah banyak doa kan kini masuk surga pagi-pagi. Baik, yang masih ingin bergabung Sobat Budaya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Kita break sejenak, kita hadirkan dulu dua satu kelompok berikut ini.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon,

0: tahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum sahabat budaya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Majap Pudoi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam proses pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah terlebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangka atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majap Pudoi ini dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga serta menghindari rasa tersinggung antar saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majap Pudoi seringkali disertai proses simbolis serta seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.